0: namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
3: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
4: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola.
3: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
3: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
3: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
0: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
0: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau otak pasar menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, PT Pelni kembali menghadirkan program stimulus ekonomi berupa diskon tiket kapal sebesar 30% menjelang musim libur sekolah. Nah, program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 15 Agustus untuk keberangkatan mulai 20 Juni mendatang. Nah, disampaikan Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Nah, di mana warga Tanjung Pinang Bintan mulai memburu tiket diskon karena dinilai dapat membantu menekan biaya perjalanan selama masa liburan. Nah, potongan harga 30% berlaku untuk pembelian tiket seluruh kelas layanan kapal penumpang Pelni di berbagai rute nasional. Secara nasional, Pelni menyediakan kuota sekitar 693.000 tiket dalam program tersebut. Nah, untuk wilayah Tanjung Pinang, diskon berlaku pada dua kapal rute melayani penumpang, yakni KM Tidar dan KM Bukit Raya. Kedua kapal tersebut melayani rute menuju Pulau Jawa maupun pelayaran antara pulau di wilayah Kepulauan Riau. Ya, jangan lupa untuk mendapatkan diskon spesial ini program 30% yang berlaku dari 5 Juni sampai 15 Agustus 2026 dan akan berangkat mulai 20 Juni mendatang. Nah, sementara itu, informasi lainnya, pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Barang menggelar operasi Patuh Seligi selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni. Nah, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kota Batam. Disampaikan Kaurbin Ops KBO Satlantas Polresta Barelang Ibtu Yudi Patra menyampaikan operasi Patuh Seligi akan menyasar 9 pelanggaran prioritas yang dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, di mana operasi Seligi juga dilaksanakan selama 14 hari dengan fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan raya yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan. Nah, di mana adapun 9 sasaran prioritas tersebut meliputi kendaraan yang menggunakan knalpot brong, truk yang dimodifikasi tidak sesuai standar pabrik, kendaraan pribadi yang menggunakan sirene, radiator dan strobo tanpa izin, serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, selain itu juga petugas akan menindak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai travel ilegal, kendaraan angkutan barang digunakan untuk mengangkut orang, kendaraan penumpang yang tidak layak jalan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm maupun berboncengan lebih dari satu orang, serta kendaraan pengunjung tempat wisata parkir di bahu jalan. Dalam pelaksanaan operasi ini akan mengedepankan pendekatan persuasif dan dekortif kepada masyarakat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Pendengar Lintas Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Bintan kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Job Fair Bintan 2026. Sebanyak 1.309 lowongan kerja dari berbagai sektor akan tersedia dalam kegiatan yang digelar di Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang pada 12 dan 13 Juni 2026. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil, khusus terkait aktivasi identitas kependudukan digital IKD dan juga KTP digital. Peringatan tersebut disampaikan melalui kanal resmi di Dukcapil Kota Batam menyusul masih adanya laporan masyarakat yang menerima laporan, telepon, pesan singkat hingga pesan WhatsApp dari oknum yang mengaku sebagai petugas di Dukcapil dan menawarkan bantuan aktivasi IKD secara daring. Lintas informasi yang terakhir, Badan Gizi Nasional BKN menyiapkan skema yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional. Demikian Lintas Informasi kali ini, update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya kita ikuti program Berita Menyapa bersama rekan saya Bedi Prabu.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Dengar ada lagunya Jadi Milikmu dari Anggun ya, membawa kita ke menit 8 lewat 16 menit tentunya untuk di hari ini di awal pekan Senin 8 Juni 2026. Dengar di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa di pagi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Mendengar, terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Mendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Batam Menyapa hadir tentunya menemani ruang negara Anda. Di pagi hari ini kami akan membahas dengan tema menimbang kebijakan larangan HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Mendengar, para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone atau HP ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ini akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan tersebut berdasarkan Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Dengan tujuan Permenkomdigi ini untuk membatasi anak di bawah umur untuk mengakses platform beresiko. Dan Andi Agung menjelaskan bahwa aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu, yang kemudian akan disampaikan kepada orang tua dan juga para pelajar. Menurutnya aturan tersebut tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru saat ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027. Hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan tentunya di Pro 1 RRI Batam, dan juga nanti kami akan buka layanan interaktif, boleh Anda bertanya langsung atau juga menyampaikan komentar atau juga pendapatnya di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 08117781051. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa Anda sampaikan komentar tanggapannya di live chat kanal YouTube RRI Batam dengan narasumber nanti yang akan kami ajak berbincang di pagi hari ini, seperti apa respon atau juga tanggapan dari pemerhati anak dan juga pemerhati pendidikan di Provinsi Kepri. Ada Bapak Saiful Kateibang yang sudah terhubung di hubungan telepon kami di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak Saiful?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Pak Saiful, pagi hari ini Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam, kita membahas dengan tema menimbang kebijakan larangan HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Tadi sudah saya bacakan ini artikelnya terkait dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Kepri yang akan melarang penerapan larangan membawa handphone kepada siswa di sekolah yang akan diterapkan di tahun 2027 mendatang. Di awal ini seperti apa tanggapannya, komentarnya? Silakan Pak Saiful.
1: Ya, kalau terkait tanggapan wacana tersebut ya, di beberapa sisi kita harus sambut baik, karena memang tujuan dari wacana ini, tujuan dari upaya ini sebenarnya untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Nah, upaya ini mungkin tidak akan serta-merta mudah untuk dilaksanakan, ada masa adaptasi nantinya gitu. Dan tentu saja kebijakan ini sudah melalui banyak pertimbangan ya, bahkan mungkin kita bisa cari tahu, bisa saja ini sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu ya, kemudian dikarenakan dampaknya yang bagus, wacana ini akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Kepri.
0: Pak Saiful, tadi ada yang menarik, ada masa adaptasi. Artinya sejauh ini kalau pengamatan dari Pak Saiful, rata-rata siswa khususnya di tingkat SMK, SMA ini membawa handphone ke sekolah.
1: Ya memang seperti itu kan. Siswa kita yang SMA, SMK memang masih ada di beberapa sekolah swasta maupun negeri, masih diberikan akses kemudahan untuk membawa gadget ke sekolah, walaupun ada beberapa sekolah yang menerapkan regulasi tertentu. Bahkan sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan gadget, terutama handphone, di lingkungan sekolah bagi siswanya gitu. Di kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung, kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Ya, dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
0: Ada sosialisasi tadi yang sudah saya bacakan artikel juga ya dari
1: tentu pihak. Ada sosialisasi nanti.
0: Baik, ini salah satu tadi yang disebutkan Pak Saiful, ada yang sudah menerapkan kebijakan ini ya, tapi dominan ini artinya banyak juga yang belum menerapkan kebijakan ini di sekolah-sekolah di SMK, SMA di Kepri ya Pak Saiful ya.
1: Iya benar, tadi malam saya coba untuk mencari tahu di beberapa sekolah, gitu. Memang benar masih ada yang memberikan kebebasan untuk siswanya menggunakan handphone. Gitu. Ada larangan, tidak boleh menggunakan handphone saat sedang belajar. Gitu. Tapi siswanya sendiri masih diberikan kebebasan untuk memegang sendiri handphonenya. Ada sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa handphone ke sekolah, tetapi di dalam ruangan kelasnya ada semacam locker room yang nanti siswa harus meletakkan handphonenya di situ selama kegiatan proses belajar mengajar. Ada pula yang memang sama sekali melarang.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sekolah secara mandiri memang sudah berupaya untuk yaitu dia tadi sama-sama mungkin sudah memahami bahwa ada kendala yang dihadapi ketika akses terhadap gadget itu terlalu bebas di sekolah. Kemudian dibuatlah beberapa regulasi secara mandiri dan beberapa sekolah sejauh ini sudah cukup berhasil untuk menerapkan.
0: Pak Saiful tadi dikatakan juga ya bahwa ada ternyata sekolah yang sudah menerapkan, kemudian ada juga yang masih. Ini kalau pandangan dari Pak Saiful, sekolah yang masih memberikan kebebasan seperti itu kepada siswa membawa sekolah ini, sebenarnya apa penggunaan handphone tersebut di dari siswa di sekolah Pak? Apa dalam artian dampak positifnya apa yang mereka lakukan?
1: Baik, kebutuhan penggunaan gadget atau handphone sendiri mungkin didorong oleh kebutuhan akan akses cepat terhadap materi belajar mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena memang terutama mungkin di beberapa sekolah seperti sekolah negeri atau di beberapa sekolah kejuruan gitu kan, sangat membutuhkan akses yang cepat terhadap materi pembelajaran maupun materi pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Akhirnya kemudian diberikan kelonggaran terhadap penggunaan gadget ataupun handphone di sekolahnya. Dan itu juga memang banyak pertimbangan sebelumnya. Kita tahu sendiri bahwa penggunaan handphone ini kan masif sekali waktu COVID ya. Gitu kan. Dan upaya dan beberapa metode pembelajaran sekarang ini sebenarnya masih menggunakan metode era COVID gitu. Jadi belum bisa lepas dari penggunaan gadget dan lain sebagainya. Ada beberapa kenyamanan sebenarnya yang dirasakan dalam proses pembelajaran penggunaan gadget. Dan kita belum bisa lepas untuk dengan itu untuk saat ini gitu. Tetapi ya itu dia tadi, bahwa beberapa penelitian, beberapa pembuktian mengungkapkan bahwa penggunaan gadget ini memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi masalah di belakangan. Dan kesimpulannya adalah penggunaan gadget ini, penggunaan gadget dan handphone di lingkungan sekolah memang harus dikurangi dalam proses belajar mengajar. Ini sekarang sedang diupayakan prosesnya.
0: Baik, ini juga tujuan dari kebijakan ini untuk membatasi anak mengakses platform beresiko ya. Ini mungkin juga yang masuk ya salah satu tujuannya ya. Baik, ini mungkin juga penerapan ketika ada sekolah tadi yang menerapkan pembawa handphone ini hanya di lingkungan sekolah dan ketika saat belajar ini mungkin ya, ya Pak ya?
1: Ya, belajar di
0: sekolah
1: situasi tertentu. Dan juga kan kita tahu juga ya, contohnya di beberapa sekolah yang ada di dekat lingkungan saya sendiri, itu memang lingkungan sekolah yang sangat jauh dari akses transportasi umum. Otomatis mereka memerlukan perangkat handphone untuk mungkin memesan transportasi gojek dan lain sebagainya, karena memang posisinya itu di dalam sekali, tidak langsung di tepi akses kendaraan umum ini memang jauh sekali, dan itu sangat menyulitkan gitu kan. Jadi untuk memudahkan mereka menggunakan handphone dan lain sebagainya untuk mengakses kemudian transportasi tadi. Jadi ada beberapa situasi sebenarnya yang saat ini sudah dimudahkan dalam penggunaan gadget, tetapi ada beberapa situasi juga yang tidak bisa kita hindari bahwa penggunaan gadget dan handphone yang secara bebas di lingkungan sekolah ini sudah mulai harus dibatasi, dan kita sudah mulai harus beradaptasi dengan itu.
0: Nah, artinya lebih sepakat ini dibatasi atau juga tadi ya dilarang membawa handphone meskipun ada dampak positifnya juga seperti itu Pak Saiful ya.
1: Meskipun ada dampak positifnya, karena kalau dibilang bisa tidak bisanya sebenarnya sudah ada sekolah yang bisa menerapkan gitu kan. Mereka sudah berupaya untuk beradaptasi dan proses belajar mengajar cenderung lebih baik setelah itu.
0: Baik. Pak, ini kan untuk SMA, SMK ya yang diberlakukan. Ini kalau pandangan dari Pak Saiful juga sejauh ini memang yang memang bersiko membawa handphone hanya SMA atau SMK?
1: Tahu saya SMP memang tidak diperkenankan.
0: Oh, tidak diperkenankan ya memang ya?
1: Iya, di Kota Batam, di Kepri memang tidak diperkenankan. Karena kalau bawa memang dirazia gitu kan. Nah, untuk siswa-siswa kita yang SMA tadi, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa memang ada upaya untuk memberikan kemudahan dalam akses pembelajaran dan pembelajaran interaktif yang digital, gitu kan. Kemudian anak-anak kita yang SMA SMK diberi kelonggaran untuk itu. Tapi belakangan kan kita pahami bahwa ada dampak negatif juga yang perlu kita, yang tidak bisa kita acuhkan, gitu. Maka dari itu kemudian regulasi ini diterbitkan, akan diwacanakan untuk diterbitkan kembali, dan mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif.
0: Baik, ini di awal ajaran 2027 ya. Nah, ini kalau menurut Pak Saiful apa sebenarnya yang perlu dilakukan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk menerapkan kebijakan ini Pak Saiful?
1: Iya, kita pemerintah juga tidak hanya membuat, kita harap jangan cuma membuat wacana saja gitu kan, tetapi juga mengawasi penerapannya secara disiplin gitu, baik di lingkungan sekolah, baik bagi siswa atau guru-gurunya gitu. Karena gini, kita harapannya semuanya kan, kita berharapnya pembelajaran ini bisa berlangsung lebih serius dan lebih hikmat ya, gitu kan. Jangan cuma kita berharap di siswanya saja gitu, tapi jangan salah bahwa di beberapa sekolah itu kita mendapatkan laporan dari siswa-siswa sendiri, ya. Saya ngambil sampelnya di sekolah Sagulung. Banyak anak yang mengadu bahwa banyak guru-gurunya itu sibuk konten, sibuk live, sibuk menggunakan main handphone justru di tengah proses pembelajaran. Siswa diabaikan, siswa disuruh mengerjakan tugas, kemudian gurunya sibuk menggunakan handphone dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bijak terhadap hal ini. Jangan hanya memandang di siswanya saja. Kita juga banyak lihat bahwa beberapa pihak guru ya juga masih belum bijak dalam penggunaan gadget dan handphone di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi, regulasinya nanti tolong dijaga dengan ketat. Gitu kan. Kemudian juga harus ada alternatif terhadap dampak-dampak penghilangan kemudahan ini gitu kan. Awal mulanya mereka gampang dengan menggunakan handphone, belajar lebih interaktif dan lain sebagainya. Sekarang kan mereka tidak bisa lagi nih menggunakan handphone di lingkungan sekolah. Gitu kan. Untuk adaptasi ini pemerintah juga diharapkan untuk
0: alternatif ya,
1: membantu untuk membuat alternatifnya seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disoroti tadi menarik Pak Saiful, jangan hanya siswa tapi guru. Atau kalau sepakat tidak kalau Pak Saiful larangan ini dianya bagi siswa tapi gurunya juga sebenarnya?
1: Regulasi ini sebenarnya memang dibuat untuk siswa dan guru sebenarnya.
0: Siswa dan guru ya.
1: Iya, pada regulasi ini sebenarnya diwacanakan untuk siswa dan guru. Berarti jadi berdasarkan surat edaran nanti, siswa maupun guru dilarang keras mengaktifkan atau menggunakan HP selama proses pembelajaran belajar mengajar.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya bukan hanya untuk siswa sih. Ya. Kalau siswa gampang dilarang Pak, guru larang, gitu. Tapi kalau guru yang melakukan, guru bisa punya banyak alasan. Ibu kan untuk kerja, ibu kan untuk ini, bapak kan untuk memudahkan kalian dan segala macamnya gitu kan. Nah, saya rasa kurang cermat juga, kurang cermat juga lah kalau jawabannya modelnya seperti itu. Karena memang ya kita harus pahami bahwa nanti regulasi yang dibuat ini ya dari yang gubernur kita, surat edaran yang kondisi gubernur ini sebenarnya regulasinya bukan cuma untuk siswa loh, ini juga untuk guru. Ya, kan? Jadi jangan sampai nanti ya di tengah proses belajar mengajar kita justru melihat bahwa guru
0: gurunya malah sibuk main handphone
1: ya, sibuk buat dan sibuk belajar dan sebagainya. Kita bisa bilang nanti ya gampang kalau murid sih dibilang oke, kalau murid yang pegang itu kan gak ada gunanya, guru ada gunanya. Iya, gampang sih kalau untuk beralasan seperti itu gitu kan. Tapi jangan salah bahwa guru juga bisa terdistrak, bukan cuma siswa saja gitu. Coba kita sama-sama pahami bahwa tujuannya ini jangan sampai justru dirusak oleh orang yang harusnya menjaga regulasi ini bisa berjalan.
0: Baik, ini harapan kita ya. Pak Saiful, kita tahan dulu ya. Kita undang pendengar yang bergabung boleh di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa menyampaikan komentar tanggapannya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Di WhatsApp kami sudah ada yang masuk, Pak Saiful, ditahan dulu ya, saya bacakan. Dari Pak Yusuf ini di Bengkong, ini katanya, kalau menurut saya jangan sepenuhnya dilarang, sulit juga untuk anak-anak yang pulang sekolah menggunakan riper online, jadi tidak bisa order karena kita orang tua tidak selalu tahu jam pulang siswa, apalagi kalau ada acara tertentu bisa pulang cepat atau lebih lama. Nah, ini gimana Pak Saiful, silakan.
1: Nah, benar sekali itu ya Pak, benar seperti yang sudah saya sebutkan juga tadi, di lingkungan saya ada beberapa SMK yang memang tidak ada akses kendaraan umum yang sampai ke depan sekolah. Dimana lagi kalau seandainya siswa-siswa SMA itu proses kegiatan belajarnya bukan cuma kegiatan belajar yang normatif saja di sekolah, tapi juga nanti ada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya saja di sekolah saya SMK 5, saya sering lewat jam 9 malam, itu masih ada siswa yang di sekolah. Ekstrakurikuler paskibraka lah dan lain sebagainya masih di sekolah juga. Benar, orang tua jadi kesulitan gitu. Nah, sekarang regulasi ini juga harus menjadi pertimbangan, benar gitu kan. Nah, contohnya di SMK 5 juga sudah ada kebijakan yang sudah ada kebijakan mandiri yang dibuat oleh sekolah tadi. Contoh ketika di handphone boleh bawa ke sekolah, tetapi ada locker room, ada locker sendiri yang kemudian nanti siswa selama di sekolah handphonenya diletakin di locker itu, pulang sekolah baru di boleh diambil. Ya. Nah, mungkin kebijakan ini juga harus pertimbangkan. Nanti wacana ini ketika penerapannya itu kan tidak bisa pukul rata. Ya. Kita juga harus melihat situasi anak-anak tadi. Pak, ini dia sekolahnya jauh, kita tidak tahu pulangnya jam berapa. Kasian kan orang tua kalau harus bolak-balik jemput. Nah, contoh di SMK ini aja murid terjauh, yang setahu saya di SMK Negeri 5, murid terjauh itu tinggalnya di daerah Kecamatan Nongsa. Sekolahnya sampai ke Kecamatan Sagulung, itu kan jauh sekali ya. Bayangkan kalau seandainya dia tidak boleh bawa handphone dan lain sebagainya, ini kan agak menyulitkan. Benar sekali, wacana ini harus diterapkan secara bijak. Mungkin aja sekolah bisa membuat semacam ya pertimbangan sendiri, murid boleh bawa handphone Pak, kan? Tetapi ini ada locker room, locker yang disediakan, handphonenya di sana dijaga oleh guru, benar-benar tidak boleh diakses selama
0: proses belajar.
1: Gitu kan, jadi cuma boleh dipegang ketika sudah pulang sekolah, seperti itu. Karena kan tujuannya memang tidak ingin mengganggu proses belajar mengajar tadi.
0: Berarti ini salah satu alternatif mungkin yang bisa diambil lah ya oleh pemerintah ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Saiful ya.
1: Iya, benar sekali. Jadi nanti mumpung ini masih wacana, kita harap pihak terkait untuk bisa banding-banding lah gitu kan, menyampaikan juga opsi-opsi dari ya mungkin dari pihak sekolah, menyampaikan opsi kepada pihak pemerintah. Ini kalau bisa regulasinya seperti ini gitu. Jadi masih siswanya masih bisa bawa handphone ke sekolah, tetapi ada locker ketika pembelajaran dari masuk sekolah sampai pulang sekolah, dia cuma bisa ada di locker itu dan dijaga ketat, tidak bisa diganggu-gugat gitu, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgent, misalnya mau nelfon orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Atau kalau memang misalnya sanggup sekolah untuk menjadi alternatif, tidak boleh sama sekali bawa handphone, tidak boleh sama sekali bawa gadget tertentu ke sekolah. Kalau mau apa-apa lewat lewat guru saja. Bayangkan kalau seandainya ada siswa ada 1000 orang minta dipesankan Gojek oleh satu orang penanggung jawab, itu kan enggak
0: repot juga, ya,
1: juga repot juga gitu. Nah, jadi memang wacana ini harus diterapkan secara cerdas juga. Benar kata Bapak tadi.
0: Baik, baik. Pak, ini diterapkan 2027. Kalau menurut Pak Saiful, ini sebenarnya kebijakan seperti ini terlambat atau seperti apa diambil langkah oleh pemerintah, atau memang waktunya yang tepat ini di tahun 2027, Pak?
1: Ada beberapa pertimbangan, ada beberapa pemicu yang mungkin membuat pemerintah kita kemudian berpikir bahwa kebijakan ini harus dibuat mulai dari diwacanakan sampai mungkin nanti diterapkan.
0: Apa pemicunya sejauh ini kalau menurut pandangan Bapak?
1: Ya, kita bisa tahu dunia digital itu membuka akses kemudahan, tetapi juga membuka akses risiko yang bisa saja menimpa kalangan muda yang mungkin belum bijak gitu. Jangankan anak-anak kita yang kecil dan remaja gitu. Orang tua saja kadang-kadang tidak bijak. Ya kita tahu kan sendiri loss scamming itu siapa korban-korbannya.
0: Iya.
1: Gitu kan, kita tahu sendiri kan judi online itu siapa si korban-korbannya. Orang-orang yang sudah terhitung dewasa. Seperti itu. Ya, ini ada beberapa momen, beberapa momentum, beberapa pemicu juga yang kemudian membuat pemerintah kita berpikir bahwa hal-hal seperti ini harus mulai diterapkan, harus mulai difikirkan. Gitu. Kita perlu mikir ya, bahwa pelarangan segala macamnya, wacana-wacana seperti ini pastinya ada pengkajiannya secara ilmiah.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Pasti ada kajiannya secara ilmiah. Banyak negara, bukan cuma di Indonesia saja gitu, di beberapa negara itu sebenarnya sudah diterapkan. Kalau Prancis ya, sebenarnya Prancis itu negara yang pertama kali mempelopori pelarangan penggunaan handphone secara total di lingkungan sekolah, baik SD, SMP, dan SMA tingkat mereka, gitu kan. Nah, programnya itu Phone School Mobile Phone Ban. Jadi kebijakannya itu siswa dari umur 6 sampai 15 tahun memang dilarang penggunaan ponsel di sekolah.
0: Oke.
1: Nah, tahun 2024 itu diperluas. Lalu program namanya, ada namanya program Digital Pulse, di mana beberapa sekolah mewajibkan siswa menitipkan handphone. Ya, jadi ini kita garis bawahi, menitipkan handphone saat masuk sekolah. Jadi tidak dilarang banget gitu, tapi ketika masuk sekolah pasti semuanya ada handphone. Bahkan mungkin diwajibkan tuh, jadi nanti dia nggak bisa alasan saya nggak bawa handphone pak, nggak, kamu sembunyikan di mana, semuanya wajib bawa handphone dan handphonenya ditaruh. Karena kan kalau saya nanti bilang nggak ada bawa dan lain sebagainya, karena kalau kita tengok ya di beberapa dokumenter yang sudah tadi saya malah sempat nonton video dokumenter itu, di beberapa sekolah itu udah ada metal detektornya tuh, metal detektornya gitu. Jadi sebelum masuk di detektor metalnya ada yang mau coba-coba untuk sembunyikan handphonenya, rupanya ketahuan, kan? Nah, jadi memang di Prancis itu seperti itu. Kalau yang di Itali malah wacananya jauh banget, bahkan sebelum COVID tahun 2007 itu Itali itu sudah mewacanakan jauh sekali itu ya, 2007 itu bahkan saya juga masih sekolah. Masih tingkat SMA, ya. Dan kemudian dipercepat lagi tahun 2004-2025, ya kan? Dan di Belanda juga 2024. Dan sebenarnya tidak terlambat-terlambat amat kalau pemerintah kita 2027
0: memperlakukan ini ya,
1: kan? Karena memang di luar negeri juga baru 2024-2025-2026-2027, berarti baru 4 tahun terakhir sebenarnya baru mulai ada adaptasinya. Kita nggak bisa bilang penerapannya, adaptasinya dulu tuh. Ya, dan kalau seandainya seperti itu, memang pemerintah Indonesia juga sudah melakukan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang saya bilang tadi, SMA Negeri 3 itu sudah 3 tahun terakhir itu, SMA Negeri 5 maaf, itu sudah 3 tahun terakhir itu
0: sudah menerapkan
1: 3 tahun atau beberapa tahun, ya sudah diterapkan sebenarnya. Dan kekhawatirannya itu sama Pak, kekhawatirannya itu karena bukan cuma masalah handphone itu punya pengaruh buruk atau apa. Mereka bahkan sampai sensitivitasnya itu sampai ke arah distract gitu. Jadi penggunaan handphone itu mendistract. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa distraksi dari penggunaan gadget itu 20 menit lagi. 20 setelah terdistraksi penggunaan gadget, kita baru bisa kembali fokus itu 20 menit. Bayangkan, satu mata pelajaran itu saja cuma 45 sampai 50 paling lama gitu. Untuk fokus kembali, bahkan kalau saya dia megang handphone, dia kedistrak, 20 menit dia nggak bisa fokus, ya kan? Berapa banyak hal yang bisa terlewatkan dalam pembelajaran. Dan ini memang ini mas, apa penelitiannya sangat-sangat ilmiah sebenarnya. UNESCO juga sudah mengeluarkan kesimpulannya terkait bahwa penggunaan handphone itu sebenarnya, penggunaan teknologi di sekolah itu seharusnya digunakan ya, yang sebenarnya untuk mendukung proses pembelajaran saja. Penggunaan smartphone yang berlebihan justru mengganggu konsentrasi dan hasil belajar siswa, ya kan? Dan bahwa keberadaan ponsel di dekat siswa itu dapat mengalihkan perhatian dari

0: lakukan sebelumnya seperti itu Pak Saipul ya. Pak Saipul. Ya, kita di penghujung kebersamaan tentunya di program Bata Menyapa pagi hari ini Pak Saipul luar biasa tadi tanggapan atau juga komentar dan juga masukan dari Pak Saipul. Ini sebelum 2027 ini diberlakukan, tadi juga sudah disampaikan seperti apa wacana atau juga yang menjadi harapan dari Pak Saipul ya Pak ya.
1: Iya benar. Ya,
0: untuk closing statement di pagi hari ini mungkin bisa disampaikan, silakan kepada pendengar Pro 1 dari Batam pagi hari ini, silakan Pak ya.
1: Baik, penggunaan gadget ini kan sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi siswa sebagai sarana belajar untuk mencari informasi dan meningkatkan literasi digital. Ya, satu hal yang paling penting harus kita garis bawahi, literasi digital. Namun penggunaan ini kan yang selama ini tidak terkontrol itu berpotensi menurunkan konsentrasi, memicu kecanduan, parahnya lagi cyberbullying, serta membelenggu proses pembelajaran tentunya. Nah, karena itu pembatasan penggunaan handphone di sekolah itu bukan berarti menolak teknologi. Harus kita pahami, tidak berarti dalam menolak teknologi, melainkan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus, disiplin juga kondisi. Nah, kuncinya adalah penggunaan teknologi yang bijak dan terarah untuk mendukung pendidikan, serta penerapan regulasinya secara cerdas. Itu dia tadi.
0: Luar biasa ini, semoga nanti harapan dari kita bersama tentunya dari pemerintah Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dengan penerapan ini ya siswa kita khususnya di SMK, SMA lebih fokus untuk belajarnya ya Pak Saipul.
1: Benar sekali.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Saipul Kateibang ya, atas waktunya di program Bata Menyapa pagi hari ini. Sukses selalu Pak Saipul.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saipul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber, ada Pak Saipul Kateibang ya, yang merupakan pemerhati anak dan juga pemerhati pendidikan di Provinsi Kepri. Dengan tema di pagi hari ini tadi menimbang kebijakan larangan handphone bagi siswa di lingkungan sekolah yang bakal diberlakukan ya oleh pemerintah Provinsi Kepri ini di tahun ajaran 2027 ya. Ya, ini juga tadi dikatakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Pak Andi Agung bahwa kebijakan ini berdasarkan Permenkumdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025 dengan tujuan permen ini untuk membatasi anak di bawah umur untuk mengakses platform berisiko. Ya, tadi dikatakan juga oleh Pak Saipul ada beberapa pertimbangan juga ketika rencana ini diberlakukan. Salah satunya mungkin Pak Saipul juga menilai sejauh ini udah positif sebenarnya ya, ada beberapa sekolah yang memberlakukan siswanya bisa membawa handphone ke sekolah dengan hal-hal yang positif. Ini mendapatkan akses pelajaran yang lebih cepat. Karena kita ketahui ketika COVID yang dulu 2019-2020 ini tidak hanya anak-anak SMK, malah SD, SMP juga menggunakan handphone seperti itu ya. Tapi tetap didampingin sama orang tua, yang mana penggunaan handphone ini benar-benar untuk pelajaran atau mata pendidikan seperti itu. Nah, tentunya dengan diberlakukan kebijakan ini ada alternatif juga tadi yang dikatakan Pak Saipul yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Salah satu mungkin tadi dikatakan adanya locker room ya yang disiapkan oleh sekolah, atau juga mungkin bisa salah satu pertimbangan ketika tadi ada yang bertanya tadi gimana kalau untuk pemesanan siswanya mungkin jauh dari rumah ke sekolah untuk memesan angkutan umum ya online seperti itu, ini seperti apa solusinya. Tadi dikatakan apakah dari pihak sekolah juga menyediakan hal tersebut, dan diharapkan ketika kebijakan ini diberlakukan dari pihak sekolah, dari pihak siswa ini benar-benar bisa merealisasikan dan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Pendengar kita di penghujung kebersamaan untuk program Bata Menyapa edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih tentunya untuk narasumber tadi ada Pak Saipul Kateibang, pemerhati anak dan pendidikan Provinsi Kepri. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM, dan juga yang sudah menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. Dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu akan memberikan informasi terupdate aktual tentunya seputar Batam dan juga Provinsi Kepri. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Jerry Dwi Danur.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Mbak, berhenti mbak, berhenti!
2: Iki opo lo? Aku meh digawane ngendi iki?
3: Enggak mbak, terpaksa kami amankan, ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lo.
3: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko, karena mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi mbak tahu mbak salah?
2: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
3: Nah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Senang sekali di Batam siang ini saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda ya hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa di hari Senin di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke dalam program Pengarus Utamaan Gender. Bagi pendengar yang mungkin ingin menyimak lebih lanjut ya obrolan kita hingga 1 jam ke depan bersama dengan satu narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio, silakan bisa menyimak melalui streaming kami di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store yang ada di smartphone pendengar, atau sesimpel membuka YouTube lalu diketik RRI Batam, kita live di sana. Dan bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya dengan narasumber yang hadir di studio saat ini, bisa lewat telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Di siang hari ini kita bakal bahas topik yang saya suka ya. Ini memang preferensi pribadi karena memang namanya kesetaraan gender ini lagi booming-boomingnya dibahas di jagat dunia, baik itu di medsos ataupun di dunia nyata sendiri ya. Nah, kebetulan di siang hari ini kita akan bahas soal itu, soal kesetaraan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi, keluarga memang salah satu lingkungan pertama tempat seseorang ataupun anak ya belajar soal nilai, kemudian tanggung jawab, kasih sayang, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam kehidupan berkeluarga sering muncul pertanyaan tentang bagaimana sih peran ayah, kemudian peran ibu, dan juga peran dari anggota keluarga lainnya agar bisa dapat berjalan seimbang sehingga bisa tercipta keluarga yang harmonis, sehat, dan tentu saja berkualitas. Jadi di siang hari ini kita bakal kupas tema ini dan bersama dengan narasumber yang luar biasa karena beliau sudah dokter ya. Sudah hadir di studio ada Dr. Sarmini. Selamat Pak, selamat siang. Assalamualaikum Dokter.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Sarmini sudah yang ketiga katanya ya datang ke sini ya.
3: Iya.
2: Dan, iya. Tapi baru pertama kali sama saya ya.
3: Iya benar.
2: Oke Dokter, mungkin pendengar ada yang lupa-lupa ingat, silakan Dokter untuk berkenalan diri terlebih dahulu kepada pendengar.
3: Ya baik, terima kasih Mbak Ziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, perkenalkan saya Dr. Sarmini SPD MM. Saya Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dan juga saya Ketua GPW Indonesia. Dan juga saya seorang dosen.
2: Dosen ya. Di mana, Bu Dokter?
3: Dosen di Universitas Batam.
2: Oh, Uniba. Ya. Mengajar mata kuliah?
3: Saya ambisnya di S2 Manajemen.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Baik. Luar biasa ya narasumber yang hadir di siang hari ini, pendengar. Dan kita bakal bahas topik juga yang luar biasa, enggak kalah luar biasanya, soal kesetaraan peran keluarga ya. Berarti ini menyangkut bukan cuman kesetaraan peran ibu tapi juga kesetaraan peran ayah.
3: Bener.
2: Dalam keluarga.
3: Bener,
2: ya.
3: Bener.
2: Tadi kita sempat ngobrol ya, Bu Dok, ya, soal bagaimana keluarga kita masing-masing, dan saya baru tahu ternyata kalau di keluarga Bu Dok itu memang kesetaraan benar-benar diterapkan ya di rumah tangga Bu Dokter ya.
3: Iya betul.
2: Oke, jadi ini pembahasan yang menarik untuk kita ya.
3: Iya.
2: Oke, Ibu dokter, kalau kita bicara soal kesetaraan peran dalam keluarga, sebenarnya yang dimaksud soal kesetaraan itu apa sih? Kadang kan kita suka bertanya-tanya sendiri ya.
3: Betul, tadi kan sebenarnya kita sudah ngobrol ya. Itu saya itu mungkin kilas balik, saya itu mengenal suami saya itu kan dari kelas 1 SMA.
2: Iya, sudah lama sekali ya.
3: Dari umur 15 tahun.
2: Iya, iya. Masih baru pubertas kalau enggak salah kan itu ya umur-umur.
3: Betul,
2: itu.
3: Remaja awal ya.
2: Iya,
3: iya. Jadi umur 15 tahun gitu. Jadi belum tahu cinta itu apa. Enggak seperti anak sekarang ya, gitu. Jadi kami sama-sama belajar, kami sama-sama mengejar prestasi, sama-sama pamer-pameran nilai kayak gitu kan. Itu jadi mana nanti nilainya lebih bagus kan kayak gitu. Nah, jadi di keluarga saya pun Bapak Ibu juga mengajarkan kesetaraan gender. Yang namanya kesetaraan gender ini kan bukan hanya tumpuannya kepada wanita setara, bagaimana supaya posisinya menyetarakan dengan laki-laki, tapi bagaimana juga laki-laki mengambil alih tugas wanita ketika kita sudah menjadi pasangan di dalam keluarga. Ya. Karena otomatis kita akan menjadi contoh gitu. Jadi kalau anak-anak itu tumbuh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu kan sebagai contoh ya. Makanya anak-anak itu kan unik ya, lahir unik, di mana mereka seperti sebuah fotokopi gitu. Jadi apa yang diajarkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu yang akan dicontoh gitu. Jadi betul-betul orang tua tuh harus hati-hati.
2: Karena anak peniru ulung ya.
3: Iya benar, harus hati-hati. Maka topik pagi ini ya, pagi menjelang siang, itu luar biasa gitu. Sangat penting, karena ilmu terus berkembang ya. Jadi kalau kita punya anak kecil, kita harus menguasai juga ilmu yang berkaitan dengan anak kecil. Ketika anak kita sudah beranjak remaja, kita harus menguasai juga ilmu terkait dengan anak remaja. Anak kita sudah menjelang dewasa, kita juga harus punya ilmu itu. Bahkan dalam berumah tangga pun kita terus-menerus belajar gitu. Intinya adalah nggak boleh ego.
2: Saling menurunkan ego satu sama
3: betul.
2: Lain. Betul.
3: Ya. Kalau ego nanti nggak harmonis nanti.
2: Oke. Jadi kalau untuk bicara soal kesetaraan peran sendiri dalam keluarga, kalau di keluarga Bu Dok itu. Contoh kesetaraan perannya seperti apa sih?
3: Iya, kebetulan orang bilang saya sibuk banget ya. Dengan posisi saya sebagai direktur sekolah, saya juga dosen, kemudian ya kadang-kadang narasumber kan kayak gitu ya.
2: Betul.
3: Kemudian juga ada apa tugas-tugas ataupun ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial gitu kan, itu pastinya. Saya harus mengalokasikan waktu sedemikian rupa sehingga waktu tersebut tidak boleh menyita antara pekerjaan dengan yang di rumah.
2: Oke.
3: Ketika saya pulang, saya harus meletakkan atribut jabatan tersebut atau pekerjaan tersebut, ya sudah tak boleh dibawa pulang kan kayak gitu. Nah, sedangkan suami karena mengenalnya sudah terlalu lama, jadi sudah sangat paham merah kuning hijaunya saya. Saya pun begitu juga, sudah sangat paham merah kuning hijaunya suami gitu. Dan suami saya selalu mensupport ya. Beliau adalah support system terbaik saya,
2: ya,
3: selain orang tua pastinya. Nah, gitu. Sehingga saya pun tahu pekerjaan suami, kemudian beliau juga tahu pekerjaan saya. Ketika sudah di rumah, ya kita mana yang punya waktu. Kadang yang masak saya, kadang beliau, tapi seringnya enggak masak karena kita makannya di luar. Ya harus kesepakatan
2: betul,
3: kan gitu.
2: Betul, ya.
3: Terus kemudian saya kalau ada pekerjaan selalu izin, atau bahkan ketika untuk mengupdate diri atau mengupgrade diri sekolah S2 dari S1 ke S2 balik lagi S1 kemudian S3 kan gitu. Itu izin.
2: Okay.
3: Gitu. Karena keberkahan kita kan ketika suami ridho.
2: Betul sekali.
3: Gitu. Jadi walaupun saya punya jabatan begini terus mentang-mentang ini enggak. Jadi ketika suami izin baru saya melangkah. Tapi kalau kita kepengen banget nih, kita punya sesuatu atau keinginan yang kuat, kemudian suami nampaknya agak berat, kita punya cara bagaimana untuk merayu suami ini supaya ridho kan kayak gitu kan. Tapi kalau betul-betul enggak, berarti tidak.
2: Oke.
3: Iya. Gitu. Jadi di rumah ya biasa, misalkan saya masak, beliau nyapu, atau misalkan saya bersih-bersih di dalam, beliau bersih-bersih di luar, ya biasa aja.
2: Oke, okay. Jadi kalau semacam tugas domestik memang sudah dibagi.
3: Iya, gitu. Iya.
2: Jadi tidak enggak, berat sebelah,
3: enggak
2: ya?
3: Dibagi saklek, enggak mana yang kepegang.
2: Oh, okay.
3: Gitu. Kalau dibagi nanti saya bagian dapur terus, suami saya juga pintar masak sih masalahnya.
2: Oke, oke. Okay. Jadi yang mana yang kosong ya, kita betul, saling mengisi satu sama
3: betul,
2: lain.
3: Betul. Jadi
2: itu, ya?
3: Tidak ada kecemburuan atau tidak ada apa ya namanya ya. Merasa tidak dihargai begitu.
2: Oke, okay. Jadi ini bertolak belakang dengan anggapan orang-orang ya. Yang orang-orang sering bilang kan ya, Budok, kalau urusan domestik, urusan rumah tangga itu adalah
3: perempuan.
2: Tugas perempuan. Sumur, kasur,
3: dapur.
2: Iya. Itu aja itu tugas perempuan.
3: Padahal faktanya enggak harus seperti
2: iya,
3: itu.
2: Baik. Jadi kalau menurut Budok sendiri, kalau ada anggapan yang seperti itu, pandangan dari Budok sendiri gimana? Apalagi di tengah perkembangan zaman yang saat ini kan perempuan banyak yang lebih
3: betul.
2: Upgrade dirinya ya.
3: Iya, betul. Kalau kita terus berkutat pada istilahnya paradigma seperti itu, ya kita tidak akan maju-maju ya.
2: Betul.
3: Itu. Karena kalau misalkan ini contoh nih. Pada saat masa COVID mungkin ingat ya. Masa COVID itu kan banyak waktu kita di rumah. Karena WFH ya. WFH. Banyak waktu kita di rumah walaupun dua-duanya bekerja ya. Saya bekerja, suami bekerja, tapi kita di rumah. Jadi menjadikan kita meningkatkan empati kita. Itu. Oh iya ya, ternyata kayak mungkin suami lebih ternyata peran istri begini. Saya juga ternyata peran suami begini gitu. Walaupun kita terus-menerus belajar, tetapi praktek ketika kita dua-duanya di rumah gitu, itu akan lebih lebih memahamkan kondisi yang sebenarnya gitu. Kebetulan suami saya itu kan tidak setiap minggu libur.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, karena kan bekerja yang off, yang kebetulan yang off-nya tidak selalu hari Minggu gitu. Nah, itu juga harus mematchingkan waktu gitu. Kita harus mematchingkan waktu, misalkan mau healing, mau ini, berarti kan saya menyesuaikan liburnya suami gitu. Kemudian segala sesuatu dibicarakan. Yeah. Itu penting banget ya, karena inti dari semuanya adalah komunikasi.
2: Betul
3: gitu,
2: sekali.
3: Gitu. Jadi kalau tanpa komunikasi, yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar, kan bahaya juga begitu.
2: Betul. Oke, jadi kalau dari Budok sendiri memang pembagian peran ataupun urusan rumah tangga yang jadi tugas bersama itu memang dari awal didesain seperti itu atau memang baru beberapa tahun belakangan atau memang dari awal ya suami ikut gitu.
3: Iya, tidak, memang kami dari awal
2: ya.
3: Ya mungkin enaknya kami itu teman ya.
2: Itu dia ya.
3: Enaknya kami itu teman, kemudian sudah sangat mengenal lama ya. Sangat mengenal lama sehingga ketika ada misalkan ada yang tidak cocok itu ya. Itu cepat kita bicarakannya. Gitu, bukan tidak salah paham sama sekali gitu ya. Tapi untuk memahamkan, mencari titik temu itu lebih mudah gitu
2: ya. Oke, okay. Karena memang awalnya memang dari teman ya.
3: Betul.
2: Sering berbagi kan
3: ya,
2: dari awal kan. Jadi kalau dari ibu sendiri, karena kan sudah dari awal berbagi peran seperti itu
3: ya.
2: Jadi manfaat apa yang bisa dirasakan oleh anak-anak Budok dan juga anak-anak suami Budok karena ketika melihat ayah dan ibunya saling bekerja sama dalam menjalankan peran keluarga?
3: Kedekatan.
2: Okay.
3: Saya itu sama anak-anak memang sangat dekat. Biasa bercerita. Bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, tapi kadang-kadang saya bercerita, suami bercerita sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tetapi itu untuk melatih anak-anak menganalisa bahwa hidup tidak selamanya apa yang kita inginkan itu dapat. Yang kita inginkan A dapatnya A, yang kita inginkan B dapatnya B, tapi kadang-kadang yang kita inginkan A dapatnya D atau E malahan, kan kayak gitu. Nah, untuk memahamkan itu ya. Kemarin kebetulan saya mengadakan webinar ya, saya karena ketua GPW ya, terkait dengan remaja privilege. Nah, ini kan kaitannya juga dekat ya, gitu. Jangan sampai anak-anak kita yang mendapatkan privilege dari orang tua lupa bahwasanya akan menjadikan karakter mereka menjadi malas, tidak mandiri, kurang bertanggung jawab. Ini kan juga sangat penting ya. Maka kita ajarkan dari awal bahwasanya walaupun orang tuanya punya privilege, mungkin dari finansial, mungkin dari pendidikan, mungkin dari jaringan, kan gitu. Jaringan kan juga merupakan privilege kan. Betul. Itu gitu. Nah, itu juga kita ajarkan bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu butuh pengorbanan gitu. Maka anak-anak remaja kita atau anak-anak kita harus dipahamkan untuk apa istilahnya, memahami bahwasanya privilege itu harus digunakan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya.
2: Okay. Betul. Baik. Jadi memang efeknya besar ya untuk anak sendiri.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya betul. Kalau kita karena yang dilihat kan gitu ya, dilihat, didengar gitu kan, apa namanya, langsung perbuatannya kan.
2: Iya benar.
3: Gitu. Makanya kita apa ya istilahnya, takut sekali kita ketika ngomong tanpa berpikir dulu karena takutnya nanti ditiru sama anak juga.
2: Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu Dok.
3: Iya.
2: Kalau di keluarga modern seperti saat ini kan bukan sedikit lagi ya perempuan yang bekerja.
3: Iya.
2: Malah banyak perempuan yang akhirnya ikut andil dalam ekonomi keluarga.
3: Apalagi kan di Batam ya.
2: Iya, kota industri ya Bu ya. Jadi gimana Bu Dok caranya agar bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga tanggung jawab kita sebagai istri di rumah, iya, ataupun ibu di rumah dalam keluarga.
3: Betul, kita ini posisinya sebagai istri iya, sebagai ibu juga. Kalau ada orang tua di rumah berarti sebagai anak juga kan kayak gitu.
2: Betul.
3: Nah maka itu tadi, sesibuk-sibuknya kita tetap harus meluangkan waktu karena yang pertama memang keluarga kan.
2: Iya.
3: Bukan kita sibuk kemudian kita melupakan waktu sehingga kita tidak bisa membersamai perkembangan ataupun pertumbuhan anak kan gitu. Karena perkembangan itu berkaitan dengan psikologi anak, pertumbuhan itu berkaitan dengan fisik anak. Maka anak kita harus sehat fisik mental. Gitu. Badan yang sehat ketika mentalnya kurang bagus, maka itu juga akan sangat mengganggu di dalam keharmonisan berumah tangga. Gitu. Peran antara seorang ayah, ibu dan anak ini harus harmonis.
2: Okay.
3: Itu. Sesibuk apapun seorang perempuan bekerja, ya betul-betul harus meluangkan waktu, mendesain waktu ataupun merekonstruksi segala sesuatu menjadi lebih balance. Tapi ini bukan hanya di perempuan saja.
2: Betul.
3: Di laki-laki juga harus begitu gitu. Jangan sampai nanti pulang ke rumah suami pulang kerja padahal istrinya kan juga bekerja ya,
2: iya,
3: gitu. Misalkan gitu. Nih papi ini lagi capek nih pulang kerja ini gitu. Maka bagusnya memang ada kesepakatan gitu atau MOU internal harus seperti apa gitu. Karena jangan sampai, alhamdulillahnya di tempat kami ya, di keluarga kami itu, suami saya itu kalau pas di rumah itu rumahan sekali.
2: Oh, okay.
3: Rumahan sekali, suka masak, suka beres-beres, suka bersih-bersih begitu. Itu sedang saya memang kalau dihitung pekerjaan mungkin jauh lebih sibuk daripada suami, tapi ya enaknya itu saling pengertian. Okay. Saya sangat menghormati beliau ketika beliau bilang okay, saya happy, saya terima kasih, pastinya gitu. Kami biasakan dengan tolong, terima kasih, mohon maaf, minta maaf maksudnya. Itu karena itu kalimat-kalimat ajaib ya, yang ketika diucapkan mau emosi tak jadi emosi gitu, karena kan misalkan terus mudah untuk mencairkan ketika terjadi salah paham.
2: Iya,
3: gitu.
2: Baik. Jadi tidak hanya istri aja yang dituntut untuk tetap harus menjadi istri dan juga ibu di rumah ya setelah
3: iya,
2: melepas pekerjaannya, tapi juga
3: iya,
2: suami
3: betul
2: juga bisa berbagi sama seperti istri. Mm-hmm. Ada kesetaraan peran di situ ya berarti.
3: Iya,
2: ya,
3: bener.
2: Budok ya. Mm-hmm. Oke. Kalau menurut Budok sendiri tantangan yang paling sering dihadapi keluarga dalam menerapkan kesetaraan peran tuh seperti apa?
3: Medianya.
2: Medsos
3: ya.
2: Oh,
3: ya,
2: media sosial.
3: Jadi
2: maksudnya
3: media sosial. Mm-hmm. Kalau kami mungkin karena sudah sangat memahami, mm-hmm, istilahnya dalam berumah tangga seperti apa gitu ya. Tapi kalau anak-anak ini kan sedang bertumbuh berkembang, kadang-kadang Gini, contoh ini mungkin dialami banyak rumah tangga ya. Contoh, anak kita tidur di lantai 2, kita tidur di lantai 1. Itu manggil aja sekarang pakai telepon. Pakai WA, iya. Gitu loh maksudnya. Saking magernya kan kayak gitu kan, saking magernya kadang WA, kadang telepon gitu. Jadi kemudian anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lupa bahwasanya kalau ditelepon itu, ditelepon anak, ditelepon orang tua itu, telepon kedua atau telepon ketiga baru diangkat.
2: Ya.
3: Begitu telepon temennya, sekali aja langsung diangkat. Ya karena apa? Karena kalau apa ya, itu plus minus ya ibaratnya, ya. Plus minus kan bagaimana kita menggunakan teknologi atau media ini seperti mata pisau kan kayak gitu, mau dipakai bagus lah jadinya, mau dipakai yang jelek ya jelek lah jadinya gitu. Kalau pisau kan dipakai di tangan seorang ibu, kemudian untuk memasak, kemudian masakan kita makan ya halal, jadi energi positif kan kayak gitu, menjadi sehat kita gitu. Tapi kalau pisau itu jatuh ke orang yang tidak tepat, bisa untuk mungkin menganiaya atau berbuat kriminal yang lain gitu. Nah itulah pentingnya. Jadi memang tantangannya kalau, memang medsos ya, atau teknologi yang tidak dipakai dengan bijak sih.
2: Kalau mungkin kalau dari sudut pandang suami istri, kalau tantangan medsos kayaknya masalah itu ya budok, kayak jadi laki-laki harus bisa jadi provider sepenuhnya, sebulan harus bisa gaji istrinya minimal 10 juta. Itu kan kayak ada semacam stigma ataupun itu kan tergantung masing-masing rumah tangga sebetulnya. Betul. Itu di sosmed dijadikan standar, sehingga kadang itu bisa jadi malapetaka kan buat rumah tangga masing-masing orang gitu.
3: Iya, karena kita sebenarnya tidak boleh berkaca kepada rumah tangga yang lain dong. Betul, gitu ya. Kadang-kadang perempuan ngaca kacanya tidak diri sendiri gitu kan. Laki-laki juga nggak harus ngaca, tapi ngacanya kepada cermin orang lain kan nggak balance ya, nggak boleh kan kayak gitu. Nah jadi alhamdulillahnya ya kami sangat-sangat memahami bahwasanya nggak boleh bercermin dengan orang lain. Itu kita punya rumah tangga sendiri, kita punya aturan sendiri, kita punya target bagaimana anak-anak kita, terus bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis. Karena kan gini, sama-sama sibuk di rumah itu adem ayem aja gitu maksudnya. Kan energi kita kan untuk apa namanya, untuk bekerja kan sudah tersalurkan di luar ya. Jadi di rumah itu kan yang adem ayem aja gitu, misalkan mau healing gitu ke pantai, atau misalkan kita apa pindah tidur di hotel atau di resort pas weekend, long weekend biasanya ya. Gitu. Kalau sama liburnya antara saya sama si bapak, ya kita harus punya quality time yang bagus untuk family ya, maksudnya untuk anak-anak juga gitu. Karena di situ, tapi ada syaratnya biasanya. Karena beberapa kali ketika healing itu kan saya tetap bawa laptop itu kena tegur. Gitu. Jadi kena tegur gitu, boleh enggak gitu. Jadi kemarin kita healing masih bawa laptop. Boleh enggak ini enggak usah bawa laptop gitu. Jadi apa ya? Memang itulah pekerjaan kita. Akhirnya saya menyadari, oh iya juga, baik, berarti sebelum kita apa istilahnya mempunyai quality time, ya betul-betul pekerjaan itu harus diselesaikan dulu gitu. Bahkan pernah saya opnam itu pegang laptop.
2: Saking workaholiknya ya.
3: Iya bang, itu jadi malu sendiri gitu. Tapi gimana ya, karena happy. Jadi suami saya itu juga sangat paham gitu. Bukan kejar apa ya, kejar tayang, bukan. Kenyamanan mungkin ya. Kenyamanan gitu. Dan alhamdulillahnya ya Allah, saya tuh bersyukur banget bahwasanya suami saya, bahkan waktu saya mau S3 itu saya izin sama anak-anak saya juga. Gitu. Adik, Mas, boleh enggak Mami lanjut S3? Gitu. Papi, boleh enggak Mami lanjut S3? Boleh. Tapi kemarin udah selesai S3 kan? Itu. Pas masa COVID kemarin itu kan ada beberapa perkuliahan yang dibuka itu kan online ya. Saya pernah menawar, boleh gak ngambil ngambil kuliah lagi S1 psikologi gitu, online kok gitu, nggak usah karena nanti habis COVID biasanya offline. Kan hybrid ya, gitu. Akhirnya nggak jadi ngambil. Saya katanya itu kan sudah wisudanya udah 4 kali, mau 5 kali ya gitu.
2: Aduh, saking hobinya ya mencari ilmu ya.
3: Oh itu iya, suka mencari ilmu karena nggak pinter-pinter juga.
2: Iya. Jadi tadi Bu Dok sudah sempat menyinggung di awal bahwa yang paling penting dalam rumah tangga itu komunikasi ya.
3: Betul.
2: Terus menurut Bu Dok sendiri, bagaimana komunikasi yang baik yang bisa membantu menyelesaikan persoalan pembagian peran dalam rumah tangga itu seperti apa?
3: Iya. Segala sesuatu intinya memang komunikasi harus dibicarakan. Itu namanya juga dua kepala yang berbeda kan.
2: Betul.
3: Itu punya anak dua berarti 4 kepala yang berbeda kan kayak gitu.
2: Yeah.
3: Nah, apalagi kalau anak sudah besar, sudah yang satu sudah punya pekerjaan, yang satu masih kuliah, pasti mindsetnya kan sudah ada pergeseran-pergeseran karena betul, mereka juga punya circle masing-masing gitu. Nah, ini harus disatukan persepsi dulu gitu. Jadi memandang sesuatu harus disamakan dulu persepsinya gitu. Sehingga ketika ada masalah, kita melihat dari sudut pandang berdua atau berempat bersama anak gitu. Sehingga tidak akan ada kesalahpahaman gitu. Karena hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan mungkin, atau bisa persepsi memandang suatu masalah mungkin gitu. Intinya adalah komunikasi tadi gitu. Maka harus ada keterbukaan. Saya handphone ini 24 jam bisa dibuka sama suami, dan suami saya begitu juga.
2: Bahkan HP aja juga terbuka ya.
3: Iya, terbuka gitu. Dan saya memang, orang-orang bilang saya termasuk orang yang sangat mudah dihubungi, gitu. Karena itu pun saya minta izin juga sama suami kan, gitu. Saya bilang boleh nggak, maksudnya handphone saya ini kan nggak saya batasi, itu. Jadi kalau ada orang hubungi saya, itu kecuali tidur ya, memang istirahat.
2: Betul.
3: Ya. Gitu. Saya bilang dulu, Pi, jangan terganggu ya, Pi ya, gitu. Ini dulu kan, iya. Kalau handphone suami saya itu isinya itu ini, apa namanya, teknik. Kemudian masak, kemudian mesin, kemudian gitu, betul-betul, betul-betul YouTube isinya itu. Jadi kalau saya kan isinya penuh di sini pendidikan, kemudian manajemen gitu.
2: Paling melengkapi berarti ya Bu Dok ya.
3: Iya. Psikologi itu seringnya gitu.
2: Iya. Jadi kalau untuk komunikasi berarti anak-anak juga sudah bisa diajak mulai berkomunikasi itu di usia berapa yang mulai diskusi yang, oh ini diskusinya ini kayaknya udah bisa deh anak-anak mulai dilibatkan. Itu saat anak-anak usia berapa Bu Dok?
3: Kita SD sudah sangat
2: dilibatkan,
3: terbuka,
2: ya?
3: Sangat terbuka.
2: Oke.
3: Itu makanya ketika saya mau lanjut pendidikan, saya tanya sama anak gitu, boleh nggak mami lanjut S2 gitu, walaupun mereka masih sangat kecil gitu. Boleh, kalau S2 itu kayak apa sih gitu, mereka bertanya. S2 itu begini gitu, nanti kalau kalian gede kalian paham, karena dibutuhkan, kita harus tetap apa namanya, upgrade ilmu, update ilmu kan, kayak gitu. Anak-anak juga akhirnya kan ada keterbukaan di situ. Itu kalau mau melakukan apa kadang-kadang kalau mereka ragu, biasanya kalau mereka ragu sih, kalau mereka ragu biasanya minta pendapat kami, Mi, kayak gini nih, kalau ada alternatifnya ini apa ini ya, kalau ada alternatifnya. Kalau tidak ada alternatifnya, biasanya kalau kayak gini boleh nggak ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih.
2: Berarti sehat ya Bu ya.
3: Betul, karena keterbukaan tadi sih. Gitu.
2: Baik, luar biasa. Kemudian kalau dari kesetaraan peran sendiri Bu Dok, itu juga bisa berkaitan nggak dengan pengambilan keputusan dalam keluarga? Karena kan biasanya pengambilan keputusan
3: dominan ya,
2: ada di itu kayaknya kalau dalam agama juga nggak bisa diganggu gugat.
3: Iya.
2: Itu seperti apa
3: dominan ya? Enggak, kami tetap ada kesepakatan.
2: Ada kesepakatan.
3: Keterbukaan komunikasi itu membuat memang antara laki-laki dan perempuan itu kan setara.
2: Iya.
3: Gitu. Kalau memang saya salah, saya juga harus ngakui salah. Ternyata kemarin salah ya gitu. Maksudnya misalkan Asoriopia kemarin ternyata salah ya gitu. Nah, si bapak pun biasa begitu. Gitu. Jadi enggak ada gengsi di antara kami untuk mengakui kesalahan ketika membuat keputusan. Tapi keputusan biasanya memang keputusan bersama.
2: Oke.
3: Keputusan bersama supaya apa? Ketika salah semua harus mengakui kesalahan itu gitu. Jadi enggak ada yang lebih dominan, kami tidak ada.
2: Oh, okay.
3: Iya, karena biasa ngobrol. Iya, kan rumah tangga itu kebanyakan ngobrol.
2: Betul, 90% ya, Budok ya.
3: Ngobrol, apa sih diobrolkan, apa sih diobrolkan, kan kayak gitu kan. Itu ya, itu yang terjadi. Mungkin ingatnya teman SMA terus sih.
2: Sampai sekarang ya, padahal udah usia berapa, Budok?
3: Iya.
2: Usia pernikahan berapa sekarang?
3: Sudah 32.
2: Wow.
3: 32, tapi ya itu ingatnya mungkin karena teman SMA kemana-mana berdua. Masih kayak gitu aja gitu, kayak teman.
2: Oke. Ini kan udah 32 tahun ya,
3: iya.
2: Berteman ya, berteman
3: betul,
2: hidup ya.
3: Betul,
2: berteman
3: betul.
2: Hidup. Iya. Ini apa yang bisa Budok bagikan ke pasangan muda seperti saya, mungkin seperti teman saya, sejak awal pernikahan agar budaya saling mendukung dan juga berbagi peran bisa terbentuk dengan baik.
3: Untuk milenial sama Gen Z ya.
2: Iya.
3: Karena sebenarnya kan enggak ada orang yang siap berumah tangga 100%.
2: Iya.
3: Karena belajarnya ya pada saat rumah tangga. Mm-mm. Gitu. Kemudian ego itu yang paling penting untuk dibicarakan sama-sama. Iya. Itu. Jadi ketika dua-duanya emosi kan habis nanti. Maka ada pepatah yang mengatakan, ketika suamimu menjadi api, kamu menjadi air. Ketika istrimu sedang menjadi api, kamu harus menjadi air gitu. Apakah sedemikian rupa? Kadang-kadang memang tidak sinkron dengan yang terjadi di lapangan. Apalagi pernikahannya masih sangat muda, kemudian zaman media sekarang menguasai di mana-mana. Kalau dulu kan nggak ada media.
2: Iya betul. Fokus sama rumah tangga masing-masing
3: betul,
2: ya.
3: Betul gitu. Kalau dulu kan nggak ada media gitu. Apalagi yang usianya masih sangat muda itu kan sangat dipengaruhin ya. Mm-hmm. Gitu. Ya itu tadi, membanding-bandingkan antara rumah tangga kita, dapur kita, pendidikan kita, dengan dapur orang lain, finansial orang lain, privilege orang lain, kan gitu. Nah maka penting kali peran saya untuk suami, dan penting kali peran suami untuk saya, dan penting sekali peran kami untuk anak-anak kita, dan penting sekali peran anak-anak kita untuk kami. Okay. Gitu. Jadi bagaimana untuk membuat tidak ada faktor dominan dalam artian yang negatif pastinya ya, gitu, di dalam keluarga supaya menjadi harmonis gitu.
2: Okay.
3: Gitu. Tapi apakah berarti tidak pernah berselisih, kan kayak gitu? Ya namanya juga rumah tangga pasti ada gitu. Itu biasanya karena saya orang pendidikan, seringkali keluar teori. Keluar teori gitu kan. Kan kalau kita zaman dulu, bagaimana orang tua mendidik kita itu kan nggih-nggih terus kan.
2: Iya, betul.
3: Baik ibu gitu, baik bapak, nggih ibu, nggih bapak gitu. Karena pada saat SMA sebenarnya kan saya itu, kalau dulu namanya PMDK ya. Gitu. Saya kan dapat PMDK atau beasiswa di hubungan internasional di sebuah universitas negeri. Di Jawa. Pada saat itu saya happy banget karena memang saya menginginkan itu. Ya. Jadi hubungan internasional, saya bercita-cita waktu itu
2: diplomat ya, Bu.
3: belum ada ini diplomat di dalam bayangan saya. Saya hanya ingin mempunyai ilmu hubungan internasional itu kita bisa membawa peran yang luar biasa, bisa keluar negeri segala macam gitu. Ternyata kakak saya yang pertama itu kan akademi perawat ya. Itu kemudian kakak saya yang kedua itu kan sarjana hukum. Saya nomor tiga, di bawah saya ada adik saya ekonomi, ada adik saya lagi ekonomi. Gitu. Jadi pas tiba di saya, bapak ibu bilang, tapi Nduk, bapak ibu kepengen salah satu anaknya jadi guru.
2: Oh
3: guru ya gitu. Tapi saya tidak ada terbersit di kepala saya, karena memang saya termasuk taat sama orang tua. Oh baik, jadi nggak ada saya bertanya gimana gitu, agak lama merenung sebenarnya. Oh guru ya gitu, ya sudah. Akhirnya saya lepas itu hubungan internasional, saya mendaftar di UNS, jalur mandiri ya, bukan beasiswa. Alhamdulillah diterima. Dan ternyata keberkahannya luar biasa. Mm-hmm. Gitu. Jadi mungkin saya berhasil bukan karena saya hebat sih, tapi karena doa orang tua. Gitu. Jadi saya bilang terutama kepada anak saya yang nomor dua ini kan perempuan gitu. Mm-hmm. Nurut aja deh, bismillah insya Allah deh.
2: Karena memang budok sendiri dapat ini ternyata jalanku itu, iya, setelah dapat dorongan dari orang tua.
3: Betul,
2: juga ya.
3: Betul, iya. Karena kan saya waktu itu tidak terpikirkan bagaimana menjadi seorang guru, tapi iya, ternyata suka. Asik sekali.
2: Iya.
3: Betul, asik. Kan tresno jalaran soko kulino.
2: Iya.
3: Akhirnya saya sangat mencintai dunia pendidikan.
2: Sampai
3: gitu.
2: Sekarang.
3: Sampai
2: ya?
3: Sekarang dan sampai nanti.
2: Sampai akhir hayat. Ya,
3: karena passionnya seperti itu ternyata. Iya. Makanya saya bilang orang tua saya luar biasa.
2: Baik. Ini kita dah di penghujung waktu, Bu Dok. Sebagai penutup, ada pesan gak dari Bu Doktor untuk para keluarga di Batam agar bisa membangun keluarga yang harmonis, setara dan juga berkualitas seperti keluarga dari Bu Dok?
3: Iya. Kita tidak bisa memaksa anak kita menjadi profesi yang kita inginkan.
2: Ya.
3: Anak-anak kita lahir dengan bakat dan minat mungkin yang berbeda dengan kita. Ketika mereka punya kompetensi, mereka punya bakat minat, maka

0: laki-laki. Tetapi yaitu tadi, kita jalin keharmonisan itu dengan cara komunikasi yang baik. Itu saja.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang harus komunikasi ya, satu sama lain.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Agar rumah tangga bisa harmonis dan juga berkualitas ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, terima kasih banyak Bu Dok sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Pro 1 RRI Mataram dan berbagi insight-insightnya ya soal kehidupan rumah tangga dan juga bagaimana membagi peran ya,
0: iya,
1: di
0: betul,
1: rumah tangga seperti apa agar bisa setara. Oke, pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung waktu di siang hari ini. Kita tadi banyak dapat pelajaran kalau kesetaraan peran dalam keluarga bukan soal siapa yang lebih tinggi, kemudian yang lebih rendah siapa ya, tapi bagaimana setiap anggota keluarga bisa saling mendukung, kemudian saling menghargai, saling bekerja sama.
0: Betul.
1: Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bu Dok.
0: Sama-sama.
1: Oke. Sekian pendengar dialog kita di Pengarus Utamaan Gender siang hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Masih bersama saya Aziza. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea, kini Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada suatu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua super juan. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: gini tak bermuara. Itulah, so ngaji tak nak, so sekolah lari. Kan dah biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam, alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

Banda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, seorang pemuda berinisial IM diamankan warga dan petugas keamanan di perumahan Laguna Tahap 4, Kelurahan Tanjung Biayu, Kecamatan Sebeduk pada hari Minggu kemarin. Pemuda tersebut hendak melakukan aksi pencurian setelah kedapatan berkeliling dengan gerak-gerik mencurigakan. Kapolsek Sebeduk, Ibtu Alex Yasral, mengatakan pelaku awalnya diamankan oleh petugas keamanan perumahan yang menaruh curiga terhadap keberadaannya di kawasan tersebut pada dini hari. Alex menegaskan setiap laporan masyarakat yang masuk melalui layanan kepolisian akan ditindaklanjuti secara cepat oleh personel di lapangan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Batam terus bergerak menegaskan diri sebagai kota industri dan investasi yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin tertata dan nyaman dihuni. Berbagai upaya penataan kota kini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah bersama Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Salah satu fokus utama adalah pengembangan wilayah penataan dan pengembangan atau WPP di sejumlah titik strategis. Kawasan seperti Teluk Tering, Jalan Lingkar Luar Jodoh, Tanjung Pingkir, Hang Nadim Aero City, dan Baloi hingga New Nagoya disiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Informasi yang terakhir, pendengar, rencana kenaikan harga regasifikasi liquefied natural gas atau LNG mulai Juni 2026 memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha Batam. Kenaikan harga energi tersebut dinilai tidak hanya membebani industri manufaktur, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan tarif listrik, menggerus daya saing investasi hingga mengancam lapangan kerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam menilai dampak kenaikan harga LNG bisa menjalar ke berbagai sektor. Apalagi Batam merupakan daerah yang menguntungkan pertumbuhan ekonominya pada sektor industri manufaktur dan juga investasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi di pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Baru nanti kita lanjutkan bersama ya. Rentak Melayu Jom hebohkan, dan kita akan buka sesi berpantun lagi setelah nanti kita hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu. Hadis riwayat Nasa'i, nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita, carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan difungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan-pertemuan.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Masih di program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar yang ingin berpantun bersama kami di hari Senin ini ya, hari di mana kita memulai kembali lagi pekerjaan kita, ibadah kita ya, dengan niat yang tulus untuk menghidupi keluarga tercinta kita. Silakan bagi yang sedang beristirahat dan ingin ditemani dengan pantun-pantun, bisa bergabung lewat telepon di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk. Ini seperti biasa ada Pak Zaini ya, dari Teluk Buntal yang ingin berpantun. Layang-layang di atas bukit, turun menyebar di dalam taman. Kasih dan sayang bukan sedikit pada semua yang berteman. Ewa. Dari mana mau kemana, orang Cina banyak di balai. Sudah lama saya tak bertanya, apa kabar Mama Lina di Penyalai. Ewa. Nampaknya Mama Lina kemarin cerita masih di Sawang ya, mungkin sekarang sudah di Penyalai. Nanti dijawab ya Puan Lina ya, pantun dari Pak Zaini. Terima kasih banyak Pak Zaini, sehat dan baiknya selalu ya. Ada Abang Yani dari Seberas, nak berpantun. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mampir sekejap di kedai Kak Lilis. Anak sekolah membaca buku, juga rajin bila menulis. Ewa. Makan mie goreng di tengah hari, sedap. Minum Milo susu bersama keluarga, lagi sedap. Banyak orang membeli ikan pari saat belanja bersama-sama. Ewa. Terima kasih banyak Bang Yani untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Yani ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ini Kak Fah mau ngasih tahu di tempat kakak, radionya tak jelas, mendesah nih, suara kurang dengar. Tempatnya di Kampung Melayu Sungai Panas. Oke, nanti kami sampaikan ke tim teknisnya ya. Siapa tahu nanti bisa segera diatasi. Kalau sekarang seperti apa, Kak Fah mungkin bisa dikasih update-nya. Apakah sudah jelas atau belum? Karena tadi ada perbaikan sedikit memang di kantor. Jadi nanti kita kabari lagi ya, Kak Fah ya. Semoga segera membaik. Ada Bang Abednego budak Meranti nak berpantun. Kota beran kota Meranti, Bapak Toha jualan gabus. Aku heran sama si Yani, tak rasa penat berjalan terus. Ewa. Ayo Bang Yani dibalas pantun dari Bang Abednego. Kenapa tak penatkah ini berjalan-jalan terus ya? Tanam kue ini di tengah laman, buahnya pula dimakan kera. Kemana pergi Yuni dan Bang Leman? Kenapa sepi tanpa berita? Ewa. Iya ya, sudah lama tak dengar kabar dari Yuni dan juga Bang Leman ya. Oke, nanti dijawab ya Kak Yuni dan juga Bang Leman, dijawab pantun dari Bang Abednego. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, yuk menghebohkan.
0: Lah, ini yang diomongin tadi ya.
1: Ya.
0: Ini siapa ya? Puan Lina bukan?
1: Ini dengan Siti Jamila.
0: Oh, kirain Puan Lina. Ternyata Siti Jamila. Kak Siti Jamila sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana pula Aziza?
0: Alhamdulillah saya sehat. Ini walaupun agak hardang di Batam.
1: Oh, di sini hardang juga, tapi kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas.
0: Serba kadang-kadang ya.
1: Ya, ya. Sudah makan siang belum nih?
0: Sudah tadi. Alhamdulillah. Ah. Iya.
1: Oke, nak berpantun dulu.
0: Boleh kasih Tia Mila, sila mainkan pantunnya.
1: Burung pulato terbang melayang. Terbang tinggi di atas angkasa. Mata ngantuk jadi gila. Dapat berpantun dengan DJ Aziza.
0: Ewa, tak jadi ngantuknya, tak jadi bobo siang.
1: Itulah. Lagi yang kedua.
0: Sila.
1: Buah mangga, buah kedondong.
0: Sedap. Jadi kepingin nih.
1: Belum tahu sedap di mana. Buah mangga, buah kedondong. Lupa ikutnya.
0: Gara-gara saya bilang sedap ya.
1: Gara-gara sedap ini ya Tiza.
0: Tapi memang sedap itu buah kedondong ya.
1: Buah mangga, buah kedondong. Masak sebiji di atas peti.
0: Iya.
1: sifat bangga di tempat tuang gembur, kemana pergi orang benci.
0: Ewa, setuju Kak Siti Jamila.
1: Nah, satu lagi, yang ketiga.
0: Sila.
1: Layang-layang di atas bukit, masih dihinggap irama-rama. Kasih sayangku bukan sedikit. Kalau boleh hidup bersama.
0: Ini ngodein siapa ini Kak Siti Jamila nih? Ngodein siapa?
1: Ngodein Aziza lah.
0: Aduh, kan saya sudah berkasih.
1: Oke, minta lagunya Aziza.
0: Nah, lagu apa Kak Siti?
1: Nah, itulah aku terlupur ya. Tapi ingat lirik-liriknya Aziza.
0: Aduh, macam mana pula saya nabaknya nanti.
1: Oke, boleh nak.
0: Apa tuh?
1: Ya, tunggu dulu. Manis, bukan. Nah, itu. Manis kayaknya.
0: Apa ya?
1: Endak kilau. Ada tak?
0: Iya, lagu manis, bukannya gula, manis kupandang budi bahasa itu ya?
1: Ah, itu dong.
0: Manis-manis ya judulnya. Oke, siap.
1: Oke, buat Aziza makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Ininya panjang umurnya bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Siti Jamila. Sehat dan bahagia selalu Kak Siti ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Iya.
2: Jom robohkan.
0: Aduh, jangan dong, jangan dirobohkan dong.
2: Itulah tempatnya Azizah dan rekan-rekannya lancar rezeki. Ada aja Kak Sarina. Azizah Kiyo sehat keluarga?
0: Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat. Bagaimana kabar Kak Sarina Kiyo sekeluarga?
2: Kak Sarina Kiyo semakin Kiyo aja lah.
0: Aduh, semakin Kiyo. Oh, okay,
2: izin Allah sayang Kiyo.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya.
2: Luar biasa, biasa di luar. Api ayu panas, tapi langit agak berawan-awan hitam alias mendung.
0: Berarti kita tunggu saja ya rezeki dari Allah
2: tunggu
0: ya nanti
2: saja,
0: ya.
2: Rezeki dari Allah dan apa ya? Tanggal main itu apa ya?
0: Tanggal mainnya enggak tuh.
2: Lagu dulu.
0: Oke, nak lagu apa Kak Sarina Kiu?
2: Siti Jamila minta lagu manis-manis.
0: Manis-manis.
2: Gula.
0: Iya.
2: Ini apa ya?
0: Pahit-pahit
2: ini ya. Bukan, apa? Joget melekat di mana sayang?
0: Joget telajak. Bukan
2: joget telajak. Apa?
0: Apa tuh? Saya tanya cuma joget telajak nih. Tadi sudah saya putarkan joget gadis Melayu.
2: Bukan joget telajak.
0: Joget meranti.
2: Ini aja lah lagu ini, lagu dari JK Misah, Jelingan Manja. Spesial tadi apa sih Jamila?
0: Jelingan Manja ya.
2: Dia sambil manis-manis gula itu dia sambil minum.
0: Oke. Apa tuh arti jelingan itu?
2: Arti jelingan ada membawa, kan yang jeling membawa suka, ada juling, jelingan membawa, apa ya, nggak bahagia juga. Jeling-jeling itu sebenarnya nggak boleh jeling-jeling sayang, walaupun kita suka sama orang.
0: Oh, ini masih saya baru itu. Tahu nih, jelingan nih, kosa kata baru buat saya.
2: Jelingan manja beda lagi sayang.
0: Artinya apa tuh kalau jelingan manja?
2: Kalau jelingan manja itu dia menjeling tapi hatinya tetap sayang. Buat Siti Jamila. Juga spesialnya buat Aziza Kiyo. Ya jelingan manja dia menjeling tapi hatinya manja kan sayang.
0: Oh gitu. Ya.
2: Kalau Pak Tohat punya apa ya berbeda mungkin ya. Tanya Pak Tohat kalau masuk nanti.
0: Oke, siap.
2: Manja.
0: Siap. Pak Tohat bisa tanya. Sile.
2: Apa ya pagi ada siangnya pagi pergi kedai membeli suasana bunga rampai taruh di dapur. Orang Melayu tahulah dapur, kalau Izzah tak tahu.
0: Apa itu dapur?
2: Berhati-hati, apa? Berhati baik tutur bahasa. Sampai kapanpun orang tak lupa sayang you.
0: Setuju dengan pantunnya.
2: Ini untuk kalau kita itu kan ingat sama orang yang meninggal, jangan lupa kirim doa ya.
0: Iya. Betul.
2: Bau harum apa? Harum. Coba masuk Azizan yang geroginya paling banyak. Bukan salah-salah aja Bandung Gak Sarina. Bau harum memanglah menyengat. Baunya sampai ke dalam gua Aziza. Terlalu menyengat itu kan. Berkalung tanah orang kan ingat. Selain ingat, selalulah kirim doa.
0: Kalau
2: orang meninggal dia baik kan, kita selalu sebutkan atas kebaikan dia selama dia di dunia. Jangan lupa kirim doa juga. Maksudnya gitu. Ambil suluh keladi. Ambil tahu tak suluh itu apa ya?
0: Bambu.
2: Ambil suluh keladi, ambil yang tua. Dibawa ke hulu oleh Pak tak boleh pakai nama orang pula pantun. Ambil suluh keladi, ambil yang tua. Dibawa ke hulu. Apa Aziza?
0: Apa tuh? Mau cari sambilan apa?
2: Masuk ini ya Allah. Untunglah. Di waktu ke, apa nih, dibawa ke hulu apa ya, oleh tak pakai nama orang tak boleh loh pantun.
0: Tak apa-apa lah khusus kali ini.
2: Tak boleh dia lah Niko. Gini, dibawa suluh keladi, ambil yang tua. Mau digulai memakai jerami. Gitu aja lah ya.
0: Boleh.
2: Tegur sapa tetaplah dijaga, karena itu adalah tali silaturahmi. Ada ndaknya udah, pantunnya udah, berkirim salam nanti pun gak senang mau pergi, tak masuk, tak tahu lah. Memang Kak Sarina. Mbak Aziza kiu-kiu, makasih sayang kiu.
0: Selamat Kak Sarina kiu-kiu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarina untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Kak Sarina ya. Oke, pendengar silakan di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
3: Alam, orang kedua satu yang tak Melayu, Jom ya bukan?
0: Jom, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Penyalai nih, dari Penyalai.
0: Dari Penyalai, dengan kakak siapa?
3: Dengan kakak Aziza.
0: Kakak siapa ini?
3: Dengan Kak Jamila juga ada yang
0: masuk. Kak Jamila, tadi ada Kak Siti Jamila, sekarang Kak Jamila yang masuk.
3: Dah lama tak masuk juga, dah hampir seminggu.
0: Kenapa tak masuk, sibuk?
3: Sibuk, ini dapat pula masuk.
0: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah, amin. Ada satu pantun ya?
0: Boleh Kak Jamila sila mainkan pantunnya.
3: Memang enak sebuah sukun.
0: Ya.
3: Pergi ke toko membeli sejadah. Tunggu senang rasa hatiku dapat berpantun ke sana di DA juga.
0: Iya, akhirnya bisa masuk ya.
3: Ada satu lagi, ada satu juga juga.
0: Sila mainkan Kak Jamila.
3: Bunga liar di tengah laman. Bunga lelaki di atas tikar. Kalau rindu semakin mekar, kamu tetap juga jadi penawar.
0: Iya.
3: Lagu dia boleh lagi tak?
0: Boleh, nak lagu apa Kak Jamila?
3: Arif ya, benci ku sangka sayang.
0: Benci ku sangka sayang, kalau sayang disangka?
3: Benci.
0: Oke,
3: buat juga, saya selalu dan juga, selamat siang. Makasih juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Jamila dari Penyalai, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar silakan di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam. Ya, Marina. Marina.
0: Masuk pula.
2: Tunggu kejap, ini Malina.
0: Oke, Malina, malam Malina, suaranya Malina.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Masih di Sawang atau udah di Penyala ini?
1: Masih di Sawang.
0: Masih di Sawang. Udah dicari-cari tadi sama Bang Pak Zaini? Ini
1: gak mana Bang Pak Zaini ya? Ada ini pun tadi.
0: Ada pantun tak ini, Puan Lina?
1: Ah, nanti ya.
0: Ada.
1: Jangan selasih di tepi payang.
0: Iya. Yeah.
1: Si asih mengupas bawang.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih Pak Zaini menyapa. Ini aku masih di Sawang.
0: Iya. Masih di Sawang dan masih sayang ya.
1: Oke, saat itu aja lah.
0: Oke, siap Malina.
1: Bisa lah, aku bisa.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Joget Burung Merpati.
0: Joget Burung Merpati, banyak yang minta joget nih ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Mama Lina dan juga Mama Linia yang masih di Sawang ternyata, belum ke Penyalai.

0: Oke, silakan pendengar di 463351 saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum Retak Melayu.
1: Waalaikumsalam Retak Melayu. Jo mehebohkan.
0: Jo mehebohkan, Pak Tohat. Bagaimana ya, kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Aziza, apa kabarnya nih?
0: Saya pun sehat seperti Pak Tohat.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Iya. Pak Tohat ada berapa pantun siang ini?
1: Ini ada 4 pantun bu aja nih ha.
0: Oke, boleh. Sila mainkan.
1: Yang pertama ya. Bunga mawar tangkainya berduri.
0: Iya.
1: Tumbuh subur di perkarangan.
0: Iya.
1: Merasa senang saat memberi. Itulah satu tanda keikhlasan.
0: Ewa.
1: Yang kedua ya.
0: Sila.
1: Sudah terkurung di dalam jeruji. Masih suka memberi janji. Memberi jangan untuk dipuji. Ikhlas jauh lebih terpuji.
0: Ewa, setuju Pak Tohat.
1: Yang ketiga.
0: Sila.
1: Orang dermawan rajin berbagi. Orang pelit selalu merasa iri.
0: Yeah.
1: Ikhlaskan apa yang telah pergi. Yang baik pasti akan menghampiri.
0: Ewa, setuju Pak Tohat.
1: Yang keempat dan terakhir. Kakek tua jalannya pincang. Ini saya sendiri ini dah tua dan jalan hencut. Bajunya usang agak berantakan. Manusia hanya bisa merancang, namun Allah yang menentukan.
0: Okay.
1: Lagunya dari Ahmad Jaid. Aku ingin bersua.
0: Okay, siap. Nanti kami putarkan.
1: Buat Aziza. Kalau tidak pun Aziza aja, Aziza aja lah.
0: Aziza aja ya, ya. Okay, siap.
1: Buat Aziza, semoga sehat walafiat, dipanjang umur muda rezeki sekeluarga. Amin.
0: Terima kasih Pak Tohat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Tohat. Sehat dan bahagia selalu Pak Tohat ya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami berpantun bersama di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi siang ini hari Senin 8 Juni 2026. Ini ada pantun tambahan dari Bang Abednego buat Sarinah QQ. Pohon kelapa tumbuh di lembah, pohonnya pula tinggi melambai. Aku bertanya pada Sarinah, kapan pula balik ke Musai? Ewa. Iya, Kak Sarina masih betah nampaknya di Batam ya. Kak Sarina QQ bisa dibalas ya, pantun Bang Abednego ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami berpantun di Rentak Melayu Jom Hebohkan. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja pendengar, kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Kak Siti Jamilah yang request lagu Manis Manis.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

Kompang, alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu.
3: Untuk sampai per hari ini, saya melihat semangat mahasiswa.
1: Mengawali Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Pentingnya mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Minat organisasi menurun, mahasiswa tetap punya peran sebagai agen perubahan. Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Aziza

0: Di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Laporan Renita Suharjana.
1: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
2: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
1: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
3: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
1: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Akademisi UNRIKA menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika yang sudah menyentuh 18.000 lebih bak pisau bermata dua. Sarah Melina melaporkan.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor. Namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
5: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US. Jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
4: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menyambut kunjungan delegasi pertahanan dari 19 negara yang hadir di Kota Batam dalam rangka kegiatan kerjasama dan pertukaran wawasan di bidang pertahanan. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Batam sebagai daerah yang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional, sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia. Kehadiran para delegasi juga mencerminkan meningkatnya perhatian dunia terhadap peran Batam dalam mendukung stabilitas dan kerjasama regional. Dalam kesempatan itu, Li Claudia memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Batam, mulai dari sektor industri, perdagangan, investasi, hingga infrastruktur yang terus berkembang. Letak geografis yang berdekatan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dinilai menjadi keunggulan tersendiri yang menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang penting Indonesia di kawasan. Selain itu, Batam juga terus berupaya memperkuat daya saing guna menarik investasi dan memperluas jejaring kerjasama internasional. Kunjungan delegasi pertahanan dari berbagai negara tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antar negara sekaligus membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang. Dan pemerintah Kota Batam menilai interaksi semacam ini tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta memperkuat citra Batam sebagai kota yang terbuka terhadap kerjasama global dan pembangunan berkelanjutan. Berita lainnya, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri Kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Renita Suharjana melaporkan.
1: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
6: Untuk sampai per hari ini, saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada. Ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya, mungkin kita bisa melihat beberapa faktor, ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
1: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi, serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
7: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera...
8: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
7: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera membuat lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
8: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari berita haji, pendengar, sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jamaah haji kloter 6 debarkasi Batam subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu.
9: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
10: Jemaah kloter BDH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang. Sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
9: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
11: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, BTH 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, BHD 2. Jadi 445.
9: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah lepas pantai selatan Pulau Mindanao, Filipina pada hari Minggu di tanggal 7 kemarin. Guncangan yang tercatat mencapai magnitudo 7,8 itu memicu kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir dan mendorong otoritas setempat mengeluarkan peringatan tsunami sebagai langkah antisipasi. Warga di beberapa wilayah terdampak dilaporkan segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman setelah merasakan getaran kuat. Selain Filipina, peringatan tsunami juga disampaikan kepada sejumlah wilayah di kawasan sekitar termasuk Indonesia. Sejumlah laporan awal menyebutkan adanya kerusakan ringan hingga sedang pada bangunan dan infrastruktur seperti retakan pada gedung, gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi serta kerusakan pada beberapa fasilitas umum. Meski demikian, hingga laporan pertama diterima belum ada informasi mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Pemerintah Filipina langsung mengarahkan tim tanggap darurat untuk melakukan penilaian dampak dan membantu masyarakat yang terdampak. Aktivitas evakuasi di sejumlah desa pesisir juga dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gelombang tsunami. Wilayah Filipina dan Indonesia memang berada di kawasan cincin api Pasifik yang dikenal memiliki aktivitas seismik tinggi, sehingga gempa bumi berkekuatan besar kerap terjadi di kawasan ini. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Hari ini kita mulai dari basket. Pemain asing Dewa United Banten Joshua Ibarra memberikan apresiasi tinggi kepada rekan setimnya DJ Cooper atas kontribusi besar yang diberikan sepanjang musim ini. Menurut Ibarra, kehadiran Cooper tidak hanya membantu tim dalam membangun serangan, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap permainan rekan-rekannya di lapangan. Kemampuan Cooper dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang dinilai menjadi salah satu kekuatan utama Dewa United. Kerjasama yang solid antara para pemain menjadi faktor penting yang membawa Dewa United tampil konsisten sepanjang kompetisi. Ibarra menilai setiap pemain memiliki peran masing-masing dan mampu menjalankan tugas dengan baik ketika dibutuhkan. Memasuki fase krusial kompetisi, Dewa United terus berupaya menjaga performa terbaik mereka. Tim pelatih dan para pemain juga fokus memperkuat chemistry agar mampu menghadiri persaingan yang semakin ketat. Dengan materi pemain yang dimiliki saat ini, Dewa United optimistis dapat terus melangkah jauh dan bersaing memperebutkan gelar juara musim ini. Kita beralih ke dunia bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi runner-up di ajang Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Jonathan tampil impresif sepanjang turnamen dan berhasil menembus partai final setelah mengalahkan sejumlah lawan tangguh. Perjalanannya menuju laga puncak menjadi bukti konsistensi dan kerja keras yang ditunjukkan selama sepekan pertandingan. Meski belum mampu meraih gelar juara, pencapaian sebagai finalis tetap menjadi hasil positif bagi Jonathan yang menjadikan Indonesian Open sebagai salah satu target penting musim ini. Dukungan publik Istora juga menjadi motivasi besar selama dirinya bertanding. Keberhasilan menembus final turut memberikan harapan bagi sektor tunggal putra Indonesia untuk terus bersaing di level tertinggi dunia. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi Jonathan dalam menghadapi turnamen-turnamen besar berikutnya. Dengan semangat dan pengalaman yang diperoleh di Indonesia Open, Jonathan diharapkan mampu kembali tampil konsisten dan meraih hasil yang lebih baik pada agenda internasional selanjutnya. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Sumajana.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita utama. Pentingnya mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Minat organisasi menurun, mahasiswa tetap punya peran sebagai agen perubahan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pro Satu RRI Batang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, senang sekali saya Cisa masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda di Gayanan Mantul. Mantap betul ya. Masih ditemani cuaca di Batam yang masih haredang ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berdangdut bersama ya. Karena memang tanpa dangdut kita kayak kurang hiburan ya pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sudah banyak yang masuk WhatsApp dari teman-teman pendengar, saya bacakan dulu satu per satu ya. Ada dari Mama Esa seperti biasa, request lagu Joko Tingkir. Sudah saya putarkan lagunya ya. Kemudian Mama Esa juga mau kirim salam untuk semua pendengar Digoda dari A sampai Z. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak Mama Esa, sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada Bang Yani di seberas, katanya mau kirim-kirim salam buat Mancong, Kirana Swa, Imah, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Bang Abed Mingko, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu. Ada Bule Eva yang mau request lagu Cidro Koplo, sudah saya putarkan juga lagunya Bule Eva ya. Bule Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abed Nego, Pak Mor, Kak Mila, Melati, dan salam satu untuk semua. Matur suwun ge Mbak Jija, ge sami-sami Bule Eva. Ada Bang Abed Nego yang nak kirim-kirim salam untuk Patohat, Gafar, Benggala, Karaha, Betty, Puan Rika, Putra Rangsang, Nek Sakira, Malina, Madewi, Ika, Bang Haji, Siti Jamilah, Putri Cantik, Mak Jihan, Mas Tura, Rajalang, Udin, Andi, Bang Norman, Izar Pungur, Bang Badi, Inas, Ma Azi, Pak Fauzi, Nek Kembar, Pak Mor, Wak Normi, Ibu Ti, Normah, Rahmah, Roni, dan juga Monik. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Nur Bilkis di Teluk Radang hadir. Katanya mau kirim-kirim salam buat Tokci, Pak Haji, Mak Kun, Mang Iman, Gala, Roy, Roni, Abed Nego, Mak Rempong, Kak Monik. Tak lupa buat Kapten sama Muda India sehat selalu. Kemudian buat Wak Normi, Mas Prabu, Bang Udin, dan satu untuk semua. Terima kasih.

0: namanya Kak Nur Bilqi, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Saiman yang mau request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin. Sudah saya putarkan lagunya Bang Saiman ya. Bang Saiman mau kirim-kirim salam untuk Tok Ci, Tok Engke, Mas Prabu, Pak Usulimin, Pak Tohat, Bang Jais, Bang Gafar, Bang Tengkiu, Bang Andi, Bang Udin, Bang Alek, Monik, Nekari, Nek Kembar, Malina, Malini, dan untuk semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Fah yang mau bagi info, katanya suara radio di tempat Kak Fah boleh dengar tapi kurang jelas. Oke, masih kresek-kresek katanya. Oke, nanti kami sampaikan kembali Kak Fah ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Fah. Ada Bang Asral di Sangral, katanya mau request lagu Cincin Putih. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Asral ya. Bang Asral mau kirim-kirim salam buat teman-teman saya di Tanjung Batu. Ada Mulyadi, Hendrik, Rahman, Tok Nah, Tok Of, Tok Gani, Ayah Sam, Tok Usulimin, Ayah Li, Nek Kembar, Ayam Koko, Cik Gunorma, Tok Ci, Sal, Tok Subal, Kak Razi, Kak Dila, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Asral, sehat dan bahagia selalu di Sangral ya. Ada Hana dari Sanglar juga nih ya, request lagu Ikan Dalam Kolam. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Kak Hana ya. Salam-salamnya katanya buat Tok Asep, Tok Madar, Nek Yan, Nek Tijah, Nek Yah, Mak Ngah, Sunar, Aci, Ajar, Mak Long, Evi, Mak Ci, Ella, Mak Ngah, Ega, Uculin, Abang Hairul, Abang Iki, Abang Apis, Kak Gea, Kak Latisa, Kak Azlia, Abang Hanif, Adik Hasna. Spesial buat ayah dan ibu. Oke, terima kasih banyak Kak Hana, sehat dan bahagia selalu di Sanglar ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Repot dari Fethi Vera. Kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Roni ya. Salam-salamnya untuk Karaha katanya, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri, Udin, Prabu, Tok Ci, Tengku Ardiansyah, Habib Nego, Cik Gunorma, Emira Patohad, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Alang, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Setiawan, Nur Bilqi, Siti Jamilah, Bunda Mila, dan spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan kenang abang dalam doa kalian. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu ya. Masih banyak lagi yang ngechat di WhatsApp ya, tapi kita berbagi waktu dengan yang ada di telepon. Silahkan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Nikoda.
1: Halo, Assalamualaikum Nikoda.
0: Iya, Bang Gafar, sehat kabarnya Bang Gafar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Gafar ada request lagu apa sih yang ini Bang Gafar?
1: Aku dan lu deh.
0: Mm-mm. Halo?
1: Dari Marakarma.
0: Marakarma ya, yang apa tuh?
1: Resesi dunia.
0: Resesi dunia?
1: Nah, resesi dunia ya.
0: Oke, siap. Silakan Bang Gafar, salam-salamnya.
1: Salamnya selalu berubah, selalu berubah.
0: Amin, terima kasih. Halo.
1: Halo.
0: Iya, agak terputus-putus suara Bang Gafar, agak keras sikit.
1: Oh, demam dia. Heeh. Aku ke Madinda, Afrika. Ada Benego juga Simon juga tadi ya.
0: Heeh.
1: Dari mana dia itu? Ada Mbak Dewi di Pulau Ngala.
0: Heeh.
1: Ada ibu tua juga. Ada nenek.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Bang Gafar, sehat dan bahagia selalu Bang Gafar. Ye. Silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, dengan siapa dan di mana ini ya?
2: Pendatang baru.
0: Dengan Pak Salim bukan ya?
2: Pendatang baru.
0: Pendatang baru?
2: Indra. Sama Bang Indra.
0: Oh, Pak Salim ini. Sehat Pak Ngah?
2: Pak Ngah mana?
0: Pak Ngah balik.
2: Pak Ngah balik pulang ngambang.
0: Ada suara tapi, bunda loh di belakang. Dengar itu kami.
2: Oh, dengar suara bunda ya?
0: Iya.
2: Nanti siapa yang masuk ke dalam rumah?
0: Bang Gafar tadi.
2: Kayak kali kalau soal dalam penyembingan itu matikan aja lah. Matikan aja. Itu saya tahu tak bahasa Melayu. Soal ngada-ngada nama dia. Soal ngada-ngada.
0: Tahu ngada-ngada.
2: Jadi orang-orang jangan dengar gitu kan. Saya tak tahu bahasa Melayu mungkin ya. Belum pandai bahasa Melayu.
0: Belum terlalu pandai.
2: Kemarin tak nak belajar, Pak Angah. Saya belajar kemarin kursus. Padahal tengah hari kemarin kan?
0: Iya.
2: Nah. Lagu apa, Bunda?
0: Lagu apa ini, Pak Angah dan Bunda?
2: Lagu apa? Lagu apa? Ini Bunda, apa yang mau...
0: Bunda, lagu apa Bunda? Nak request lagu apa?
3: Request lagu... apa ya?
0: Apa ya? Apa dong?
3: Mahal
0: ya. Oke, siap. Nanti kami putarkan Bunda ya.
3: Oke juga.
0: Oke.
3: Salam buat semuanya juga.
0: Siap.
3: Salam juga buat juga. Selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Sampai
0: Bunda ya.
3: Kali ini Pak Ngah.
2: Nah, kemarin kan kemarin kan nak ada pantun untuk itu tu nak pantun ada waktu lagi untuk Bang Haji tu kan.
0: Oh, okey.
2: Nah, Bang Haji kemarin tinggal dia, Pak Ngah balik kemarin. Dia balik duluan dah tinggal eh. Jadi ada pantun untuk dia nanti yang ada waktu masuk kan.
0: Okey siap, Pak Ngah. Lalu nah, ditunggu pantun buat Bang Haji ya.
2: Nah, untuk Bang Haji nanti.
0: Okey.
2: Kalau boleh buat Bang Haji ni dah.
0: Okey siap, Pak Ngah.
2: Buat Bang Haji, buat Bang Haji, buat Iman. Buat tadi yang apa nih suara pelan-pelan tu kan?
0: Ya.
2: Yeah. Nah, Amri juga bentuk nara.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau spesial lain kali kalau dia masuk suara kan gitu matikan aja dah. Ini pesan dari Pak Ngah bilang ya.
0: Oke.
2: Okay. Masuk sahabat Aiza mak tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Ngah dan juga Bunda. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum digoda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Bambi.
0: Kafa bukan ya ini?
4: Kafa lah.
0: Iya. Macam mana suara radio Kafa masih keresek-keresek?
4: Masih. Macam mungkin ada macam bahasa robot. Mendesai.
0: Oke, mungkin faktor cuaca kali ya.
4: Mungkin lah dia.
0: Oke. Oke, okay, Kafa, dari pes lagu dangdut apa sih yang ini, Kafa?
4: Lagunya kalau boleh. Abah Emak.
0: Oke.
4: Okay. Dari Lala Bunga.
0: Abah Emak ya.
4: Itu best tuh. Umur 17 tahun. Lebih sikit tadi.
0: Oke, okay, siap. Nanti kami putarkan.
4: Oke, salamnya. Salamnya pertama dan utama buat Aziza yang lagi sedang bertugas.
0: Terima kasih selamat banyak, Kafa. Heeh.
4: Tak lupa juga buat Enik Kebah, Enik Peggy, Kak Dinda, Bu Asri, Mak dia. Soalnya si tiga tu orang-orang sahaja kan.
0: Okey.
4: Tak lupa juga buat Rasidar, buat Mak Lina, Mak Leni, Mak Dewi, Abid Nego. Ada juga Bang Rustam yang banyak kat grup.
0: Special. Okay.
4: Special buat buat Monik. Dia tak pernah lupa kat kita ya. Buat semualah pendekar di siang hari ini. Moga berbahagia selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kafa. Saran baiknya selalu Kafa ya. Oke, pendengar, nanti kita buka lagi sesi telepon dan juga nanti kami bacakan lagi pesan-pesan di WhatsApp-nya ya. Kita buka lagi di sesi kedua. Saya hadirkan dulu cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April-Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di segmen Digoda ya, di Kainandut Mantul Mantap Betul. Kita sudah masuk ke sesi terakhir pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Request lagu dangdut kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp di 0811778101. Ini saya bacakan kembali yang masuk di WhatsApp ya. Ada dari Ci Asnah, katanya mau kirim salam buat Moni, Mas Lidar, Mas Prabu, Kapten Sam, Lukas Wulan, Sarina, Erina, Bang Udin Buton, dan untuk semua yang ada di RRI Batam. Oke, terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Haji Gemoy yang mau kirim-kirim salam buat Moni, Nurbalkis, Fatohat, Norma, Pak Ngah, Bunda, Mak Rempong, Kak Esah, Nek Peggy, Betty, Lavia, Bang Iman, Mama Boy, Putri Cantik, Malina, Maleni, Galah, Pak Usu, Bakri, dan satu untuk semua. Request lagunya Mata Hati dari Iis Dahlia. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bang Haji Gemoy. Terima kasih banyak Bang Haji, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Tina dari Sanglar. Wah, banyak nih yang dari Sanglar ya. Minta request lagunya Eri Susan yang judulnya Tidak. Oke, nanti kelas amat kami putarkan. Kak Tina mau kirim-kirim salam nih, katanya untuk keluarganya yang di Sanglar yang lagi mendengarkan Radio Pro 1 RRI Batam. Ada Tok Madar, Nek Pilih, Mak Ngahno, Tok Cik Sal, dan salam untuk yang di Batam semua aja Kak. Salam kenal juga buat Bang Abed Nego dari saya dan Ella dari Sanglar. Oke, terima kasih banyak Kak Tina, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Sekarwangi.

Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari Unidesi di Batu Aji. Salam balik buat Kulefa dari Unidesi. Oke, siap. Ada Ayah Syifa yang katanya mau request lagu Badai Fitnah dari Roma Irama. Nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya, Ayah Syifa ya. Salam-salamnya katanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Ayah Syifa, sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira yang nak kirim-kirim salam untuk Nirmala, Kak Fat Jamilah, Siti Jamilah, Mak Kun, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Ashwa, Madewi, Mama Boy, Uni Desi, Melati, Abednego, Irman, Prabu Bangki, Cik Mustafa, Roni, Amira, Pak Kumis, dan juga Andi. Terima kasih banyak Nek Sakira, sehat dan bahagia selalu ya.

0: 0846-3351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Halo, assalamualaikum Digoda. Digoyang dandut, mantap betul.
0: Iya, mantul Malina.
1: Maleni.
0: Oh, Maleni. Rupanya tertukar-tukar.
1: Iya, tertukar-tukar.
0: Iya, macam mana cuaca di Sawang, Maleni?
1: Panas yang ada ini, tapi ada juga geluduknya.
0: Ada geluduknya ya?
1: Ha, geluduk dia ada, panas dia ada. Semua ada lah.
0: Oke, malah ini ada request lagu apa siang ini?
1: Lagu mimpi boleh, Kak?
0: Mimpi.

0: Kak Jemila. Roniro.
1: Nah, terputus rupanya dengan Maleni. Nampaknya terpencet tadi sama Maleni ya. Oke, Maleni, terima kasih banyak. Sehat dan bahagia selalu di Sawang ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Digoda, mantul, mantap, betul.
1: Mantul, dengan abang siapa ini?
2: Aduh, naik batang hidung, udah panggil abang.
1: Jadi tok siapa dong? Oh, Tokci, apa rupanya?
2: Naik batang hidung.
1: Tokci, sehat Tokci.
2: Alhamdulillah, Azizah apa kabar? Sehat juga?
1: Sehat, macam biasa Tokci.
2: Kadang-kadang Azizah kalau tak dengar dari mula, ingatkan anak, suara sama kan? Sama juga Mak Lina, Mak Lini kan sama.
1: Iya. Macam mana kembar aja Mak Lina, Mak Lini.
2: Tadi yang masuk pertama siapa? Gapar ya?
1: Iya.
2: Kadang-kadang betul dengan kata Pak Ngang tadi kan. Apa kata orang suara ngade-ngade ya? Aduh, naikkan lagu tu.
1: Boleh, nak lagu apa?
2: Lagu Pagar Makan Tanaman.
1: Pagar Makan Tanaman ya, oke siap.
2: Pagar Makan Tanaman. Sekarang pagar yang makan tanaman. Bukan tanaman makan pagar. Salam-salam bahasa.
1: Ketukar-tukar ya.
2: Ketukar-tukar. Tadi untuk apa tadi itu yang terpula-pula. Gapar ya, gapar. Untuk Pak Ngah, Mak Ngah. Salam benar. Saya nak telefon Pak Ngah dekat Monik. Monik tak ngangkat telefon saya. Nak nanya Pak Ngah kan untuk nak tahu nombor Pak Ngah kan.
1: Okey.
2: Minta dengan Monik. Untuk Monik. Selamat petang untuk tadi Mak Leni ya.
1: Iya, Mak Leni.
2: Untuk Udin Mutun, untuk Mas Prabu Bangkit, Putra Ramsang. Apa itu Ibu T ya, Ibu T. Kak Rempong ya, Kak Rempong. Untuk Putra Ramsang. Satu untuk semua lah Azizah, sebab apa ya, nak masuk juga Azizah nanti terlalu banyak. Besok boleh salam lagi kalau buat masuk.
1: Okey, siap.
2: Terima kasih Azizah. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Tokci. Sehat dan bahagia selalu Tokci ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Sampai terkecoh lagi dia.
1: Cik Mustafa, tak ada suara koko ayam tadi, jadi saya bingung lah.
3: Bilang pak nenek-nenek kembar pula ya. Kakek kembar yang ada ni.
1: Au, sehat Cik Mustafa.
3: Alhamdulillah. Monik dah masuk?
1: Monik belum, Pak Monik.
3: Naikkan lagu untuk Monik tu.
1: Apa tu?
3: Gajalah.
1: Biasa ya.
3: Salam pertama Mak Tunggal untuk Siti Aisyah ya.
1: Okey.
3: Aisyah ya.
1: Siti Aziza apa Siti Aisyah nih? Lain orang soalnya ya.
3: Aziza aja lah. Ya, nah, buatnya Siti Aziza. Sehat selalu meski seluruh kru RRI ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Buatnya Kapten Tom Kubar. Yang saya selalu berhentinya di Sopo. Yang Kiti Beduk. Buatnya Moni sekeluarga. Tadi Kapa ya.
1: Oke.
3: Okay. Kapa. Siapa Kapa ya? Baru masuk tadi dia. Dan Tok Cik tadi ya. Nenek kembar, buatnya Leni tadi, Kak Ana di Tanyutan, bang Salim eh, Bang Haji Kemoy, Udanggala, Iman, buatnya Ani Roma juga terlalu, buatnya yang Ocu, buat di bintan eh,
1: okay.
3: Nenek Jasmine, nenek Shakira eh, tak lupa salam saya, tak boleh pa. Tak lupa buat itu si Tok Enki eh, Bang Kohat. Tak lupa juga buatnya itu siapa di Bandung ya,

0: Unik
1: okey, unik.
0: Buat Andi Lau, tak lupa Andi Lau buatnya Betty Lapio. Betty Lapio, Betty Lapia, Betty Lapia. Buat itu, buat Emira Menego, Bang Kumis, Putera Angsang, Putera Ringga. Buat itu, dah anak suruh kita, Rahma di Pekanbaru, Diana, Ika dan Ayu di Ambon, beserta Kak Farida. Satu tu semua, satu jaga.
1: Iya,
0: okay. Isa. Tak selalu meski.
1: Amin.
0: Kemudahan. Jaya terus Aisyah. Amin.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Sehat dan baik selalu ya. Oke, pendengar, silakan saya terima satu penelpon lagi ya di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Digoda, digereng dangdut, mantul, mantap betul.
1: Mantul, dengan kakak siapa ini?
2: Kasih di Jamila lagi deh.
1: Oh, inilah wanita beruntung itu ya. Masuk dua kali ya.
2: Tingannya lagi mendukung,
1: anak. Alhamdulillah. Oke, Kak Siti Jamila. Nah, request ada suara apa siang ini?
2: Lagunya apa ya yang enak? Abang Roni aja deh.
1: Abang Roni?
2: Ah.
1: Ada ya lagu itu ya?
2: Ada. Aduh, Abang Roni.
1: Oke, siap. Nanti kami putarkan ya.
2: Oke, salam-salamnya ya.
1: Mm-mm, boleh.
2: Jenanya buat Aziza yang lagi tugas, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan umurnya murah rezekinya.
1: Amin.
2: Selamat dunia akhirat.
1: Amin.
2: Buat Pak Mustadi, buat Moni, buat Udin Putun, Bang Tengku, Bang Tohat juga, Bang Iman juga, Bang Haji Gemon. Mm-mm. Buat Prabu Bangkit juga, buat Abang Adi, buat sekolahnya. Buat Bang Adi, buat Bang Ayah Rapa, Papa Rizki juga, Ratu Uni, Ratu Ayang. Buat Nolnik juga di guna rumah, buat Nek Karim, Nek Gembar, Nek aku, Mak Dia, Mak Nek Syakirah juga. Buat Nek Karim juga, buat Jamila, buat Hana Kiu Kiu.
1: Okey.
2: Kiu. Buat Jamila 123, Jamila juga, Jamila 1, Jamila 2. Buat Uden Butun. Buat siapa lagi? Buat satu untuk semua aja, Jiza.
1: Oke, siap. Kasih okay, Jamila.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat tugas. Semoga selalu sehat.
1: Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kasih Jamila. Sehat dan bahagia selalu ya. Baik, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di Digoda edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026 ya. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga Azizah yang bertugas di siang hari ini. Sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya ya, Tasya Safira, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Maleni. Lagunya ini, Cynthia dengan Mimpi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kasus dugaan penolakan pasien anak yang sempat menjadi perhatian publik dan viral di media sosial akhirnya berakhir damai. PT Kimia Farma Diagnostika dan keluarga pasien berinisial HS sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan. Kesepakatan damai itu dicapai setelah kedua belah pihak melakukan komunikasi dan mediasi terkait insiden yang melibatkan Ananda IS 4 tahun di Klinik Kimia Farma Sekupang Batam pada Sabtu 23 Mei lalu. Informasi selanjutnya, pendengar, upaya menekan aksi balap liar dan kenakalan remaja terus menjadi perhatian serius Satlantas Polresta Barelang. Melalui patroli malam hingga dini hari yang digelar pada Minggu 7 Juni mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat, polisi menyisir sejumlah titik rawan di Kota Batam yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya anak muda dan berpotensi dijadikan arena balap liar. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah ruas jalan strategis, diantaranya kawasan Engku Hamidah, Simpang Franky, Legenda Malaka, Simpang KDA, hingga Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Anggrek Mas 2. Informasi terakhir, pendengar, krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari 100 hari di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali menghadapi tantangan baru. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki yang selama ini menjadi andalan warga dilaporkan mengalami keterlambatan akibat kendala pasokan bahan bakar solar yang dialami sebagian armada pengangkut air. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah air yang diterima masyarakat dalam beberapa hari terakhir berkurang dibandingkan kebutuhan normal. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar? Semoga di sore hari yang penuh semangat ini, aktivitas Anda berjalan lancar dan juga menyenangkan. Sore hari ini saya Tasya akan menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Menikah merupakan salah satu momen istimewa yang tentu ingin dikenang sepanjang masa. Tidak heran jika banyak calon pengantin mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mulai dari busana, dokumentasi, hingga dekorasi pelaminan yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah pesta pernikahan. Menariknya, tren dekorasi wedding terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana perkembangan tren dekorasi wedding saat ini? Konsep apa yang sedang diminati masyarakat dan bagaimana pelaku UMKM di bidang dekorasi pernikahan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah? Semua akan kita bahas dalam program UMKM Bicara sore hari ini. Seperti biasa, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam serta melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat bertanya seputar tema kita hari ini melalui sambungan telepon di 463-351 atau langsung menuliskan pertanyaan dan komentar pada kolom chat live YouTube RRI Batam. Dan sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengalaman seputar dunia dekorasi pernikahan, yaitu Bapak Rahmat Sagara selaku owner Syurga Pelaminan. Selamat sore Bapak Rahmat.
1: Iya, selamat sore dan selamat sore juga buat pendengar RRI Batam ya. Luar biasa.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Nih kita juga menunggu nih kabar-kabar dari para jomblowati dan jomblowan yang akan menikah nanti. Jadi harus tetap stay ya di sini selama kita berapa jam hari ini?
0: Sekitar 40 menit
1: 40
0: ini.
1: Menit aja ya, gak sampai 3 jam karena kalau masalah pernikahan biasanya panjang ya.
0: Waduh, itu sepertinya ya, bisa privat mungkin ya Bapak
1: privat,
0: ya.
1: Oke, siap-siap.
0: Baik, yeah. Bapak boleh diceritakan terlebih dahulu awal mula membangun bisnis ini dan kenapa memilih bisnis ini?
1: Iya benar. Terima kasih banyak buat Mbak Tasya. Salam kenal juga Mbak Tasya ya. Akhirnya kita jumpa Bapak di sini ya. Dan tadi kita juga kenalan juga Mbak Tasya. Ternyata Mbak Tasya adalah calon ataupun target dari Surga Pelaminan masih jomblo. Nah, jadi buat para pendengar, ini kilas balik ataupun cerita dari Surga Pelaminan kenapa kita sampai mengambil usaha sebagai wedding organizer. Sekarang istilahnya kan wedding organizer. Dari waktu dulu kita sekarang sudah 17 tahun. Pada masanya kita membuka usaha wedding organizer ini belum ada yang namanya wedding organizer, cuman ada Surga Pelaminan doang. Nah, bermula dari saya dulu event organizer dan sebelumnya juga saya pembawa acara masa roster money dari Kota Batam, juga dari Perwara, member of Perwara. Nah, sebelum adanya Surga Pelaminan kita pernah buat namanya Grand Wedding Expo. Ya dulu namanya Mega Wedding Expo di Mega Mall. Saya lihat juga antusiasnya masyarakat terhadap dunia perweddingan itu sangat tinggi sekali. Orang pengen weddingnya itu bukan hanya sekedar wedding tapi menjadi suatu hal yang berkonsep gitu ya, atau memang benar-benar wedding impian. Jadi kalau di Kota Batam ini saya lihat venue-nya yang sangat banyak sekali, mulai dari indoor, outdoor, atau tematik-tematik yang lainnya itu sangat memberikan kesempatan buat kita untuk melaksanakan wedding dengan berbagai konsep. Nah akhirnya saya punya pemikiran bagaimana nih generasi muda pada saat itu punya usaha wedding. Memang pada saat itu saya lihat usaha-usaha wedding ini ditangani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah mungkin konsepnya itu-itu saja. Dengan hadirnya Surga Pelaminan pada saat itu kita tawarkan konsep yang kekinian dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat itu.
0: Alhamdulillah ya. Ini kenapa langsung terpikirkan bisnis ini nih Bapak ya? Karena kan bisnis wedding organizer sendiri juga sebenarnya sudah banyak gitu kan. Persaingan juga lebih ketat maupun di Batam ataupun di luar Batam pun pasti banyak juga dia Bapak.
1: Nah kalau melihat dari wedding organizer di Batam sekarang itu sangat banyak, berarti bisnis ini sangat bagus gitu. Makanya kita tidak boleh takut tapi malah harusnya bangga gitu. Bisnis yang sedang kita gemari kali ini peminatnya banyak dan kayaknya di zaman sekarang itu kalau orang pesta melaksanakan pernikahan, melaksanakan acara engagement dan lain-lain itu kalau tidak ada wedding organizer-nya yang mengkoordinir suatu acara itu kayaknya ada yang kurang gitu. Seolah-olah sekarang itu wedding organizer menjadi suatu kewajiban. Nah, menurut saya Batam ini pun juga masih banyak kekurangan terhadap wedding organizer yang profesional. Jadi masih menunggu nih, masih menampung begitu banyak lagi, meskipun sudah banyak WO di Batam, tapi menurut saya masih kurang jumlahnya gitu. Dan masih banyak juga pengantin-pengantin yang lain yang booking tanpa adanya WO gitu. Sayang sekali juga kan, karena jumlah WO dengan jumlah orang yang wedding, lebih banyak jumlah orang yang wedding. Jadi masih punya kesempatan yang mau buka WO, ayo buka WO sebanyak banyaknya gitu.
0: Oke, ini Bapak Rahmat sudah 17 tahun ya?
1: Iya, alhamdulillah sudah 17 tahun.
0: Nah ini pasti Bapak mengerti begitu ya, dibandingkan beberapa tahun lalu, apakah ada perubahan dalam selera calon pengantin terhadap dekorasi pernikahan?
1: Selalu ada perubahan. Pengantin sekarang ini sudah cerdas. Sudah bisa melihat beberapa referensi, bukan hanya dari referensi keluarga saja, tapi kemajuan teknologi digital juga mempengaruhi perubahan-perubahan dari keinginan-keinginan dari pengantin. Bisa saja hari ini, dia kan preparation untuk acara itu bisa yang 1 tahun, bisa yang 6 bulan sebelumnya. Nah perubahan gitu begitu cepat, Mbak. Apalagi dengan adanya teknologi digital melalui media sosial juga, melalui AI juga sekarang ini, itu sangat berpengaruh terhadap konsep wedding yang akan diselenggarakan.
0: Baik, kalau untuk konsepnya ini biasanya surga pelaminan memberikan rekomendasi atau klien udah punya, ini saya mau ini nih gitu.
1: Iya, pasti. Jadi setiap klien itu biasanya nih, ada yang sudah punya konsep, ada juga yang diserahkan langsung ke kitanya gitu. Cuman di tahun ini, kalau kita lihat nih di tahun ini itu, kita kan kalau melihat konsep itu dari warna dulu. Jadi apapun konsepnya, mau futuristik, mau tradisional, mau modern, mau internasional, kita bermula dari warna. Karena apapun itu warnanya paling penting dulu. Jadi warna-warna yang tren sekarang itu, kalau kata-kata sekarang itu warna-warna bold atau warna-warna yang berani. Misalnya kayak burgundy, kemudian juga ada warna-warna emerald. Jadi kalau tahun-tahun yang sebelumnya warna-warna soft dan elegan. Nah, kalau sekarang ini semua warna-warna bold sekarang sedang diminati, terkhususnya di Kota Batam ya. Ataupun lebih khusus lagi itu calon pengantin dari Surga Pelaminan lebih banyak milih tahunnya warna-warna berani.
0: Kenapa konsep tersebut sekarang begitu populer ini, Bapak?
1: Ya, karena beberapa negara juga sekarang membawa warna-warna tersebut, sampai kita kan banyak yang meniru nih. Kalau di beberapa daerah, misalnya di Thailand, di beberapa di Philippines, kemudian juga di Jakarta juga lagi tren warna-warna bold. Kemudian juga dengan rangkaian-rangkaian lebih ke rangkaian bunganya lebih ke natural. Jadi kombinasi warna-warna bold dengan rangkaian bunga yang lebih natural. Dan konsep yang dipilih sekarang itu lebih banyak juga bermain draperi atau bermain kain. Jadi perpaduan model dekorasi tradisional pun modern, tapi ada sentuhan-sentuhan draperi. Dengan warna draperi yang dipilih itu warna-warna bold. Kebanyakan sekarang seperti itu, warna marun, warna burgundy, warna-warna padat yang lainnya juga. Ada warna fusia sekarang kan. Nah, jadi sudah mulai berani nih generasi-generasi sekarang untuk memilih warna-warna yang menantang.
0: Baik, kalau tren dekorasi wedding di Batam ini apakah memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan daerah lain ini, Bapak?
1: Iya, harusnya sih ada, karena di sini kan daerahnya begitu banyak budaya. Jadi kita memang menyatukan beberapa budaya di sini. Misalnya nih, dalam satu acara, mungkin di tempat lain itu acaranya satu budaya saja. Nah, kebanyakan di Batam ini pengantin-pengantin kita itu ada yang menikah dengan orang luar, ada yang menikah dengan berbeda suku. Makanya di sini banyak juga tamu-tamu yang datang dari luar kota merasa, oh Batam berbeda ya, tapi keren gitu. Dalam satu hari itu, misalnya akad nikahnya budayanya pertama Sunda, di resepsinya masuk Minang, kemudian juga di malamnya kita ke internasional, bahkan ke modern juga, itu budaya yang lainnya juga. Ini dalam satu event, dalam satu acara resepsi, berbagai konsep kita tawarkan. Nah itu indahnya Kota Batam itu. Jadi kalau orang datang ke sini, mungkin paginya dengan nuansa Jawa, dengan nuansa Melayu, dengan nuansa adat yang lainnya juga, nanti di resepsi kita berbeda lagi.
0: Nah, sudah terplanning berarti ya,
1: planning benar.
0: Tinggal kliennya memilih mana yang mau
1: diambil ya, budaya-budayanya juga.
0: Oke, kalau untuk konsep indoor atau indoor sendiri ini lebih banyak diminati yang mana ini, Bapak?
1: Nah, itu dia. Trennya sekarang ini untuk tahun 2026 ini indoor dan outdoor hampir sama. Karena sudah mulai banyak yang intimate wedding juga, jadi memilih tempat-tempat ataupun spot untuk dilaksanakannya wedding. Nah, banyak juga sekarang ini yang milih semi outdoor atau open air juga. Ada beberapa tempat di Batam yang luar biasanya sudah menyediakan itu dengan berbagai fasilitas untuk melengkapi acara wedding. Misalnya ada tempat rias pengantinnya, walaupun dia di outdoor, tapi dia sudah ada tempat tersebut. Kemudian juga jumlah yang di outdoor dengan di indoor yang kita alami sekarang itu hampir sama. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya indoor masih megang nih untuk jumlah tertinggi. Tapi kalau di tahun-tahun sekarang ini saya lihat perkembangan Kota Batam indoor dan outdoor sudah mulai saling mengejar ini.
0: Sudah gitu. Lebih terbuka begitu.
1: Sudah mulai terbuka. Kecuali dengan Batam kalau di outdoor kan memang tantangannya cuaca ya, cuaca. Jadi bagi orang Batam yang sudah lama sudah bisa juga memperhitungkan cuaca Batam begini, kemudian juga bulannya kapan gitu.
0: Baik Bapak, kalau untuk tren dekorasi sendiri ini dipengaruhi oleh usia atau generasi calon pengantin kah?
1: Ada juga yang pengaruh juga, karena kan di Batam ini lebih banyak itu tren dekorasi itu anak muda yang membawa. Jadi orang tua itu lebih fokus kepada adat, kemudian juga konsumsi atau cateringnya serta jumlah undangan. Nah, yang mendominasi untuk konsep dekorasi, baju, makeup itu lebih banyak tuh anak mudanya atau pengantinnya itu sendiri. Jadi memang lebih banyak dipengaruhi dengan budaya-budaya anak Gen Z yang sekarang ini. Apalagi susunan acaranya juga terpengaruh juga gitu.
0: Tapi kalau dari Bapak sendiri ini ya, biasanya kan ada yang, maksudnya calon pengantinnya ingin ini, ternyata orang tuanya pengen yang seperti ini.
1: Iya, gitu, ada berbeda pendapat gitu kan. Nah, itu berdasarkan pengalaman dari kita. Nah, pengalaman ini nih, jadi kalau dalam satu package wedding itu, kita kan tidak hanya menjual apa namanya itemnya doang, tapi pengalaman juga. Jadi kita begitu banyak pengalaman, beda pendapat nih, anak mudanya pengennya modern misalnya, orang tuanya pengen tradisional, atau kebalikannya orang tuanya pengennya modern, anak mudanya pengen tradisional. Ini suatu hal yang sudah sering terjadi, jadi kita ambil garis ataupun kita ambil solusinya. Karena ada beberapa pengalaman yang, nah ini contohnya seperti ini Bu, kalau seandainya misalnya nih modernnya pada kapan, apakah modernnya kita ambil saat akad nikah atau tradisionalnya pada saat akad nikah resepsinya di modern, atau kita balik nih misalnya sesi 1 tradisionalnya, sesi 2-nya di modern gitu misal. Jadi kita tetap memberikan saran kepada calon pengantin supaya dapat nih titik tengahnya, titik temunya juga, sehingga berjalan dengan lancar dan bahagia untuk menjalani. Yang penting kita bahagia menjalannya juga, ya kan?
0: Benar sekali. Kalau untuk konsep dekorasi yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat ini seperti apa itu ya, Bapak?
1: Nah, sebenarnya tidak ditinggalkan 100% ya, mungkin kadang tidak diminati, contohnya tradisional. Misalnya tradisional dengan sudah mulai ditinggalkan, tapi kalau kita combine dengan tradisional modern atau mix masih diminati sampai sekarang. Gitu. Tapi kalau yang modern, misalnya kalau dulu itu ada rustic kan istilahnya kan. Nah, rustic murni sekarang sudah mulai ditinggalkan, tapi sekarang sudah ada botanical rustic, ada tropical rustic gitu. Masih ada perkembangan juga.
0: Baik. Ini kan dekorasinya ada yang minimalis sama yang mewah ini ya Bapak.
1: Royal wedding gitu ya. Royal dekorasi.
0: Nah, ini yang paling banyak diminati ini yang minimalis aja atau yang mewah ini Bapak?
1: Nah, kembali lagi tadi dari konsepnya tadi kan, kalau biasanya sih kalau yang intimate wedding kan biasanya kan lebih identikan kan minimalisnya, ataupun yang outdoor kebanyakan di sini yang minimalis. Tapi kalau indoor kebanyakan itu yang mewah atau lebih ke royal wedding konsepnya. Karena kan jumlah tamunya juga lebih banyak biasanya seperti itu.
0: Kalau dari segi dekorasi pelaminan utama ini Bapak, area mana yang mulai mendapat perhatian khusus dari pasangan pengantin?
1: Area mana maksudnya?
0: Kalau yang di bagian pelaminan utama itu
1: ada pelaminannya, ada photo booth-nya gitu maksudnya ya? Ada gazebo juga. Pasti juga poin senternya itu di area pelaminan sih, karena itu adalah singgasana cintanya di situ, dan semua orang bakalan berfoto di sana. Semua orang akan mengambil momen istimewanya di area pelaminan. Tapi di dekorasi itu sendiri, jumlah item dekor itu banyak nih. Ada dekorasi pelaminan namanya, ada gazebo namanya, ada photo booth, ada foto galeri, ada centerpiece, dan masih banyak lagi item-item dekorasi yang disajikan di acara resepsi itu.
0: Ini berarti ada beberapa paket yang ditawarkan begitu ya?
1: Iya, betul. Jadi ada namanya paket all package yang kita tawarkan, atau juga custom berdasarkan keinginan dari pengantin. Semua bisa kita sesuaikan. Ada pengantin yang cuma dekorasinya itu di area main stage ataupun panggung utama saja. Ada juga semua area yang ada di venue tersebut kita dekor. Jadi begitu banyak dekorasinya. Ada juga tamu yang sedikit, dekorasinya banyak. Ada juga dekorasinya banyak, tamunya juga banyak. Jadi memang semua zaman sekarang ini kita lebih terbuka kepada pengantin, maunya seperti apa dibicarakan, dikonsepkan, baru kita tuntaskan dalam satu paketnya.
0: Baik, ini

0: Sarah, kemudian juga ada Henna Hantaran, dan kita juga ada tim makeup, makeup hairdo-nya juga, serta ada baju-baju pengantin yang kita siapkan untuk pengantin juga. Satu lagi juga, kita sekarang sudah ada galeri and photo studio. Jadi pengantin-pengantin sekarang yang mau foto pre-wedding ataupun mau post-wed, silahkan di studionya kita.
1: Aduh, gitu. Mantap itu ya,
0: jadi
1: Bang,
0: kita
1: ya.
0: One stop service jadinya ya. Jadi mulai
1: mantap
0: dari
1: semua.
0: Mantap semuanya, ada catering juga. Jadi kita semua paket, kalau pengantin itu datang, tenang, semua sudah kita siapkan gitu.
1: Bener, udah all in itu ya. Jadi all tidak in. Perlu mikirin yang lain-lain.
0: Betul sekali. Jadi masalah budget juga kita bisa menyesuaikan dengan budget pengantin, mau item yang mana saja nantinya bisa dibicarakan.
1: Baik, apakah Syurga Pelaminan ini juga bekerja sama dengan vendor yang lain ini, Bapak?
0: Iya, betul. Jadi kita ada vendor untuk catering juga, foto video juga, kemudian juga ada tim makeup. Jadi kalau kita nyebutnya vendor itu adalah timnya kita, karena kita sudah kerjasama kurang lebih 17 tahun ya dengan tim Surga Pelaminan. Ada tim makeup misalnya nih, ada Erda Makeup, ada Dosila Makeup, tim foto, ada Foto Morgana, ada Season Photography, ada Sanggar Tari, ada Wensendari, kemudian juga ada Permata Budaya, dan ada Bupala Dancer juga, dan masih banyak lagi juga talent-talent yang lain yang sudah kerjasama juga sama kita, yang sekarang sudah menjadi tim solidnya juga, yang disajikan dalam satu package wedding gitu.
1: Baik, lengkap juga ini ya Bapak ya.
0: Iya benar, harus dilengkapin, karena sekarang pengantin itu kalau nggak lengkap dia nggak mau gitu kan. Jadi jangan sampai dia pusing gitu untuk mencari kebutuhan-kebutuhan wedding gitu.
1: Nah ini bagaimana meyakinkan calon pengantin ini Bapak untuk memakai jasa Bapak ini?
0: Ya, sebenarnya pengantinnya sudah melihat tuh referensi-referensi dari mungkin dari media sosial juga, kemudian juga dari teman ke teman, kemudian juga dari klien-klien kita. Biasanya sih mereka sudah mendapatkan informasi-informasi sebelumnya. Kemudian juga datang ke Surga Pelaminan, kita akan tanya dulu tuh maunya seperti apa. Kemudian juga kita nyediakan juga, ada tiga istilah di Surga Pelaminan itu, ada berdasarkan paket, itu berdasarkan SOP-nya Surga Pelaminan. Jadi berdasarkan pengalaman kita, kita punya package nih, kalau seandainya pengantin tidak mau ribet, kemudian juga belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman dari keluarga juga, ambillah paket ini, karena standarisasi kita handle event seperti ini. Kemudian juga ada yang kedua, berdasarkan budget. Nah pengantin misalnya nih punya budget, dia sudah punya pengalaman tapi dia punya budget, baru kita sesuaikan konsepnya sesuai dengan budgetnya juga. Atau ada yang ketiga, pengantin yang sudah punya konsep, dia tidak perlu budget, dia tidak perlu paket yang dari kita, kita yang akan memberikan budgetnya berdasarkan konsep yang sudah dia diskusikan bersama keluarga. Konsep tersebut biasanya sudah ada mood boardnya, sudah ada

0: Berapa, hamin berapa ini?
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini saya sarankan buat seluruh calon pengantin surga pelaminan, sebaiknya itu paling bagus 1 tahun sebelum. Karena kita juga akan prepare misalnya nih vendor-vendor yang kerja sama dengan surga pelaminan atau tim surga pelaminan, kita bisa memilih.

0: juga menu catering misalnya kan, atau menu-menu tambahan additional yang lain akan jadi sempurna nantinya atau lebih bagus hasilnya gitu.
1: Baik, kalau dari sekian tahun ini ya Bapak, apa tantangan terberat Syurga Pelaminan di tengah banyaknya jasa dekorasi di Batam?
0: Iya, tantangan pasti selalu ada ya, kalau kita buka usaha selalu ada, apalagi sekarang ini dekorasi ini adalah kan usaha yang di bidang industri kreatif. Jadi akan selalu diminta kreativitas-kreativitas dan kreativitas yang tanpa batas. Tantangan yang terberatnya itu cepatnya kemajuan konsep dekorasi yang di media sosial bermunculan, mulai dari media sosial kita ataupun media sosialnya yang beredar di masyarakat. Nah itu tantangannya, kita harus merubah konsep bisa jadi per hari, per bulan, bahkan kadang-kadang pengantin itu suka berubah konsep di perjalanan karena sering melihat begitu banyak konsep-konsep yang muncul di media sosial atau di dunia maya juga kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tanpa merubah budget. Nah, tapi merubah konsep itu tantangannya. Dan kita harus tidak bisa menyebutkan, oh saya tidak bisa itu. Itu tidak diterima oleh calon pengantin, biasanya harus bisa gitu, dengan kesepakatan awal.
1: Berarti berarti ada beberapa pengantin itu yang tiba-tiba ganti konsep
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Kayaknya hampir semua deh kayaknya. Hampir semua pengantin itu misalnya nih dia prepare nih nah cuman enaknya di Surga Pelaminan kata pengantin, kita memberikan kesempatan buat mereka itu gonta-ganti konsep boleh sampai 1 bulan sebelum acara. Jadi kita ada limit waktunya nih, dia prepare bookingnya 1 tahun ke depan. Misalnya nih pada saat booking konsepnya adalah tradisional, sambil berjalan berubah jadi modern, berubah lagi nih udah 4 bulan berikutnya berubah jadi mix tradisional modern, atau berubah lagi jadi draperi, berubah jadi tropika. Silahkan, kita input, kita tampung dulu sampai 1 bulan sebelum acara nanti. Kalau udah 1 bulan tidak ada perubahan-perubahan lagi gitu.
1: Kalau untuk pameran wedding atau tren internasional ini Bapak, apa seberapa sering bisnis Bapak ini mengikuti seperti pameran wedding atau pameran-pameran seperti itulah?
0: Iya, nah kebetulan ini pertanyaan sangat bagus sekali juga. Insya Allah nanti di bulan depan kita juga ada Grand Wedding Expo. Grand Wedding Expo ini biasanya kita laksanakan 2 kali setahun, yang kita melaksanakan sebagai tim pelaksana ataupun panitianya atau event organizer-nya juga. Kemudian juga kita mengajak teman-teman yang lain juga, para pelaku wedding organizer. Nah nanti insya Allah nanti pada tanggal 17 Juli sampai 26 Juli kita ada Grand Wedding Expo yang ke-6 di Nagoya Hill. Tapi sebelumnya juga mulai hari Kamis kita sudah ada juga persiapan menuju pelaksanaan Grand Wedding Expo di Nagoya Hill bersama Nagoya Hill Hotel. Jadi sebelum acara kita sudah ada prepare juga menuju melangkah ke Grand Wedding Expo. Jadi teman-teman juga, ini adalah yang sangat ditunggu juga buat calon pengantin ya, buat calon pengantin, terkhusus juga buat calon pengantin Surga Pelaminan ataupun vendor-vendor yang lain juga. Biasanya di expo itu banyak promo. Nah, banyak promo yang begitu nyata, dan teman-teman juga bisa menanyakan atau menyampaikan keinginannya, memilih berbagai jenis paket yang ada, kesempatan yang luar biasa selama 10 hari saja.
1: Nah, dari tanggal berapa ini Bapak?
0: Tanggal 17 Juli sampai 26 Juli nanti. Baik. Di atrium utama Nagoya Hill.
1: Baik, silakan dicatat ya benar saya.
0: Jadi bawa pasangan ya, yang belum punya pasangan boleh juga datang langsung ke Nagoya Hill nanti. Mbak Tasya juga boleh lo nanya di situ nantinya ya, untuk persiapan.
1: Ini calonnya aja belum ketemu nih Bapak.
0: Kita tahu di lokasi tersebut ketemu calonnya lah.
1: Oh iya, bisa.
0: Lihat
1: bisa,
0: aja
1: ya.
0: Nanti mana nih yang datang dia sendiri. Nah, langsung kita perkenalkan dengan calonnya tuh nanti.
1: Oh iya, bisa-bisa jadi biro jodoh juga dia.
0: Bisa biro jodoh juga. Mana tahu ya kan. Kita enggak tahu jodoh tuh ketemunya di mana dan kapan ya kan.
1: Betul sekali. Kalau pameran ini berarti apakah begitu pentingnya, maksudnya dari pameran ini apakah banyak mendaftar atau bagaimana nih Bapak?
0: Nah, berdasarkan pengalaman kita yang sebelumnya ini udah yang ke-6 kali, itu begitu banyak dampak positifnya bagi kita juga, kemudian juga bagi calon pengantin juga. Yang pertama ke kitanya juga, kita selalu menyiapkan tren terbaru. Biasanya kalau sudah ada expo, produk-produk terbaru, kayak baju-baju terbaru kita keluarkan, tren makeup terbaru kita sampaikan juga, ada penampilan-penampilan terbaru, kemudian juga ada konsep-konsep dekorasi terbaru. Pada saat itu kita selalu promosi dan

0: sampaikan bahwa ini adalah lagi tren ya di dunia dekorasi. Kemudian juga ada talent-talent juga akan memberikan performance yang terbaik juga pada saat itu yang menjadi choice. Mana tahu nih pengantin bingung, saya nantinya akan mengadakan wedding di Surga Pelaminan, tapi tim MC-nya siapa sih yang bagus? Nah, nanti kan kita munculkan, dia kan melihat secara langsung. Biasanya kan kita melalui package doang, tapi pada saat itu lebih nampak langsung talentnya juga. Foto videonya, apakah foto Morgana, apakah season fotografi, atau Erda Makeup, atau Dusila Makeup, pada saat itu hadir semua dengan bisa berkomunikasi dengan calon pengantin. Nah, keuntungan bagi calon pengantin juga, dia akan mendapatkan harga yang bersahabat gitu, harga-harga promo ataupun best deal atau best price yang akan kita berikan kepada mereka, dan ini pasti menguntungkan gitu. Jadi kesempatan ini jangan sampai dilewatkan selama 10 hari. Berdasarkan pengalaman kita yang 5 kali sebelumnya itu memang luar biasa banyak calon pengantin yang memaksimalkan waktunya untuk hadir di Grand Expo. Bagi mereka yang sudah pernah ikut ataupun pernah menyaksikan Grand Wedding Expo Surga Pelaminan dengan promo nyatanya, kemudian juga dengan penampilan-penampilan yang bagus, dengan produk-produk yang bagus, dan begitu juga teman-teman yang lain, biasanya seperti itu. Produk-produk terbarunya bakalan ditampilkan atau dilaunchingkan di Grand Wedding Expo. Jadi semua akan menunggu kehadiran Grand Wedding Expo ini. Gitu.
1: Paket-paket terbaik pokoknya.
0: Paket ya, terbaik, produk terbaik, konsep terbaik bakalan hadir di sana gitu.
1: Mantap sekali ini ya.
0: Dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam, jangan lupa.
1: Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya pendengar ya. Tanggal 17 Juli
0: ya. Sampai 26
1: Juli. Dicatat ya pendengar ya. Lumayan ini.
0: Ya mau perform di sana juga boleh ya. Yang mau cari jodoh juga boleh, cari souvenir, cari venue-venue terbaik juga. Nah, seluruh venue juga akan memberikan promo-promo khusus juga di acara. Kita sudah tanya beberapa venue, ini kesempatan juga buat calon pengantin. Jadi ayo datang ke situ, mau cari tempatnya di mana, ada. Jadi venue-nya kita beberapa vendor ada di sana.
1: Baik. Kalau dari Surga Pelaminan ini caranya terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, bagaimana itu Bapak?
0: Nah, yang pasti juga kita terus belajar ya. Jangan berhenti untuk belajar. Belajar dengan siapa saja dan kapan saja, termasuk juga dari media sosial juga. Kita selalu ikut wedding organizer yang sudah nasional atau lebih besar lagi di Indonesia ataupun dari daerah luar. Kita selalu follow, kita selalu melihat perkembangan. Apalagi juga saya juga tergabung juga di ASPEDI, namanya Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia. Dan juga saya kebetulan sebagai ketuanya juga, jadi bergabung saling berikan informasi di sana. Kita coba belajar tren-tren sekarang sambil memberikan ilmu kepada kita juga, dan kita aplikasikan juga kepada masyarakat. Dan rata-rata sih masyarakat suka dan setuju dengan tren-tren yang kita sampaikan. Kemudian juga kita diskusikan bahwa ini kalau di indoor ala seperti ini, kalau di outdoor seperti ini, kalau intimate wedding seperti ini. Karena indoor dengan outdoor itu dua hal, wedding, sama-sama wedding tapi berbeda dari segi konsep. Biar nyatu ya kan, konsep outdoor ya begini, konsep indoor ya begini gitu.
1: Tapi kalau konsep outdoor tiba-tiba hujan gitu belum pernah ya Bapak ya?
0: Sering. Oh, sering. Sering. Jadi kalau di Batam ini itu dia tantangannya. Jadi sering biasanya. Kalau saya belum pernah mendapatkan hujan dari awal sampai akhir itu belum pernah. Tapi kalau saya hujan pada saat acara atau sebelum acara itu ada. Misalnya nih sebelum dilaksanakan resepsi 2 jam sebelum ada hujan. Jadi kita kerjanya memang jadi dua kali kerja, preparationnya jadi dua kali. Nah itu tantangan di Kota Batam. Nah jadi buat para venue nih, buat para venue diinformasikan juga yang memiliki venue outdoor, tolong fasilitas kalau seandainya ada terjadi hujan tadi, jadi teman-teman atau para tamu undangan dan calon pengantinnya bisa pindah ke tempat yang disediakan sebagai tempat apa namanya berteduh dulu ya kan sebelum dilaksanakan acara berikutnya gitu.
1: Dari sekian banyak proyek yang dikerjakan ini Bapak, apakah ada konsep dekorasi yang paling berkesan bagi Bapak?
0: Iya benar. Nah kalau berkesan itu, kalau tradisional itu tradisional ranah Minang Sumatera Barat itu pasti berkesan, karena juga masyarakat Kota Batam juga identik kalau Surga Pelaminan itu identiknya dengan Minang gitu kan. Karena memang kita kebetulan koleksi Minang itu paling banyak kayaknya ya. Jadi mulai dari ukuran yang 3 meter sampai 20 meter atau berbagai Minang modern, Minang klasik, Minang tradisional kita ada, itu sangat berkesan juga bagi kitanya. Apalagi jumlah tamu kalau di orang Minang tuh begitu banyak juga jumlahnya. udahlah dekorasinya banyak, jumlah tamunya juga banyak, sehingga ini sangat berkesan dalam pelaksanaan gitu. Tapi kalau modern, tuh dekorasi modern yang berkesan itu adalah tropical garden. Jadi di indoor tapi kita buat seolah-olah seperti outdoor. Jadi banyak orang yang pengennya itu outdoor karena tidak mencukupi apa jumlah tempat duduk ataupun venue-nya terbatas. Jadi kita alihkan ke indoor dengan tema seperti outdoor. Nah, gitu. Jadi orang kan para tamu itu terkesan di pikirannya itu adalah suasananya indoor, ternyata suasananya outdoor gitu. Surprise jadinya kan. Jadi kalau tamu datang tuh surprise, ini suatu hal berbeda.
1: Keren juga ini idenya ya, Bapak ya. Kreatif sekali.
0: Harus kreatif.
1: Iya, iya. Karena wedding organizer harus ada tren-tren terbaru.
0: Iya, ya. Benar.
1: Berinovasi
0: terus, berkreasi terus ya. Deh.
1: Kalau dari tren dekorasi wedding saat ini, untuk beberapa tahun ke depan yang populer itu seperti apa ya, Bapak?
0: Kalau menurut saya nih ya, menurut saya berdasarkan pengalaman juga, kalau tradisional modern masih ya, kalau mix masih populer, kemudian juga warna-warna berani seperti marun, kalau segi warun itu kayaknya warna-warna wajib yang ada di Indonesia ya, warna-warna gold gitu masih populer gitu. Tradisional mix modern masih populer. Kita tidak bisa meninggalkan dekorasi tradisional, tapi kita bisa memadu padankan antara tradisional dengan modern, itu bisa.
1: Baik, ini Bapak ada paket wedding internasional juga ya Bapak?
0: Ada
1: ya? Nah, itu bisa dijabarkan untuk paket wedding internasional
0: wedding ya kan. Jadi buat teman-teman juga nih Bang, kemarin kita sudah pernah beberapa kali itu handle international wedding. Itu adalah pengantin kita yang dari Singapura dan Malaysia. Jadi semuanya pengantinnya, kemudian juga tamu-tamunya, itu adalah weddingnya di Kota Batam. Kurang lebih dari 300 pack itu dilaksanakan di Infinity Beach Club yang ada di Bengkong juga. Kemudian juga kita juga beberapa venue kita kerjasama di Infinity, di Ibis Hotel, beberapa venue yang lain juga di Harris Hotel. Kita cuma buat paket murah meriah itu, jadi gak usah dimahal-mahal kan, biar orang wedding sini juga. Kurang lebih ada sekitar 79 juta rupiah saja sudah mendapatkan makan juga, ada cateringnya, ada dekorasi, ada baju, makeup, foto, video, kemudian juga ada henna, ada hantaran juga, ada MC juga, ada wedding organizer juga, ada packages lebih kurang seharga segitu. Jadi buat teman-teman juga, buat kayaknya bagi orang luar negeri harga itu sangat murah gitu kan. Apalagi kalau dibandingkan dia mengadakan acara di Singapura dan Malaysia, tapi kalau di compare dengan harga tadi tetap masih murah. Apalagi kalau seandainya dia datang semuanya ke Kota Batam, kemudian juga dia tinggal dan menginap ya sementara untuk melaksanakan acara tersebut. Saya rasa sih ini sangat worth it banget buat mereka yang melaksanakan international wedding. Cuman beberapa kali yang kita laksanakan, mereka malah lebih suka juga nuansanya lebih ke tradisional, kayak tari-tarian kita tradisional. Kita kan combine tari Nusantara yang kita tampilkan gitu. Jadi mereka sangat excited melihat performance dari orang-orang Kota Batam ataupun talent dari MC-nya, dari lagu-lagu tradisional kita tampilkan. Itu nilai jualnya sangat tinggi sebenarnya. Dan ini wajib nih teman-teman yang lainnya juga yang membuat paket international wedding, ayo buat paket international wedding. Dan juga dengan tampilkan juga di sana adatnya kita juga, adat Melayu kita tampilkan, ada Jawanya juga, atau kita kombinasikan pakai paket Nusantara sehingga orang-orang Singapura, Malaysia atau Thailand tuh datang melihat sesuatu hal yang mungkin yang tidak ada di sana ada di Kota Batam gitu.
1: Jadi berkesan.

0: belum tahu paketnya seperti apa, mungkin merasa kayaknya mahal deh, mungkin seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi kita buat harga yang terjangkau gitu, ataupun best price-nya buat mereka sehingga kunjungan ke Batam juga semakin meningkat juga. Apalagi nanti menambah wisatawan di Kota Batam melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam juga ya. Jadi insya Allah disupport juga nanti oleh pemerintah nantinya untuk pelaksanaan acara weddingnya di sini.
1: Baik gitu. Bapak. Kalau bagi Bapak, menurut Bapak ini, pengusaha dekorasi wedding bagi generasi muda yang ingin terjun ke industri kreatif ini seperti apa?
0: Iya. Nah, industri wedding organizer ini buat siapa aja sih bisa sebenarnya, terutama buat generasi muda yang ingin mencoba bidang usaha wedding organizer ini sangat cocok banget, karena di sini begitu banyak peluangnya, mulai dari ada cakes juga. Wedding cake juga boleh, souvenir boleh, henna, hantaran, hand bouquet, kemudian juga make up. Nah, sekarang yang anak muda nih, MUA sekarang kali ini adalah generasinya para anak muda menjadi MUA. Anak muda menjadi para penggiat wedding organizer juga, karena pasti berbeda di lapangan juga, sentuhannya dari anak muda itu berbeda. Karena dekorasi mulai dari rangkaian bunga itu berbeda. Jadi kesempatan buat siapa saja, terutama buat anak muda yang mau menjadi bagian dari wedding organizer, ini kesempatan, silahkan. Atau mau bergabung juga sama Surga Pelaminan dulu sebagai wedding organizer juga boleh. Nah, sekarang lebih keren juga ada wedding content creator. Nah, itu biasanya kan anak muda nih yang selalu memberikan dokumen-dokumen menarik, dokumentasi tentang aktivitas dari pengantin, mulai dari acara preparation akad nikah sampai resepsi. Ada namanya wedding content creator. Dia selalu mengambil angle-angle terbaik dari pengantin, momen-momen terindahnya yang selalu diekspos di Instagram ataupun media sosial pada saat itu atau real time. Ini kesempatan juga nih anak-anak muda nih yang mau menjadi bagian dari itu. Gitu.
1: Baik. Sebelum aku pertanyaan terakhir ini Bapak, boleh dijelaskan kembali untuk paket-paket yang ditawarkan Bapak tadi itu?
0: Iya boleh. Jadi buat calon pengantin Surga Pelaminan dimanapun Anda berada, kita memiliki berbagai jenis paket yang ada. Paket rumahan juga ada, misalnya orang mau pesta di rumahan ada, kemudian juga paket di gedung juga ada, paket di hotel kita juga ada, juga ada paket hotel yang cateringnya bisa kita bawa dari luar, kemudian juga dekorasi ataupun venue only yang kita rental juga bisa. Dan paket-paket diskon yang lainnya juga silahkan datang ke Surga Pelaminan di galeri kita itu di Ruko Tropicana Blok C7 nomor 1. Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan juga bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Jadi teman-teman calon pengantin yang memiliki budget yang sudah didiskusikan bersama keluarga tercinta, boleh datang langsung ke kita juga. Kita diskusikan, kita cari solusinya biar bisa melaksanakan pestanya bersama Surga Pelaminan. Atau teman-teman juga calon pengantin yang sudah punya konsep, mari kita diskusikan konsepnya seperti apa, apakah custom juga bisa, nanti baru kita berikan budget sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan. Intinya paket kita tuh begitu banyak, puluhan paket yang kita siapkan, nanti silahkan pilih, ada paket promo juga, ada paket spesialnya juga, ada paket custom yang berdasarkan konsep sudah disiapkan oleh pengantin gitu. Jadi intinya datang aja ke Galeri Surga Pelaminan, harganya ada nantinya. Contohnya tadi harga beda tempat tuh beda harga. Misalkan contohnya di gedung, di rumahan dengan panjang tendanya berapa, kemudian juga kalau di gedung ukuran ballroomnya berapa, itu kan mempengaruhi juga harga paketnya. Jadi lebih bagus datang langsung, kita jelasin apakah bonusnya mau foto pre-wedding, apakah bonusnya melalui catering. Itu banyak sih promo-promonya kita buat.
1: Baik,
0: gitu.
1: Bisa datang langsung ya pendengar ya, untuk deal-dealannya seperti apa.
0: Anda mau tanya dulu juga boleh kan. Jadi gak harus deal pada saat itu, tapi mendapatkan informasi dari Surga Pelaminan langsung gitu.
1: Baik, sebagai penutup ini ya Bapak, apa pesan dan tips dari Bapak bagi calon pengantin yang sedang mempersiapkan hari bahagia agar mendapatkan dekorasi yang sesuai harapan?
0: Ya, buat calon pengantin ini tipsnya, bagi Anda yang ingin melaksanakan pesta pernikahan, jangan lupa persiapkan diri Anda kurang lebih 1 tahun supaya bisa berikan ruang untuk persiapan yang matang. Jadi tidak boleh merasa masih lama, ternyata takutnya nanti vendor-vendor yang sudah di list sudah di booking oleh orang lain. Jadi gunakan waktu, kesempatan juga pada saat Grand Wedding Expo nanti, karena harga spesial, best price, best deal kita berikan buat Anda.

0: Dan ingat, pesta pernikahan juga harus melibatkan kedua keluarga tercinta. Jadi pengantin nih, generasi-generasi muda, tetap keluarga harus dilibatkan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Dan ingat juga, pilih vendor yang berpengalaman, jangan sampai hanya melihat harga saja sudah tergiur. Nah, harusnya dipastikan dulu, dipertanyakan, kemudian juga diapakan informasi-informasi tentang vendor tersebut. Jangan sampai mendapatkan informasi yang tidak dari narasumbernya langsung atau dari orangnya langsung. Jadi persiapkan, buat buku catatan, checklist nih mana yang terbaik buat pesta pernikahan juga. Dan pesta pernikahan itu tidak boleh saya juga membanding-bandingkan, si A pestanya seperti ini, si B pestanya seperti ini. Pesta kita adalah ala kita sendiri gitu. Dan kita harus happy dalam pelaksananya. Mau paket A yang diambil, paket B, paket C, terserah, yang penting pengantinnya happy. Itu poin utamanya gitu.
1: Baik. Tidak terasa pendengar, hampir 40 menit kita berbincang dalam program UMKM Bicara sore hari ini dengan tema tren dekorasi wedding yang diminati saat ini. Banyak sekali informasi menarik yang telah kita peroleh, mulai dari perkembangan tren dekorasi pernikahan, konsep-konsep yang sedang diminati masyarakat, dan pentingnya menyesuaikan dekorasi dengan kebutuhan dan anggaran, hingga bagaimana pelaku UMKM terus berinovasi untuk menghadirkan layanan terbaik bagi calon pengantin. Semoga perbincangan sore ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pendengar yang sedang merencanakan hari bahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita sore hari ini, Bapak Rahmat Sagara, selaku owner Syurga Pelaminan, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga wawasan kepada kita semua.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih juga kepada pendengar yang telah menyaksikan melalui live YouTube RRI Batam dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Tasya pamit undur diri dalam program UMKM Bicara sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Dari RRI Rana inilah lintas berita Korwil selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang parasit plasmodium di dalam darahnya. Tiba ditularkan dari nyamuk anopheles. Jadi ditularkan dari orang yang ada plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit Plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau genangan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Hazriani saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan Stadion Utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru Kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti penghijauan, turpe semua kita, ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo. Kita bagi lahannya, kita tanam semuanya, kita lihat kerucing, ya.
7: Target penanamannya berapa bagus?
6: 1000.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Pania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Pania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force major. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutla.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force major, seperti contohnya karhutla ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar, itu kita siapkan untuk penanganan karhutla kemarin.
9: Ersan menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Namun, penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Nah, tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Dengan keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dev Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dev Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dev Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil jalan-jalan besar dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Yang sehari-hari itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, di sangat nyaman.
16: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Dev Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak, karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
16: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Padang, menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
19: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang dicetak atau konvensional itu bu, kapan terbitnya.
20: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
19: Kadang-kadang mohon maaf juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau mohon maaf ya untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan KK-nya di dekat dengan sekolah. Itu kita petakan dulu kapan KK-nya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pakai KK digital. Jadi kami hanya cek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil. Dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Tadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital, Ibu.
20: Ia menegaskan orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di Kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
21: Petugas kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalani perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius, sehingga risiko dehidrasi dan head stroke tetap tinggi. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kenopi peneduh fasilitas pendingin di beberapa tempat. Selain itu juga himbauan kepada jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih ataupun air zam-zam.
1: Berdasarkan jadwal yang telah diterima, jemaah rombongan kloter 9 dijadwalkan berangkat dari Jeddah menuju Batam pada 10 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di daerah tujuan pada 11 Juni 2026. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, Al-Hamidi mengungkapkan bahwa petugas kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia, lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Al-Hamidi juga menggambarkan kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya, suhu harian berkisar 43 hingga 47 derajat Celcius sehingga risiko dehidrasi dan juga serangan panas atau head stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
22: Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun asal Kota Bengkulu, dan Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan, terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nurhayati Aziz Nuh, asal Kota Padang, yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
23: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi adik-adik kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
22: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, Berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
2: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan yang ternyata pas dijalani, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafahnya enak. Kalau makanannya masya Allah, Mbak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya kan. Kan banyak nih bawa isi ini, takut kelaparan kan, belum nyampe baru naik bus aja, bus udah dikasih snack tuh. Pas nyampe nya di Arafah dikasih tempat tidur tuh, ada udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap, Mbak.
22: Pengalaman yang dibagikan Sili menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di tanah suci. Ellen Sofia Sari melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika musim angin utara. Laporannya disampaikan Febriansyah.
3: Pantai geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
4: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak mungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
3: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
7: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Timur Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Kraf Sumatera Barat, Maria Veronica Hendy. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
24: Agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, yang memanage kemudahan, banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
7: itu Maria Furnika mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Frinika juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
0: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih pisau bermata dua. Laporannya disampaikan Sarah Husin.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa, yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
6: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
5: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
8: Satlantas Polresta Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun mengimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
9: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
8: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat

layar informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami informasikan mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam pada sore hari ini. Telah memanggil Mas Rizal bin Mas'ud, tempat tanggal lahir Padang 7 Maret 1967, umur 59 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, dahulu pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Tiban Lama nomor 14 RT 001 RW 001, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 13 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aturma Rosh Yanti binti Nelson sebagai penggugat melawan Mas Rizal bin Mas'ud sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Senin 8 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Panin Bank tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam sore ini. Sore ini.
2: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan program Trivia Piala Dunia dan akan membahas seputar Piala Dunia 2026.
1: Batam sore ini. Sore ini.
3: Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mohon maaf untuk pada pukul 17 ini nanti hingga pukul 18 akan kami sajikan informasi mengenai susu formula anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga aktivitas sore hari ini berjalan dengan lancar. Menjelang waktu pulang kerja atau lagi santai menikmati sore, kita bahas informasi kesehatan keluarga yang penting sekali, terutama buat para orang tua muda. Belakangan ini masih banyak orang tua yang bingung sebenarnya kapan anak boleh mulai diberikan susu formula, apakah sejak bayi atau justru harus menunggu usia tertentu. Menurut dokter spesialis anak sekaligus guru besar FKUI, Profesor Dr. Rini Sekartini, susu formula sebenarnya boleh diperkenalkan saat anak sudah berusia di atas 1 tahun, terutama kalau memang dibutuhkan sebagai pendamping nutrisi anak. Namun yang paling penting, 6 bulan pertama kehidupan bayi tetap harus mengutamakan ASI eksklusif. Setelah itu baru dilanjutkan dengan empasi atau makanan pendamping ASI. Nah, pendengar, kadang ada kondisi di mana produksi ASI mulai berkurang atau kebutuhan nutrisi anak dirasa belum tercukupi. Dalam kondisi seperti itu, susu formula bisa menjadi alternatif tambahan dan tidak masalah diberikan. Jadi intinya, susu formula bukan untuk menggantikan ASI sejak awal, tetapi bisa menjadi pendamping sesuai kebutuhan anak dan atas pertimbangan orang tua maupun tenaga kesehatan. Perlu diingat juga, orang tua sebaiknya tetap memperhatikan kandungan nutrisi, kebersihan penyajian, serta usia anak sebelum memilih susu formula.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih dengan pembahasan susu formula untuk anak pendengar, bicara soal tumbuh kembang anak memang nggak pernah ada habisnya. Salah satunya soal asupan protein yang cukup untuk mendukung pertumbuhan si kecil. Dokter spesialis anak, Profesor Dr. Rini Sekartini menjelaskan bahwa susu memiliki peran penting karena kandungan proteinnya dinilai lebih lengkap dan lebih mudah diserap tubuh anak dibanding beberapa sumber protein lainnya. Meski begitu, kebutuhan protein anak tentu tetap bisa didapat dari makanan lain seperti ayam, ikan, telur maupun daging. Jadi, orang tua juga perlu menjaga pola makan anak tetap seimbang. Yang menarik, dokter juga menegaskan bahwa bila ibu masih memberikan ASI, tentu itu tetap boleh dilanjutkan. Artinya, pemberian susu formula bukan berarti harus menghentikan ASI. Karena setiap anak punya kondisi dan kebutuhan berbeda, orang tua dihimbau untuk tidak asal ikut tren ataupun iklan. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sesuai usia dan tahap tumbuh kembangnya. Jadi pendengar, memilih asupan terbaik untuk anak memang perlu bijak dan tidak perlu panik. Konsultasi dengan dokter anak juga bisa menjadi langkah yang tepat bila masih ragu menentukan pilihan nutrisi untuk si kecil.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas kursi alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, di tengah laju pembangunan yang menjadikan Batam sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, sebuah tonggak sejarah baru resmi ditorehkan. Pemerintah dan DPRD Kota Batam telah mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM, sebuah regulasi yang diyakini akan menjadi benteng pelestarian identitas Melayu di kota yang dikenal sebagai gerbang ekonomi nasional tersebut. Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa perda ini bukan sekedar produk hukum biasa. Regulasi tersebut memiliki legitimasi kuat karena proses penyusunannya mendapat dukungan dan pengesahan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata. Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Batam dilaporkan menghentikan operasional sementara mulai Senin 8 Juni. Penghentian layanan tersebut terjadi menyusul belum masuknya anggaran operasional ke rekening virtual account atau VA masing-masing SPPG yang menjadi syarat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah SPPG Batam, Devri Frenaldi, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, penghentian operasional sementara juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia dengan penyebab yang sama. Informasi terakhir, pendengar, PT Air Batam Hilir atau ABH menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM Batam yang terdampak gangguan suplai air akibat pekerjaan perbaikan kebocoran pipa distribusi utama di kawasan Simpang Lampu Merah Kepri Mall. Manajemen ABH menjelaskan kebocoran mulai teridentifikasi pada Minggu 7 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, titik kebocoran berada pada jaringan distribusi utama yang diduga terdampak kondisi tanah yang tidak stabil di sekitar lokasi. Saat ini, tim teknis masih fokus melakukan proses perbaikan sekaligus investigasi lanjutan untuk memastikan penyebab kebocoran secara menyeluruh. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.10 akan kami hadirkan azan maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar adalah salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijanjikan surga, padahal dirinya belum pernah menunaikan sholat satu rakaat pun semasa hidupnya. Dia adalah Amr bin Syahid bin Wafski, yang merupakan seorang lelaki yang hidup di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang juga kerap disapa Al-Usairin ini sebelumnya telah berkali-kali diajak untuk memeluk agama Islam. Hingga pada suatu ketika, Usairin datang bersama sahabatnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu baginda Rasulullah bersama pasukannya tengah berada di Uhud untuk mempersiapkan perang. Ia pun bertanya, "Di manakah Sa'd bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Di Uhud." Ia bertanya kembali, "Di manakah anak-anak saudaranya?" Mereka menjawab, "Di Uhud." Ia bertanya tentang kaumnya. Mereka pun menjawab, "Di Uhud." Atas kehendak Allah, Usairin diberikan petunjuk pada jalan yang benar. Ketika menjelang perang Uhud, ia yang sudah menyadari bahwa dirinya perlu memeluk agama Islam, lalu mengambil pedangnya dan segera menyusul baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menunggang kudanya, Usairin pun bergabung bersama pasukan Muslimin yang tengah berperang. Kaum Muslimin yang melihat Usairin saat itu berkata, "Tinggalkanlah kami, wahai Amr." Mendengar perkataan tersebut, Usairin lalu membalas menyaut dengan, "Aku sudah beriman." Akhirnya ia berperang mati-matian hingga menyebabkan dia harus terluka parah. Dalam perang tersebut tidak ada seorang pun dari pasukan Muslimin yang mengetahui nasibnya. Usai perang tersebut, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul Asyhal, Bani Abdul Asal pun berkeliling memeriksa para korban yang berjatuhan. Mereka yang telah mencari korban dari pasukan kaum Muslimin lalu mendapati Usairin sudah dalam keadaan kritis dan tubuhnya masih terhujam tombak kecil. Mereka berkata, "Demi Allah, ini pasti Usairin. Saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami untuk masuk Islam." Semakin bertanya-tanya, mereka pun melanjutkan, "Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah engkau merasa kasihan pada kaummu ataukah karena kecintaanmu kepada Islam?" Usairin pun menjawab, "Karena suka pada Islam." Setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, "Aku kemudian ikut berperang bersama baginda Rasulullah hingga aku mendapatkan musibah seperti yang kalian lihat ini." Artinya, tidak lama kemudian Usairin pun mengembuskan napas terakhir. Keluarga besar Bani Abdul Asyhal lalu menceritakan kejadian tersebut kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, "Ia termasuk penghuni surga." Lalu dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ia sedikit berbuat, tetapi diberi balasan." Hadis riwayat Bukhari.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kuala Lumpur, tiga dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BPH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di luar. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi wafat menjalankannya di dalam dan yang baru yang berjumlah yang kita masih bisa bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca mengungkapkan, Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. Uri 선수들, 좋은 선수들 데리고.
3: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, selamat malam para pendengar RRI Batam dimanapun berada. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita semuanya merangkapkan kedua tangan. Kita memuji Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sungguh berbahagia terlahir sebagai manusia. Sungguh berbahagia menjalankan hidup sebagai manusia. Sungguh bahagia mengenal Dhamma. Sungguh berbahagia terlahirnya seorang Samma Sambuddha. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha. Masih dalam suasana Waisak yang baru saja kita peringati dan juga kita rayakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang lalu. Bapak Ibu, tentu dalam momen Waisak ini kita kembali mengingat tiga peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Kita sepatutnya mengingat tiga peristiwa penting ini guna untuk mengingat bagaimana kehidupan Guru Agung kita yang telah membabarkan Dhamma, yang telah menunjukkan jalan kepada kita semuanya untuk terbebas dari penderitaan. Tiga peristiwa penting apa yang telah terjadi Bapak Ibu? Yaitu kelahiran bayi Siddhartha. Beliau terlahir di keluarga istana dengan segala kemewahannya. Beliau terlahir dalam keadaan yang sangat unik, sangat istimewa. Pada saat kelahirannya di malam purnama Sidi di bulan Waisaka, bayi Siddhartha ini seketika terlahir ke dunia, diterima oleh para dewa, dan kemudian bayi Siddhartha ini berjalan sebanyak 7 langkah. Dan setelah itu mengucapkan, inilah kelahiranku yang terakhir kalinya. Dan dengan ucapan inilah menjadi satu perenungan yang sangat mendalam bagi kita semuanya umat Buddha. Artinya, Guru Agung kita telah terlahir banyak kali sebagai bodhisatta, menjalankan kehidupannya, menyempurnakan parami hingga mencapai Samma Sambuddha. Selanjutnya, yang kedua adalah peristiwa Guru Agung kita mencapai dan menjadi Buddha. Seperti kita tahu, dalam banyak sekali sejarah-sejarah yang kita baca tentang Sang Buddha itu sendiri, yang kita pahami, yang kita tahu, beliau telah bertapa dengan keras selama 6 tahun. Beliau tergerak hatinya ketika sebelum memulai pertapaannya adalah ketika beliau mulai menyadari bahwa kehidupan ini, terutama saat beliau masih di dalam istana, sebenarnya tidak seperti ini kehidupan. Oleh karenanya beliau ketika masih sebagai pangeran, beliau ingin sekali melihat kehidupan di luar istana. Dan akhirnya beliau menjumpai 4 peristiwa penting yang memotivasi beliau untuk memulai perjuangannya. 4 peristiwa penting itu adalah, 1, beliau melihat orang tua, di mana ada seorang manusia dengan fisik yang sudah mengalami ketuaan. Tentu hal ini bagi kita semuanya Bapak Ibu sebagai umat awam, kita melihat orang tua saat ini mungkin sudah terbiasa. Tapi bagi Pangeran Siddhartha pada saat itu, dia melihat seorang
yang sudah dalam kondisi usia tua, dia merasakan, melihat, inilah yang namanya anicca, segala sesuatu yang berproses. Kemudian peristiwa yang kedua, beliau melihat orang sakit. Ketika beliau menjumpai orang sakit, beliau kemudian juga merenungkan, demikian juga tubuh jasmani yang saat ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu kita selalu alami, baik itu panas, dingin, gerah, ya, nyaman, tidak nyaman, dan ternyata fisik jasmani ini bisa sakit. Ketika sakit, kondisinya pun juga berbeda-beda. Beliau merenungkan hal ini. Ternyata, aku bisa sakit. Penyakit tubuh inilah sarang dari penyakit. Perenungan demi perenungan beliau telah alami. Hingga yang ketiga, beliau menjumpai seorang yang sudah meninggal. Beliau melihat jasad. Bagaimana jasad tubuh ini sudah tidak bisa bergerak. Ketika orang tua tadi merintih, dalam artian merintih tidak mampu berjalan dengan baik. Tidak mampu menopang tubuhnya kembali dengan baik. Ketika melihat orang sakit, merintih kesakitan. Karena ada bagian dari tubuh yang mengalami sakit. Ketika melihat orang yang sudah meninggal, beliau merenungkan kembali, ternyata jasmani ini sudah tidak ada gunanya lagi ketika kita sudah meninggal. Jasmani ini akan kita tinggalkan. Melalui perenungan orang tua, orang sakit, orang mati, inilah timbul samweka cita di dalam batin Pangeran Siddhartha. Selama ini kehidupan demi kehidupan telah ia lalui. Terutama kehidupan sebagai pangeran. Dia merasakan bagaimana penderitaan ini. Ketika dalam perenungannya, dalam perjalanannya tersebut, sang pangeran bertemu kembali, yaitu dengan seorang pertapa. Ketika beliau melihat seorang pertapa, beliau merasakan kehidupan yang sangat tenang, damai. Yang sebelumnya dalam kehidupan, di mana kita menjumpai orang tua, orang sakit, orang meninggal, sangat dirasakan batin ini akan bergejolak. Bahwa saya tidak mau tua. Saya tidak mau sakit. Dan saya tidak ingin mati. Tentu bagi kita, masyarakat umum, ini adalah suatu hal yang memang menjadi keinginan siapapun dalam kehidupan kita. Kita pasti ingin, kalau bisa jangan cepat tua. Kalau bisa juga jangan sakit-sakit. Kalau bisa juga nggak perlu mati. Namun tidak bisa, Bapak Ibu. Kehidupan ini terus berjalan, berputar. Kenapa ada kematian? Karena ada kelahiran. Kenapa ada kelahiran? Karena ada kematian. Lantas bagaimana proses lahir dan mati ini akan berakhir, Bapak Ibu? Nah, inilah yang dilihat oleh sosok Siddhartha ketika beliau melihat seorang pertapa. Bagaimana dengan pengendalian dirinya yang baik? Beliau mampu menjalankan fisik jasmaninya dengan tenang damai. Beliau mampu mengendalikan tindak tanduknya. Nah, inilah yang kemudian memotivasi Guru Agung kita, Sang Pangeran Siddhartha ini, untuk berpikir bahwa inilah cara yang harus ditempuh untuk mengakhiri penderitaan ini. Bapak Ibu, memang sekilas ketika kita merenungkan empat peristiwa ini, tentu kita menjadi
merasakan bahwa agama Buddha atau Sang Buddha Gautama mengajarkan ajarannya ini. Ini adalah menyentuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa menilai apakah agama Buddha ini hanya berbicara tentang penderitaan saja. Tidak, Bapak Ibu. Justru ini adalah bagian yang terpenting yang membuat kita untuk melihat sesuatu dengan realistis. Bahagia ada. Suka ada. Keberuntungan ada. Keberhasilan ada. Kesuksesan ada. Namun semuanya itu tidak kekal, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya juga sama, Bapak Ibu. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, ketidaksukaan, kebencian. Apakah semuanya itu juga kekal? Tidak juga, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian mengusik hati batin daripada Pangeran Siddhartha. Pasti ada cara, ada jalan bagaimana mengakhiri dukha ini. Dukha di dalam agama Buddha secara umum sering diterjemahkan sebagai penderitaan, Bapak Ibu. Namun sebenarnya penderitaan ini bukan derita yang dalam konteks umum yang sering kita pahami, Bapak Ibu. Penderitaan dalam konteks umum mungkin lebih mengarah pada rasa sakit karena penyakit, rasa sakit hati karena diejek, dihina, direndahkan, difitnah, ya. Rasa sakit karena kehilangan, baik kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, kehilangan barang, kehilangan benda. Namun Bapak Ibu, konteks penderitaan digunakan ini untuk menjelaskan tentang duka. Ini termasuk seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika kita memperoleh keberuntungan, kita memperoleh kebahagiaan, kita bahagia memiliki keluarga, kita bahagia membangun keluarga, kita bahagia membangun bisnis, kita bahagia memperoleh keberuntungan, rezeki, untung. Kita bahagia, kita senang, hidup sehat. Namun kembali Bapak Ibu, semuanya ini berproses, berjalan terus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidaklah konstan, tidaklah tetap kebahagiaan itu akan seperti itu terus. Tidak, Bapak Ibu. Pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah Bapak Ibu, yang kalau tidak kita pahami, kita sadari, kita waspadai dengan baik, inilah yang akan menjadi benih penderitaan. Baik Bapak Ibu, ketika kita sedang berduka, bersedih, kalau kita tidak waspadai dengan baik, kesedihan ini akan menjadi 2, 3, 4 kali lipat. Sama halnya juga dengan kebahagiaan. Kalau kita tidak waspadai, kita akan menjadi lupa diri bahwa sebenarnya kebahagiaan ini yang kita alami saat ini sepatutnya dibagi, baik itu kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Sehingga kebahagiaan kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang dicari, yang ingin didapatkan dalam artian Pangeran Siddhartha mencari jalan bagaimana melenyapkan penderitaan yang sebenarnya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam perjalanan Guru Agung kita, pada akhirnya beliau untuk mencari jalan itu tidak akan pernah bisa di dalam istana. Tidak akan pernah bisa dalam kehidupan sebagai umat awam pada umumnya. Tidak akan bisa dalam keadaan berumah tangga. Maka beliau berpikir meninggalkan istana. Beliau menuju hutan. Beliau melepaskan semua keduniawian yang ada. Dan beliau menjadi seorang pertapa. Beliau terinspirasi oleh pertapa yang sebelumnya ia lihat.
Nah, inilah Bapak Ibu, titik perjuangan kehidupan Guru Agung kita ketika beliau melepas keduniawian. Inilah yang memulai di mana beliau masuk di dalam perjuangannya, di dalam menemukan jalan mulia berunsur delapan. Bapak Ibu, kita ketahui di dalam agama Buddha memang tidak hanya, atau bisa dikatakan kita mengakui, mempercayai, meyakini bahwa kehidupannya tidak hanya satu kali, tetapi kita telah mengalami kehidupan yang berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Di dalam catatan kronologis hidup para Buddha, termasuk Guru Agung kita Siddhartha Gautama, beliau telah mengalami kehidupan demi kehidupan, dan dalam perjuangannya beliau bercita-cita menjadi sama Sambuddha itu sendiri, menjalankan kehidupannya memenuhi parami, sehingga beliau menjadi seorang sama Sambuddha. Beliau harus berjuang demi kehidupan, kehidupan demi kehidupan, selama 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa. Ini bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu. Satu kalpa pernah dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai satu masa yang sangat panjang, di mana kalau dihitung dengan menggunakan satu perumpamaan, ketika kita di hadapan kita ada sebuah gunung, gunung dengan batu cadas, dan kita hanya memiliki kesempatan 100 tahun sekali untuk menggosok gunung tersebut, mengikis gunung tersebut dengan sehelai kain, sampai gunung itu akan habis permukaannya. Nah, inilah dikatakan sebagai satu kalpa. Dan kalau kita tadi hitung ada masa 100.000 kalpa, berarti

ada 28 sama sambuta. Dan guru agung kita adalah Buddha yang ke-28. Setiap sama sambuta, mereka akan beraspirasi dan akan direstui oleh sama sambuta sebelumnya. Dan guru agung kita direstui atau ketika beliau menyatakan dirinya juga bertekad akan menjadi sama sambuta, guru agung kita direstui atau dalam artian ketika beliau memiliki cita-cita ini, kemudian sama sambuta dipangkara, beliau mengatakan semoga cita-cita ini akan terwujud. Dan benar Bapak Ibu, setelah 4 asangkhya kalpa dan 100.000 kalpa kemudian, guru agung kita berhasil menjadi sama sambuta. Lantas Bapak Ibu, apa itu sama sambuta? Kita percaya di dalam agama Buddha ada 3 macam Buddha. Ada sama sambuta, ada paceka Buddha, dan ada sawaka Buddha. Sama sambuta adalah seorang Buddha yang menemukan kembali dhamma, ajaran, di mana ajaran inilah yang akan membimbing manusia untuk terbebas dari penderitaan. Dhamma ini akan diputar kembali. Jadi Bapak Ibu, dhamma yang diajarkan oleh 28 sama sambuddha ini sama. Sampai Buddha yang akan datang pun nanti, yaitu sama sambuddha Maitreya, atau dalam bahasa Palinya adalah Metteya, juga akan sama. Akan mengajarkan 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyatan mulia dan jalan mulia berunsur 8. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat perjuangan guru agung kita, tentu ini bukan perjuangan yang semata-mata hanya 6 tahun. Mungkin bagi kita masyarakat umum atau umat pada umumnya, kita berpikir, oh Sang Buddha menjadi sama Sang Buddha karena bertapa keras selama 6 tahun. Tidak Bapak Ibu. 6 tahun ini kan dihitung dari masa ketika guru agung kita, Pangeran Siddhartha, keluar dari istana pada usia yang 29. Dan kemudian beliau bertapa dengan keras selama 6 tahun tersebut. Sebenarnya pertapaan inilah yang menjadi kondisi beliau mencari guru yang tepat, belum ketemu. Tapi menjadi kondisi yang baik juga. Kenapa? Karena guru agung kita mampu mengalami kemajuan-kemajuan batin. Kemudian beliau bertemu dengan 5 kawannya juga. Badia, Wapa, Asaji, Mahanama, dan Kondanya. 5 orang pertama lainnya. Ini pun juga sama. Menjadi satu pertemuan yang juga memotivasi beliau. Beliau berlatih dengan keras. Menempa fisiknya, mendisiplinkan fisiknya, sampai beliau akhirnya mengungsikan sendiri, menempa fisiknya dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, kembali lagi, inilah cara ekstrim yang dilakukan, sehingga pada akhirnya guru agung kita sadar bahwa cara ekstrim ini tidak akan bisa membawa pada pencerahan. Sehingga pada saat beliau merenungkan inilah, beliau kemudian mengubah caranya. Beliau mulai memperhatikan kondisi fisik dengan baik, mulai mengkonsumsi makanan, sehingga bisa menjadi satu energi bagi tubuhnya untuk berlatih kembali. Dan akhirnya beliau berlatih, di bawah pohon bodhi, beliau bertekad bahwa saya tidak akan bergerak sedikit pun. Dan bumi inilah menjadi saksi perjuangan dari seorang sama sambuddha. Dan akhirnya Bapak Ibu, di bawah pohon bodhi, beliau mencapai pencerahan sempurna tepat di bulan Waisak, di hari di mana bulan purnama. Oleh karena itu sering dikenal juga sebagai Purnama Siddhi. Lahir di bulan Waisak saat Purnama Siddhi.

mencapai pencerahan sempurna juga sama di bulan Waisak, saat Purnama Sidi. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang dikatakan peristiwa yang sangat unik. Lahir di bulan yang sama dan saat Purnama Sidi juga. Seperti kita tahu Bapak Ibu, istilah Purnama Sidi ini adalah ketika bulan ini mengalami purnama yang sempurna. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa itu pencerahan sempurna? Secara definisi, karena pencerahan ini Bapak Ibu harus dialami oleh batin kita masing-masing. Kita harus mengarahkan ke sana, baru kita bisa memahami. Namun secara umum yang bisa saya jelaskan, penerangan sempurna seperti apa? Yang dikatakan bahwa, oh Sang Buddha atau Pertapa Gotama ini telah menjadi Buddha. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau telah melihat dengan jelas apa yang terjadi di dunia ini. Muncul dan lenyapnya dukkha. Beliau melihat dengan jelas. Kedua, beliau juga melihat dengan jelas apa sebab muncul lenyapnya dukkha ini. Sebab Bapak Ibu. Ya. Nah, sebab inilah bermuara pada yang namanya tanha. Kalau di dalam penjelasan atau penterjemahan secara harafiahnya adalah nafsu keinginan. Beliau mampu melihat bagaimana proses di dalam batin sehingga muncul yang namanya nafsu keinginan ini. Baik nafsu yang halus, setengah halus, setengah kasar, kasar. Bagaimana ketika tahapan demi tahapan munculnya nafsu ini muncul, berkembang, berkembang, dan kemudian melemah, melemah, melemah. Muncul lagi bentuk-bentuk yang lain. Nafsu-nafsu yang lain. Baik itu nafsu yang muncul secara jasmaniah dan nafsu yang secara batiniah. Dan inilah yang beliau lihat dengan jelas. Yang ketiga, beliau mampu melihat juga dan mengalami bahwa nafsu ini, tanha ini, bisa dilenyapkan. Lenyap, yaitu apa? Mencapai nibbana. Dan untuk melenyapkan inilah, ada yang namanya jalan mulia berunsur delapan. Nah, Bapak Ibu, jalan mulia inilah kita sebagai umat Buddha yang saat ini kita mendapatkan warisannya. Beliau wafat dalam artian secara umum dikatakan wafat. Tetapi Bapak Ibu, bagi umat Buddha kita menyebutnya sebagai parinibbana. Kenapa Bapak Ibu? Saat di malam Purnama Sidi beliau mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Disitulah beliau mencapai yang namanya kondisi nibbana atau bahasa Indonesianya nirwana. Ya, nirwana itu sering diartikan bahwa batinnya sudah terkendali, sudah tidak ada yang namanya pengotor batin lagi yang muncul. Setiap gejolak batin yang ada tidak disertai dengan yang namanya pengotor batin. Pengotor batin ini apa? Ada tiga kelompok besar. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi ketika seseorang dikatakan sudah mencapai nibbana, berarti batinnya sudah bersih dari tiga pengotor batin ini. Sehingga apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap ucapannya, dalam setiap pikiran yang dilakukan ataupun yang ada, itu sudah tidak ada pengotor batinnya lagi. Berbeda Bapak Ibu dengan kita yang masih umat awam atau dalam artian yang masih belum mencapai nibbana, ya pasti gejolak pikiran kita yang muncul, gejolak batin kita yang muncul, ucapan kita yang muncul, perbuatan kita yang muncul itu sering tanpa kita sadari itu adalah disertai dengan pengotor batin ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan kita di dalam momen Waisak ini
kita mengingat kembali Guru Agung kita telah mewariskan jalan mulia ini saat beliau parinibbana. Apa madena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita menapaki jalan mulia ini, kita juga bersumbangsih bagi negeri kita. Mari Bapak Ibu, kita tutup kesempatan baik pada malam hari ini dengan melimpahkan jasa sabesata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu dan namo buddhaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Mendengar, kembali kami hadirkan program Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, PT Air Batam Hilir atau ABH menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan akibat sistem penyediaan air minum atau SPAM yang terdampak gangguan suplai air diakibatkan pekerjaan perbaikan kebocoran pipa distribusi utama di kawasan Simpang Lampu Merah Kepri Mall. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Diketahui di tengah proses pencarian puluhan kontainer yang hanyut akibat tenggelamnya kapal kargo MV Golden Star 1 di Selat Singapura, muncul ancaman lain yang tak kalah serius. Bangkai kapal berbendera Tanzania itu juga berpotensi menimbulkan pencemaran laut apabila terjadi kebocoran bahan bakar dari lambung kapal yang kini berada di dasar perairan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari 100 hari di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali menghadapi tantangan baru. Dan distribusi air bersih ini juga menggunakan mobil tangki yang selama ini menjadi andalan warga, dilaporkan mengalami keterlambatan akibat kendala pasokan bahan bakar solar yang dialami sebagian armada pengangkut air. Kondisi ini juga tentunya menyebabkan jumlah air yang diterima masyarakat dalam beberapa hari terakhir berkurang dibandingkan kebutuhan yang normal. Warga juga selama ini mengandalkan distribusi air tangki mulai merasakan dampak yang berkurangnya frekuensi pengiriman ke sejumlah wilayah permukiman. Dan demikianlah, pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama bersama RRI Ranai yang berjudul Jaring Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga bang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jengkluan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Saleh, kamu di jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah.
1: Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
0: Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: ada dulu teh para warga Sunda sadayana nu di mana we ayana nu
1: teh. Urang Sunda cenah kamarana mangga.
0: Aya insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng sabudeureunana. Dan bukan urang duaannya
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda Lembur Kuring Panindengan.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
2: Rohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng sabudeureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Lintas Informasi. Dan mendengar, krisis air bersih telah berlangsung lebih dari 100 hari di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar. Dan hal ini juga kerap menghadapi tantangan baru. Distribusi air bersih ini diketahui menggunakan mobil tangki yang selama ini menjadi andalan warga, dilaporkan mengalami keterlambatan akibat kendala pasokan bahan bakar solar yang dialami sebagian armada pengangkut air. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Di tengah proses pencarian puluhan kontainer yang hanyut akibat tenggelamnya kapal kargo MV Golden Star 1 di Selat Singapura, muncul ancaman lain yang tak kalah serius. Dan diketahui, pendengar, bangkai kapal berbendera Tanzania itu berpotensi menimbulkan pencemaran laut apabila terjadinya kebocoran bahan bakar dari lambung kapal yang kini berada di dasar perairan. Dan kita kembali ke informasi yang terakhir, pendengar. Informasi dari PT Air Batam Hilir atau ABH yang menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM Batam yang terdampak gangguan suplai air akibat pekerjaan perbaikan kebocoran pipa distribusi utama di kawasan Simpang Lampu Merah Kepri Mall. Dan demikianlah pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Selamat malam pendengar, dan dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Dan pendengar, di malam ini kita akan menyusuri lorong waktu lewat lagu-lagu evergreen. Sebuah lagu-lagu yang mungkin sudah puluhan tahun berlalu, tapi rasanya tetap sama saat didengar di hari ini. Karena pendengar, ada lagu yang bukan hanya sekedar musik, tetapi juga menyimpan rasa, cerita, kenangan, bahkan juga potongan perjalanan hidup kita. Dan tentunya pendengar, senang sekali Syahrdo Sidaputar dapat kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu kembali di malam hari ini. Kalau kemarin kita sudah dengan lagu pop Indonesia dari tahun 80 hingga 90-an, dan kini kita akan memutar lagu-lagu favorit Anda tentunya di program, di tema lagu Evergreen pada hari ini.

0: Dan mendengar seperti biasa, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk pada program Evergreen kita pada hari ini. Program Ruang Rindu tentunya ya. Ada pesan pertama dari Bu Leva yang mau request lagu I Love You Baby dari Frank Sinatra. Dan salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Ji, Ibu Asri, Wak Normi, lalu ada Gapar, Mustafa Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Pak Mur, Kak Mila, lalu ada Melati, dan salam satu untuk semua, sehat selalu tentunya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas yang mau titip salam untuk Rian Nazwa, Mancong, Imah, Ajes, Kak Sul, Kak Sur, Nisa, Lisda, dan semua pendengar. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abednego yang mau titip salam buat Hana di Sanglar, Ciasna, Tina, dan Ella di Sanglar. Tentunya juga ada Roy Saputra, Desi, Arianti, Maleni, Juliana, Malina, Gapar, Udin Buton, Tokci, Gala, Marempong, Memaji, Patohat, dan tentunya buat semua pendengar tanpa terkecuali. Hey Jude. Dan pendengar, kita terima penelpon pertama kita dalam program Ruang Rindu pada hari ini. Ada siapa pendengar penelpon pertama kita? Halo, Ruang Rindu.
1: Dan pendengar, kita terima penelpon pertama kita dalam program.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Ardo Kyu.
0: Halo Kasarina Kyu, bagaimana kabar Kasarina?
2: Sehat walafiat. Ardo gimana nih, sehat?
0: Sehat walafiat dong tentunya. Kalau Kasarina sehat, Ardo sehat dong.
2: Oh gitu ya, ikutan. Semoga sehat seterusnya ya.
0: Iya, amin, amin gitu juga ya.
2: Malam hari ini Kasarina dengar Ardo lewatnya RRI Digital.
0: Waduh.
2: Malas gak buka radio.
0: Iya, lebih simpel kan buka di handphone kan.
2: Bukan, kalau radio tuh parau tetanggu nanti Ardo. Kalau ini bukanya RRI Digital kita di kamar, maksudnya kena istirahat di kamar ini sendiri ya. Bukalah RRI Digital.
0: Oke deh. Terima kasih ya.
2: Penonton berapa ini?
0: Penonton pertama dong. Kasarina mau lagu apa hari ini?
2: Ini kita lagu apa malam nih?
0: Evergreen Song.
2: Ya.
0: Halo?
2: Iya, apa dong?
0: Evergreen Song Kasarina. Lagu-lagu luar kayak gitu loh, Kasarina.
2: Iya, iya. Ini dari siapa ya? Dari siapa ini? Boleh tak lagu ini dari siapa itu? Lambada.
0: Lambada ya? Oke, Lambada.
2: Ini. Musiknya gitu. Ini.
0: Oh, dari Kaoma ya?
2: Iya, betul. Oke, lupa deh. Kasarina.
0: Oke,
2: salam sedikit ya Ardo.
0: Boleh Kasarina.
2: Salamnya buatnya Ardo, semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Panjang umur, dilancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dan Kasarina, dilancar juga pekerjaan Ardo ya.
0: Amin.
2: Semoga nanti dapat jodoh, semoga sama Allah sampai ke jannah Allah.
0: Amin.
2: Insyaallah. Pokoknya berjuta doa tercurah dan terlimpah buatnya Ardo dari Kasarina, doa yang terbaik ya.
0: Terima kasih Kasarina, tentu itu terbaik ya, juga ya untuk Kasarina ya.
2: Ya insya Allah, iya. Salamnya buatnya siapa ya, nenek kembar ya. Buat nenek kembar atau Mak Kun sehat selalu di sana. Pokoknya doa terbaik juga buatnya nenek kembar kita ya. Buat Bang Jais juga, dah lama nih suaranya kemana? Ditanya tuh sama Pro 4 Tanjung Pinang tuh, Ardo.
0: Oh, itu begitu ya Kasarina ya?
2: Iya, dia sering masuk di situ, 2 hari je tak masuk. Sebon orang-orang itu. Didoakan semoga sehat, katanya. Takutnya dah lama tak dengarkan tak? Kurang sehat apa gitu, Ardo. Buatnya Pak Tohat sehat selalu, buatnya Pak apa Bang Haji ya. Udang Gala buatnya siapa ini? Siapa itu?
0: Siapa yo?
2: Siapa
0: yo?
2: Pak Limin. Pak Limin ya. Pak Limin. Buat Mama Lina, Mama Leni, buat Siti Jamilah juga, buat Bang Gapar, buat Abednego ya, buat kalau nak di ini, kalau nak di apa ini, nak di absen semua banyak lah. Kasihan yang belakang ya. Pokoknya Kasarina absen semuanya ya.
0: Okay,
2: buat saudara-saudara kita yang di Pro 1 sehat selalu. Oh, punya Arto okay. Kiu-Kiu, makasih. Selamat
0: terima
2: malam.
0: Terima kasih Kak Sarina Kiu-Kiu. Selamat malam Kak Sarina. Baik pendengar, kita terima kembali. Di belakang Kak Sarina siapa, ada siapa pendengar? Di 463351. Halo,
3: Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Halo, Maisan. Halo, Maisan. How are you?
0: I'm fine. Bagaimana kabarnya main Grandma Twin?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya.
2: Penuh semangat.
0: Penuh semangat tentunya Grandma Twin. Grandma Twin mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya, lagu Elvis Presley.
0: Siapa tuh?
2: Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Apa tuh judulnya?
2: With no one my heart.
0: Apa tuh judulnya?
2: It's now I never. It's now my never.
0: It's now I never.
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh, coba dulu cari ini ya. It's now
2: I never.
0: I never ya.
2: Pengen main nyanyi nanti kalau anak karaoke main buat sama anak.
0: It's now my never.
2: Iya, yeah, no. It's now and never.
0: It's now and never.
2: Elvis Presley.
0: Oke deh. Nek kembar, salam-salam untuk siapa Nek kembar?
2: Salamnya buat Aldo, sehat selalu. Do, mariknya di Batam ya Do? Enggak di Kampung Melayu.
0: Di Jakarta Nek kembar.
2: Oh di Jakarta, di Jakarta dimananya tuh nanti?
0: Di Jakarta kayaknya nanti di apa, antara Jakarta Pusat atau di Bekasi kayaknya.
2: Oh Jakarta Pusat dan Sarina ya?
0: Betul itu.
2: Tambin.
0: Betul Nek kembar, Nek kembar masih inget ya?
2: Ya iyalah, 7 tahun Jakarta.
0: 7 tahun ya.
2: 74 sampai 79.
0: Iya ya, lama juga ya nih kembar ya.
2: Lama.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa nih kembar?
2: Soalnya Mbak Do tadi, sehat selalu, rumah jaga kesehatan. Selamat sampai rumah nanti.
0: Amin.
2: Terus buat Nano-Nano tak terlupakan, sehat selalu buat Nano-Nano. Terus sehat sama selalu, ya. Terus buat kiu-kiu-kiu-kiu, I love you, I love you kiu-kiu. Mantap, soalnya lembut sekali ya, Rado.
0: Iya dong, Nek kembar.
2: Apalagi kalau pantun, aduh, sedapnya kalau Nek kembar dengar. Sayang pantunnya 2, 3, coba sampai 10.
0: Sampai 10 ya.
2: Terus buatnya Bulet Fah, makasih senggolanya Bulet Fah, Mbak Abid Nego, Mbak Ismail, makasih pantunnya buat Nenek Kembal. Terus buat Pak Sulimin, sehat selalu. Buat Bang Tawak dan Kalimah, sehat selalu. Buat Bang Thank You, buat Bapak Bangkit, mana nih Bapak Bangkit, buat Anurik Mustafa, buat Unidesi, buat Kak Pa, Kak Pa, Bang Bang Haji, buat Pak dan Bunda.
0: Siap
2: buat Antik Tita, buatnya siapa, buat Ono Bekis, Mak Nai dan Mak Sunai. Terus buatnya Nenek Kali, Nenek Peggy, Nenek Sakira, Nenek Azwa, Nenek-nenek semua. Terus buatnya Mama Azim, Mas Lidar. Buat semua tanpa terkecuali, kata Sarina memang banyak. Kalau ada ikan banyak Sarina. Itu berbagi. Buat Captain Sam, jangan lupa. Captain Sam dan Monik. Sehat selalu buat Bu Siti dan Bu Maesa juga di Singapura ya.
0: Oke deh.
2: Saja dong. Salam semuanya. Sehat selalu buat yang di Tanjung Sawak semua lah. Sampai ya. Sekali. Makasih banyak yang banyak Nenek Kembar, Nenek Kembar Mantinta terus. Nenek Kembar doakan sehat selalu. Tetap doakan Nenek Kembar. Makasih tak dapat di Senggol. Kan selalu banyak yang belakang kasihan ya. Biar kita banyak masuk. Untuk dapat tak terlupakan tuh.
0: Siapa Nek
2: Kembar? Besi Mak Kun, besi Nek Kembar tuh. Oke, aduh.
0: Okay,
2: selamat malam, aduh. Ditunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak Nek Kembar, sudah hadir ya. Sehat selalu tentu ya buat Nek Kembar. Terima kasih untuk Nek Kembar sekali lagi ya. Dan untuk Kak Sarina yang sudah hadir sebagai penelpon pertama dan kedua. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo, Ruang Rindu, bersama siapa nih Rindu hari ini?
4: Yes, Ruang Rindu bersama Captain Syam Kumar ya.
0: How are you, Cap?
3: Captain, okay, 100.1 100.1
0: Okay, Captain.
3: Tadi pesan Moni kalau Cap rating, suruh mintakan lagu Soldiers of Fortune. Jadi rezeki Cap dari datang pula. Jadi Cap minta lagu Soldiers of Fortune.
0: Okay, Cap. Soldiers of Fortune ya.
3: Salam bersenggol untuk Ardo, and selalulah kesetiaan kamu bring the rezeki yang bagus untuk istri yang kamu akan cintai ya, wanita Germany ya.
0: Terima kasih Cap.
3: Tapi Cap tahu satu lah, kamu orangnya bukan mata keranjang. Cintaku satu, matiku hanya satu, jodohku hanya satu, itu aja.
0: Pasti Captain.
3: Nah, dan tapi yang paling penting Cap beri kata-kata hari ini boleh tak?
0: Boleh Cap, apa kata-kata kita hari ini Cap?
3: Cinta kasih sayang seorang lelaki pada seorang wanita, dan cinta kasih sayang seorang wanita pada seorang lelaki akan mendatangkan jodoh kebaikan di antara mereka sebagai pasangan suami isteri yang halal di dalam percintaan rumah tangga ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Captain.
3: Okay, so Cap nak senggol my lovely morning ya. Oh, nama okay, aslinya Nora ini ya. Wanita okay. Bugis rupawan. Dan untuk tadi ya, Makun yang selalu sanggup kepensam dengan bercanda dia aca-aca nahi-nahi ya.
0: Okay, Cap.
3: Dan lagi satu untuk special untuk Nur Bilkis ya. Terima kasih Nur Bilkis kerana senggol Captain Sam, dan special juga untuk Mak Lina eh. Walaupun Cap tak dengar siapa dia Mak Lina, tapi dia wanita yang baik. Semoga betul, dia jadi ibu yang baik eh.
0: Amin.
3: Dan siapa yang Cap tak senggol, Cap senggol dalam doa ingatan untuk kamu semua ya. Nah, itu saja Ardo. Terima okay, kasih Captain. Ya.
0: Terima kasih.
3: Soldiers of Fortune itu lagu okay, pasal tentera.
0: Kerja Cap. Di Purple okay. Cap ya. Di Purple ya.
3: Di Purple. Yes. Okay. Okay. Thank you. Terima kasih ya. Okay,
0: terima bye-bye. Kasih Captain. Baik Cap. Sehat selalu tentunya untuk Kapten Syam Kumar ya. Hey. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Ruang Rindu.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang Rindu bersama siapa hari ini?
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori, Lagu.
0: Bersama siapa?
4: Bersama Ardo.
0: Bersama Mak Jamila.
4: Iya, tahu. Apa kabar?
0: Baik dong tentunya. Bagaimana nih kabarnya Mak Jamila nih?
4: Kabar alhamdulillah baik juga. Tadi hujan loh.
0: Hujan ya, sama di sini tadi hujan tapi cuma sebentar. Di sana lama nggak, Mak Jamila?
4: Lama deh, dari jam 12 tadi
0: sampai jam?
4: Sampai sekarang.
0: Waduh.
4: Waktu lagu dangdut tadi nggak dengar ya, kalau pantun ya.
0: Iya ya. Nah, hujan-hujan gini enaknya dengerin lagu apa nih, Mak Jamila?
4: Lagu, kalau lagu barat tak tahu deh,
0: ikutan aja lah ya.
4: Ikutan aja lah.
0: Oke deh. Salam-salam untuk siapa Mak Jamila hari ini?
4: Salam-salam deh buat Ardo, selamat tugas, hati-hati pulang deh, licin deh jalan.
0: Iya betul Mak Jamila.
4: Pakai payung gak?
0: Tak ada payung Mak Jamila.
4: Pakai baju itu, baju hujan.
0: Pakai jas hujan aja ya paling ya.
4: Iya, yeah, hati-hati pulang deh.
0: Iya pasti Mak Jamila.
4: Buat Nek Belian di salam kenal ya, tadi kalau masuk senggol dari satu kurang kenal juga tuh kan.
0: Betul.
4: Nek Belian ini aku tak tahu lah ya. Yang penting itu sudah jatuh men, Nek Jatuh men gitu. Terus buat Nek Sakira, buat Kak Pat, buat Lukus, buat Lukas. Terus lagi
0: siapa lagi ya?
4: Ya, Baroni, Mbak Mira. Terus Mbak Uden. Buat Mak Pajar ya.
0: Siapa lagi ya, yo? 5, 4, 3.
4: Ada lagi dah, lupa dah.
0: Ada lagi ya. Intinya dari A sampai Z ya, Mak Jamila ya.
4: Iya, jaga suara, jangan tinggal di jual itu.
0: Oke, penjaga suara ya.
4: Jaga suara, normal ya, normal. Buat Moni, itu aja, buat Ardo. Sehat selalu. Selamat tugas, selamat malam, bye-bye.
0: Mak Jamila, terima kasih Mak Jamila. Sehat selalu tentunya untuk Mak Jamila ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Mak Jamila. Ada siapa pendengar? 463351, halo. Halo.
5: Halo Ruang Rindu.
0: Halo Ruang Rindu, bersama siapa?
5: Pendatang baru.
0: Pendatang baru. Pendatang baru. Siapa nih pendatang baru ini? Karaha, Karaha bukan?
5: Oke.
0: Betul Karaha?
5: Iya.
0: Bagaimana?
5: Kira-kira panjang.
0: Gimana kabar Karaha malam ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya. Karaha, ya. Ini mau lagu apa hari ini Karaha?
5: Lagu dari Scorpion.
0: Scorpion, apa tuh judulnya Karaha?
5: Loving You.
0: Apa?
5: Loving You.
0: You loving you? Still loving you. Oke deh. Still loving you dari Karaha. Oke. Udah masuk nih Kak Saraha. Salam-salam untuk siapa Karaha?
5: Salam-salamnya buat yang udah masuk tadi ya. Kak Sarin. Buatnya nenek kembar. Yang barusan
0: apa? Apa Karaha?
5: Yang barusan ini tadi siapa?
0: Yang barusan itu Mak Jamila.
5: Oh, Kak Jamila. Kak Pempang juga tadi ya. Kemudian Nafid Nenggo, Betty Lafia, buatnya Tuan Rika, buatnya Tuan Rika Watujo, buatnya Nyi Emira,
0: betul,
5: buatnya Wak Murni, Wak Nurmi, Nurmi, Nurmi.
0: Siapa lagi?
5: Siapa yang dikatakan?
0: Siapa lagi Karaha?
5: Abid Nego. Pak Alang, Pak Toha, Udik Buton. Salam satu untuk semua ya. Lupa.
0: Salam satu untuk semua ya.
5: Betul kasih yang masuk tadi aja ya.
0: Oke, intinya dari A sampai Z ya.
5: Itu yang tadi yang tentang kopi tadi kan tetapnya tuh.
0: Iya.
5: Bukan rumah satu. Ini juga. Itu aja ya.
0: Oke, Horas Karaha, terima kasih. Sehat selalu tentunya untuk Karaha ya, pendengar. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu. Waduh, pendekar cinta baru hadir. Halo, Ruang Rindu.
6: Suara baru hadir, disapa oleh Mama.
0: Habis disapa langsung muncul, pendekar.
6: Langsung muncul.
0: Inilah memang kalau tersebut nama Pak Jaka Suara ini langsung muncul deh.
6: Pak Jaka Suara tak terkenal. Merasa kampung, merasa kosong.
0: Aduh, aduh, aduh. Pak Jaka Suara mau lagu apa nih hari ini?
6: Lagu One Way Ticket aja.
0: One Way?
6: Ticket.
0: One Way Ticket.
6: Iya.
0: Oke, Pak Jaka Suara. Salam-salam untuk siapa, Pak Jaka Suara?
6: Salam yang memanggil Pak Jaka Suara tadi, Kak Jamila. Buat Becky Latia. Kalau tak banyak-banyak, nyalam. Kalau banyak-banyak, mati ngantuk.
0: Aduh, Pak Jaka Suara.
6: Mana yang ada yang nyalam Pak Jaka Suara tadi, salam balik. Mana yang tak nyalam juga.
0: Yang penting tetap saudara di udara kan Pak Jaka kan?
6: Ya, di udara.
0: Betul.
6: Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu.
0: Amin Pak Jaka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu juga tentunya untuk Pak Jaka Suara ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon pendengar di 463351. Ada siapa di belakang Pak Jaka Suara? Halo.
7: Waduh, terputus pendengar.
0: Halo, Ruang Rindu.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam, bersama siapa di mana?
8: Melanti, hadir pagi.
0: Dengan siapa?
8: Betty Lafia.
0: Betty Lafia?
8: Iya.
0: Bagaimana kabar Kak Betty?
8: Mendung-mendung manja.
0: Waduh, mendung-mendung manja. Waduh, mendung-mendung manja.
8: Aduh, apa kabar, sehat?
0: Sehat dong tentunya Kak Betty.
8: Ya, semoga sehat sama yang betnya ya.
0: Amin, amin, amin. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Betty ya di sana ya.
8: Ya,
0: Kak Betty.
8: Lagu dari Robert William.
0: Robert William ya, lagu-lagu ya. Untuk menemani mendung-mendung manja ini ya.
8: Iya. Nanti ada yang pilih juga lagunya, ada yang enak tuh.
0: Oke deh, Kak Betty.
8: Salam pertama buat Kak Araha tadi, Puan Rika, Wak Normi, Sulimin, Udin Buton, Igu Norma, Moni, Kapten Syam, Mama Lena, Mama Leni, Nenek Kembar, Buat Suwardi, Bang Jais, Pak Tohat, Aji Gemai, Putra Rangsang. Satu untuk semuanya ada.
0: Satu untuk semua ya. Ini Robert Eko. William ya? Taraya. Robert William ya?
8: Nah, Kak Raha tadi Scorpion.
0: Oh, Kak Raha tadi Scorpion. Oh iya, ini Kak Betty.
8: Ini Robert William.
0: Robert William ya? Oke deh, Ardo Billion ya? Robert William yang mana ya?
8: Ada yang pilih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam Kak Raha. Terima kasih Kak Raha. Sehat selalu tentunya untuk Kak Raha.

0: Kayaknya lagu dari Karaha ini Robbie Williams ya. Iya bener ya. Coba Karaha konfirmasi Robbie Williams kayaknya ya. Robert Williams kayaknya gak ada nih Karaha. Bener atau salah nih Karaha? Dan pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Waduh, nampaknya terputus lagi pendengar. Kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Ruang rindu. Rindu ruang. Ruang rindu. Halo. Halo. Waduh, terkening nih pendengar. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana nih?
1: Dari Bintan, Nak Hitam.
0: Nak Hitam?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Nak Hitam?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sehat selalu ya.
1: Iya, sehat selalu. Udara yang cerah. Mm-mm. Walaupun dah malam.
0: Hujan gak di sana?
1: Tidak.
0: Tidak ya Nak Hitam ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, di cuaca yang cerah ini lagunya mau apa nih, Nak Hitam? Kalau tadi mendung-mendung manja kata Kak Betty, Nak Hitam mau lagu apa nih?
1: Lagu apa tuh? Bebas.
0: Bebas? Evergreen song?
1: Tidak, misalnya lagunya manja atau...
0: Manja dong, tentunya.
1: Mau manja.
0: Mm-mm.
1: Yang pop-pop eh?
0: Mm-mm, betul.
1: Kalau Indonesia?
0: Indonesia tuh kayak Krisye, kayak gitu-gitu.
1: Dian, gak ada Dian Piscesa.
0: Dian Kasesa?
1: Dian Piscesa. Dian Piscesa, lagunya Satukan Hati Kami, gak ada ya?
0: Oh, tak ada dia.
1: Jadi? Ya, siapa aja yang ada?
0: Lagu manca apa lagu Indonesia nih? Yang Indonesianya ada banyak, ada KLA Project. Itu, terus ada siapa lagi tadi ya?
1: Bruri masuk tak?
0: Bruri? Bruri masuk.
1: Bruri kita minta angin malam aja ya.
0: Angin malam ya dari Bruri ya. Oke, Bruri masuk nih. Oke deh Nak Hitam. Salam-salam untuk siapa Nak Hitam?
1: Salam kenal semua yang dah masuk tadi.
0: Mm-mm.
1: Ada Kak Jamila.
0: Mm-mm.
1: Adanya siapa? Nenek Yasmin.
0: Betul.
1: Siapa lagi dengar ya? Ada
0: siapa lagi ayo?
1: Sam eh?
0: Mm-mm.
1: Kak Sarina Kiu-Kiu. Mm-mm. Kak Pa. Mama Lina, Mama Leni.
0: Mm-mm.
1: Siapa lagi? Monik.
0: Mm-mm.
1: Yang di Tanjung Pinang tuh ada Mama Dia dulu ya. Masukin Batam juga dia ya. Ada juga semua mualah yang dah masuk tadi.
0: Semua mualah ya.
1: Yang lagi mendengarkan ruang rindu, ruang berbagi rindu eh.
0: Okay. Oh,
1: lewat lagu.
0: Okay
1: buat Abdo, selamat tugas. Tak lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Ada Nek Kembar tadi eh.
0: Betul.
1: Ada Mak Kon eh.
0: Betul.
1: Update Neko, semuanya iman juga.
0: Semuanya dari A sampai Z pokoknya ya.
1: Jangan dari Z sampai ke separuh aja ya. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Hitam, terima kasih tentunya. Dan baik pendengar, kita terima di line telepon kembali di 463351. Halo.
2: Halo, bersama di Ardo yang ganteng.
0: Halo Kak Monik, bagaimana kabarnya Kak Monik?
2: Alhamdulillah baik di Ardo.
0: Sehat selalu ya Kak Monik ya di sana ya.
2: Selalu di Ardo.
0: Kak Monik mau lagu apa hari ini Kak Monik?
2: Ikutan dengan Kak Tentang
0: Kapten Siam ya.
2: Oke.
0: Oke deh, salam-salam ya Kak Monik.
2: Yalah, kalau gitu salam yang pertama buatnya di Ardo yang ganteng. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin Kak Monik.
2: Ya amin. Salamnya buat salam sosialnya buatnya Kak Tengsam Pemuda India, Mak Siti. Tadi barusan kita tengok Nenek Kembar, Mak Dia, Mak Jamila, Kak Raha,
0: Desi
2: Latia, Mak Ica Mangsun. Oke, terus sambung lagi.
0: Siapa
2: Pak
0: lagi?
2: Pak Mah Bunda, Pak Fito, Durwirsi, Pak
0: Dito,
2: Mak Lina, Mak...
0: Halo? Halo Kak Monik. Waduh, nampaknya terputus pendengar Kak Monik. Terima kasih untuk Kak Monik ya. Terputus Kak Monik. Kayaknya Kak Monik.

0: Kendala sinyal atau apa itu Kak Monik? Terima kasih juga sebelumnya untuk Kak Monik ya, yang sudah sempat bergabung ya, walaupun terputus berdengar. Di 463351 kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Halo. Bareng tidak putar.
0: Tidak mutar.
1: Bareng Ardo tidak putar.
0: Halo, bagaimana kabarnya Mas Prabu?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya,
1: ini Mas Prabu ya. Di luar Batam, Ardo.
0: Di luar Batam, Mas Prabu. Mas Prabu kemarin telepon ya, tak bisa terangkat ini Mas Prabu.
1: Kenapa?
0: Nggak bisa keangkat telepon Mas Prabu.
1: Iya.
0: Iya, Ardo nyariin aja handphonenya di mana. Ini soalnya apa kan Ardo kan mantau kan dari PC.
1: Iya.
0: Nggak nyariin handphonenya di mana, nggak ketemu Mas Prabu.
1: Datanya di bawah laci ya.
0: Nah itu, kadang handphonenya diumpetin di laci apa di mana Mas Prabu.
1: Ya yang penting Ardo sehat ya.
0: Sehat selalu juga ya,
1: Mas
0: Prabu ya.
1: Iya, ini lagu baratan berapa Ardo?
0: Barat, gak ada tahunnya nih Mas Prabu. Evergreen Song kan, lagu yang tak ada matinya kan.
1: Oh, yang ada matinya dari tahun 1000 sebelum Masehi.
0: 1000 sebelum Masehi. Dari awal mulai ditemukannya musik Mas Prabu.
1: Iya betul. Ini mau spesialin buat nenek kembar lah Makun tadi nyariin ya Mas Prabu mana katanya kan.
0: Iya benar.
1: Iya, kasih ini aja, kasih apa namanya? Semuanya enak ya kalau Evergreen Song apa?
0: Evergreen Song.
1: Itu enak ya, kasih yang itu aja deh.
0: Yang gak enak.
1: Angel.
0: Angel. Dari
1: Angel.
0: Siapa?
1: Ketik dong.
0: Dari siapa Mas Prabu?
1: Iya itu dia, ketik Angel.
0: Angelnya.
1: Angie apa Angel ya? Angie.
0: Ayo, Angie apa Angel?
1: Angel
0: dari John Sekada.
1: Bukan.
0: Sarah McLachlan. The Coast.
1: Angel.
0: Westlife.
1: Bukan. Angel ya, Angel apa Angie ya?
0: Angel atau Angie, coba ya.
1: Aku gimana dengar
0: kan? Diriki gimana sih Mas Farouk?
1: Ya itu dia tadi. Angel. Bang Aril biasanya ngerti dia tuh.
0: Apa Robbie Williams?
1: Bukan. Na. Bang Aril tahu tuh dia. Tapi iya Bang Aril ketawa nih kalau dengar ini.
0: Aril tahunya yang ini lo. Na baby angel
1: bukan.
0: Baby angel
1: bukan. Tau
0: yang itu? Yang mana Mas Prabu nih?
1: Itu dia tadi, Angel. Angel apa Angie ya?
0: Angie ya, coba kita ketik ke Angie ya.
1: Angie.
0: Angie, ya.
1: Iya, Angie ya, Angie apa Angie ya, pokoknya Angie ya.
0: Angie, coba ya.
1: Itu memang agak susah.
0: Rolling Stone.
1: Iya ya ampun Ardo, mau bilang itu ingatnya telur dadar gulung.
0: Angie kan?
1: Angie kan?
0: Angie.
1: Oh Anggi.
0: Iya Engi.
1: Engi tulisannya. Iya kalau disebutnya kan Angie.
0: Iya.
1: Makanya jelmen makun itu sampai susah, sampai belepotan.
0: Sampai belepotan ya.
1: Iya. Salam buat Ardo, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya Ardo ya.
0: Amin, lancar juga untuk Mas Prabu ya.
1: Iya, karena Ardo kan memang adeknya Mas Prabu yang kalau bisa jangan digalakin lah ya Ardo ini ya.
0: Terus diapain nih Mas Prabu?
1: Kalau digalakin dia makin galak deh. Ngegigit dia nanti ya. Iya, terus buat apa? Bang thank you udah masuk ya?
0: Bang thank you belum.
1: Oh sebentar lagi
0: iya, dia nggak boleh di belakang denger. Nih dempet
1: iya.
0: Ya
1: dia nggak boleh dengar Mas Prabu cuap-cuap sama ade tersayangnya ini nih, ade Hasian nih. Terus salam buat Kak Sarina tadi ya. Oh buat Mama Jamila Miss Kony tadi ya. Mama Jamila ya, buat itu Nenek Jasmine. Tadi kan Mama Jamila bilang Nenek Berlin itu Nenek Jasmine. Dicatat tuh di dinding tuh.
0: Dicatat di dinding ya.
1: Terus salam buat Toci. Ini lagu-lagu yang Mas Prabu request ini tuh kayaknya banyak yang suka karena memang jarang diputar tuh Rolling Stone dah.
0: Benar, jarang dan apa kadang mungkin nggak terpikirkan ya.
1: Iya, Prabu, ya. Betul. Karena kan Evergreen Song tuh Rolling Stone tuh.
0: Betul.
1: Terus salam buat Kak Jamila, Kak Mila, Wak Mor, Wak Normi, Kak Mila, Kak Juliana, Kak apa namanya, Kak Sarina udah tadi ya. Apa Bang Durais, Bang Iman, Udin Butan udah masuk ya?
0: Belum masuk
1: Udin. Oh, tungguin ya?
0: Iya.
1: Terus salam buat apa nama? Itu Bang Sahril, Bang Sahril, terus Bang Andi di mana, Bang Jais ya, Buah Manggis kemana dia ya? Apa udah dikiloin ya? Iya kan Buah Manggis kan?
0: Udah laku ya?
1: Udah laku. Iya udah dikiloin, cuman Mas Prabu aja yang nggak bisa dikiloin karena timbangannya kecil dia. Terus salam buat Pak Tohat, buat apa nama? Bunda Bella ya?
0: Bunda Bella, ya.
1: Itu apa namanya tuh? Itu apa sih? Lupa. Mama Boy.
0: Betty
1: Lapea. Betty Lapea.
0: Siapa lagi Mas Prabu?
1: Siapa lagi ya? Aduh ini waktunya tinggal 1 jam lagi nih jam
0: saya. Ayo, 5, 4, 5, 4.
1: Ya buat semuanya lah Jarlar deh ya.
0: Buat semuanya ini ya,
1: aja, Mas Prabu ya. Ini aja butuh pengorbanan banget mau masuk.
0: Iya, pengorbanan ya. Sampai jatuh bangun ya Mas Prabu ya.
1: Oh, bukan lagi sampai capek tapi sampai ngegelinding. Sampai ngegelinding. Sampai kayang. Udah ngegelinding kayang pula. Iya, buat semuanya buat Ardot tetap semangat deh ya.
0: Pasti Mas Prabu.
1: Iya, melihatnya godang.
0: Horas Mas Prabu, terima kasih banyak ya untuk Mas Prabu di sana tentu ya sehat selalu juga untuk Mas Prabu bangkit. When I was a rubber. Baik, pendengar kita terima kembali ya. Satu penelpon terakhir kita pendengar. Ada siapa di belakang Mas Prabu bangkit? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Gafar. Bagaimana kabarnya Bang Gafar?
2: Sehat dong.
0: Sehat ya Bang Gafar ya?
2: Iya dong.
0: Hari ini gimana Bang cuaca di sana Bang? Mendung kah? Hujan kah?
2: Sini gerimis dong, gerimis.
0: Gerimis manja ya Bang Gafar ya? Bang Gafar mau lagu apa hari ini Bang Gafar?
2: Dari Bryan Adam.
0: Bryan Adam, apa tuh Bang?
2: Semua kulakukan hanya untukmu.
0: Semua kulakukan hanya untukmu ya? Waduh, yeah. Memang. Untuk siapa nih Bang dilakukan nih Bang, ngomong-ngomong Bang?
2: Everything I do for you, eh?
0: Iya. Untuk siapa nih Bang, lagu ini Bang?
2: Untuk siapa? Itu rahasia perusahaan lu.
0: Everything I do for you. I do it for you, ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Gafar. Salam-salam untuk siapa, Bang Gafar, malam ini?
2: Salamnya untuk Aldo, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Amin, abangku.
2: Oke, lanjut salamnya. Tadi ada yang makin, ya? Ada siapa? Ada Mak Di juga. Ada Ibu Asri. Ada Mak Dinda. Ada Mak Dinda, ada Andi Tita. Ada Benego tadi.
0: Betul.
2: Siapa ini? Ada Bulipa, ada Karina, ada Jayu, ada siapa ini? Ada Mak Dewi juga ya? Bulipa tadi udah ya?
0: Udah, Bang Gafar.
2: Ada Nenek Jasmine ya? Nenek Jaswa, salam satu untuk semua lah doa ya?
0: Satu untuk semua ya, Bang Gafar ya?
2: Nah, untuk Ado sehat selalu bagi selalu doa ya?
0: Oke, sehat selalu tentu buat Bang Gafar juga ya Bang ya?
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam Bang Gafar, selamat malam Bang. Terima kasih juga untuk pendengar ya yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya. Dan pendengar kita bacakan kembali untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih di Ruang Rindu pada hari ini. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Norma di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat Kak Raha, Pak Kumis, Wahyudi, Pak Tohat, Pak Pauji, Pak Uspa, Kakak Uspa. Baru ada Bang Idris, Pak Mor, Mama Iman, Bang Thank You, Mas Prabu, Bang Udin, Andi, Nenek Kembar. Baru Mas Lidar, Luang Asri, Bang Ismail, Pak Uslimin, Kakak Jamila, Kakak Juliana, terus buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali ke Norma Horas tentunya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Nur Bilkis yang hadir nih. Dan salam-salamnya Untuk Pak Aji, Toci, Pak Mur, Nek Kembar, buat Kapten Siam, terima kasih kembali katanya. Sehat selalu. Dan buat Kak Monik, Bang Udin, satu buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Bang Arul atas waktunya, selamat bertugas. Terima kasih juga Kak Nur Bilgis, sehat selalu dan Horas. Selanjutnya dengar ada dari Kakara tadi ya. Terima kasih Karaha, sudah diingatkan kembali ya. Dan baik pendengar, kita akan puterkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Kasarina QQ, yaitu Lambada. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

berakhirnya Serambi Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pendengar, saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dipancar luaskan dari Jalan Abi Altama nomor 2 Batam Center. Untuk edisi hari ini ya, RRI Batam mengudara kembali di hari Selasa 9 Juni 2026. Semoga di hari ini pendengar masih diberikan semangat, masih diberikan motivasi, masih diberikan banyak rezeki juga untuk menjalani hari ini, untuk bekerja kembali, untuk bersiap-siap kembali menghadapi hidup ya, dimulai lagi dari pagi hari ini hingga nanti malam. Seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama terhubung dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz. Kita akan sama-sama belajar tahsin surat Al-Ma'un. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa kumpulan surat pendek di Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di pagi hari ini seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita akan sama-sama belajar tahsin surat Al-Maun ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Afis yang sudah terhubung via telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Azizah.
0: Iya, selamat pagi Ustadz, bagaimana kabarnya bersama santri di sana?
1: Alhamdulillah, ada yang sehat, ada yang sakit.
0: Karena lagi perubahan cuaca ya Ustadz ya, banyak yang sakit juga ya. Oke, baik Ustadz, di pagi hari ini kita akan belajar bersama tahsin surat Al-Maun ya.
1: Siap, siap.
0: Oke, silakan Ustadz, nanti setelah itu kita diskusi bersama seperti biasa.
1: Baik. Bismillah, terima kasih Kak Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam majlis insyaallah yang sangat dimuliakan oleh Allah, majlis Al-Qur'an, majlis zikir. Majlis di mana setiap perkataan insya Allah, setiap hurufnya mendapatkan pahala insya Allah SWT. Pendengar yang berbahagia, bersalawat kita Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebagaimana disampaikan dalam mukaddimah tadi bahwa kita akan tahsin surah Al-Ma'un. Pada dasarnya surah Al-Ma'un ini adalah surah yang menjadi favorit. Biasanya bahkan bagi para imam masjid, kemudian ketika kita sholat, banyak sekali kita menggunakan surah Al-Ma'un karena tata bahasanya yang indah, yang enak, diakhiri dengan mad aridil sukun yang hampir sama semuanya. Dan juga tidak banyak hal yang mengkhawatirkan untuk terjadi kesalahan. Akan tetapi juga masih banyak orang yang tidak memahami adanya beberapa kalimat yang harus dibaca secara khusus berbeda. Misalnya adanya ikhfa, kemudian adanya wajib mutasil. Oleh karenanya kita akan sama-sama dalam kesempatan ini untuk mengecek kembali seperti apa bacaan kita, apakah sudah tepat atau belum. Seperti biasa kami didampingi dengan para santri sambil menunggu setoran nanti. Kita bersama-sama dengan beberapa santri untuk berlatih bersama membaca surah Al-Ma'un. Kita mulai. Ta'awudz sama-sama semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Volumenya dikerasin sedikit ya suaranya. أرأيت الذي يكذب بالدين. 1, 2, 3. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Jadi pada ayat pertama ini ara'ai, jangan ara'ai, tidak boleh dibuat lama. Aita, ini ada lin namanya, itu cukup satu ayunan. Ara'aita alladhi, di jangan sampai zi, tapi di benar-benar dal yang bulat tanpa zet. Yukazibu, yukazibu juga enggak boleh yukazibu ya. Bidin itu dalnya pastikan tidak menyentuh pada gusi kalau bidin ya. Sekali lagi semuanya, 1, 2, 3.

0: 1, 2, 3. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Pada ayat kedua ini, pada, ya pastikan da, karena ini kenapa saya selalu mengingatkan, ternyata masih banyak orang yang baca da, itu dibacanya za. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْ. Ditekan sedikit karena tasdid, tetapi ainnya itu mengalir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enggak yad'ul tapi yad'ul. Yad'ul. Fadzalikal lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Antara bidin yatim, bismillahirrahmanirrahim, panjangnya harus sama. Itu namanya matahari tulis sukun. Ketika kita memulainya dengan 4, maka yang lainnya juga 4 harokat semuanya. Wala yahuddu ala yahuddu bodidu bod tebal isti'la dan juga itobak. Bukan yahuddu atau seperti dal, tapi ini dot, dot itu makhrajnya ada di pinggir lidah manjang. Wala yahuddu ala yahuddu, gak ada anginnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Semuanya, 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pastikan ain ala ta'a ya. Wala yahuddu, coba Kang Ridho.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Nah, ini haknya kurang kurang bening, kurang bersih. Jadi hak itu enggak ada gerok-geroknya ya. Wala yahuddu ala, sekali lagi, 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Turun. Fawailul lil musallin. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Yang harus dijaga pada ayat keempat ini adalah jangan sampai lamnya ditahan lama-lama, karena lam itu sifatnya namanya tawasuf. Jadi kalau bawailul itu salah, karena jadinya dia rohawah. Jadi jangan sampai mengalir atau jangan sampai ditahan lama, cukup ditekan saja. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin. Kang Sukri yang keras suaranya.
1: Fawailul lil musallin.
0: Ya, suaranya orang kelaparan ya, ini masih subuh belum sarapan ya. Fawailul lil musallin, panjangnya 4 harokat sama dengan miskin musallin gitu ya. Sekali lagi semuanya, 1, 2, 3.

Nah, ini di sini pastikan nun mati ketemu sod itu adanya adalah ikhfa au sapa. Jadi nun dengan sod bercampur, yang pertama nunnya dengungkan dengan tipis, kemudian posisikan sod dengan tebal. Alladzina hum an sa.

0: nahum an shala. Dengung lama, dengung lama, kemudian nunnya campur dengan sot. Posisi makhrajnya ada di sot. Alladzina hum an salatihim sahun. Semuanya alladzina hum an salatihim sahun. Coba bar.
1: Alladzina hum an salatihim sahun.
0: Nah, kurang panjang sedikit lagi. Hun harusnya sama dengan yang musallin sahun. Ya. Sekali lagi semuanya. Alladzina hum an salatihim sahun. Kang Haikal kok enggak ada suaranya ya? Alladzina hum yura'un. Alladzina hum. Tidak boleh hum yu, tapi tetap juga tidak boleh hum. Jadi mim mati ketemu selain mim dan ba dibaca idhar. Tapi karena mim mati atau mim itu sifatnya tawatut, tidak boleh dihentakkan. Harus datar. Alladzina hum yura'un. Tadi sama dengan ayat kelima. Alladzina hum an hum an. Gak boleh. Alladzina hum an hum an. Gak boleh dihentakkan. Tapi di datarkan saja lagunya. Alladzina hum yura'un. Panjangnya roh dan un panjangnya sama. Satu, dua, tiga. Ladinahum yura'un. Coba Kang Nizam yang keras suaranya.
1: Al-Ladin.
0: Oh, malah tak ada suara. Lanjut, lagi diulang.
1: Ladinahum yura'un.
0: Bukan un, unya, unya tetap un ya, yura'un, bukan yura'un ya. Jangan sampai jadi ain tapi ham, hamzah. Sekali lagi semuanya. Alladzina yura'un. Jadi ra dan un panjangnya sama. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'u. Pakai ain. Wa yamna'un al-ma'un. Lagi. Wa yamna'un al-ma'un. Dan lagi wa yamna'un. Banyak orang baca wa yamna'unal ma'un. Ini kurang ainnya, kurang naik ke tengah tenggorokan ya. Wa yamna'u, wa yamna'unal ma'un. Semuanya lagi. Satu, dua, tiga. Wa yamna'un al-ma'un. Jadi kesalahan yang terjadi biasanya pada bacaan al-ma'un ini adalah ketidakstabilan mat aritli sukun di akhir ayat misalnya. Kemudian pada ayat pertama biasanya ra'ai, ada yang kepanjangan ainya ra'aita. Kemudian dalnya semuanya, karena ini banyak sekali dal. Yadu'ul, kurang alir sikit. Yahuddu, dot, bukan dal, tapi yahuddu. Wala yahuddu. Kemudian fawailul, itu ditahan lama, agak lama. Ang Al-Wusta, asal dengung saja padahal itu adalah hispa awsat. Alladzina hum yura'un, yura dan un panjangnya sama, kemudian ain wa yamna'unal ma'un. Kita ulang dari awal sampai akhir. Semuanya 1 2 3.

0: الماعون. Demikian Kak Azza dan pendengar yang berbahagia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar beserta para santri di sana. Tadi kita sama-sama belajar tahsin surat Al-Ma'un ya. Tadi Ustadz sempat menjelaskan ya, kalau hampir di semua ayatnya, di ayat akhirnya ada mat'arid li sukun ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Itu tadi 4 harokat kata Ustadz. 4 harokat itu berapa ketukan Ustadz?
0: 4 harokat berarti 4 ketukan. Jadi harokat okay. Itu artinya gerakan atau ketukan. Jadi ketika kita ngitung ya, ngitung pakai jari, 4 jari. Nah oh. Itu semuanya, sebenarnya pada dasarnya tidak harus 4, Kak Aziza. Aslinya itu aturannya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau mau 2 berarti 2 semuanya. Oh. Kalau mau 4, 4 semua. Kalau 6, 6 semua. Jadi maksudnya ketika kita memulai dari bismillahnya, empat maka bidin yatim. Jadi kalau kita mau cepat misalnya boleh juga jadi 2-2 Kak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Araitalladzi yukadzibu bidin. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba berubah terakhirnya wayamnaunal maun. Ya enggak boleh. Tapi kalau pertamanya 2 him bidin وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Nah, harus pendek-pendek juga. Jadinya begitu. Aturannya mat'arid li sukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi satu surat harus sama. Kalau 4, 4 semua gitu.
1: Oke, jadi kuncinya di konsisten ya berarti Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Konsistensinya itu.
1: Oke. Kalau tadi di ayat yang ketiga ada wala yahuddu. Tadi kan dibilang tidak boleh ada angin.
0: Iya.
1: Iya, itu apakah sama seperti yang di ayat terakhir surat Al-Fatihah Ustadz bacanya, atau yang di ayat terakhir surat Al-Fatihah itu boleh pakai angin?
0: Sama, jadi semua dot itu dia sifatnya jahar. Jahar itu artinya tidak boleh ada keluar angin. Ya, tapi kalau terpaksa kali maksudnya karena nggak bisa, belum bisa, ya nggak apa-apa. Tapi secara aturan dot itu tanpa angin karena dia sifatnya jahar. Jadi jahar itu menahan angin keluar dari mulutnya. Kalau wala yahuddu misalnya begitu kan ada angin yang terlempar, harusnya ditahan di dalam. Wala yahuddu ala yahuddu ala gitu. Wairil maghdubi alaihim waladdha. Kan banyak yang baca wairil magdu, du itu dia lepas anginnya, harusnya kan anginnya tidak lepas gitu.
1: Oke, agak susah juga ya Ustadz ya.
0: Ya ini salah satu huruf tersusah ya, jadi bahasanya orang umum itu dot adalah huruf paling susah dibunyikan dengan benar karena memang posisinya ada di pinggir lidah memanjang, kemudian harus tanpa angin. Dan biasanya kalau orang dulu belajarnya itu malah sampai pipinya kembung. Padahal ini tidak melibatkan pipi. Juga agak, karena dia paling tebal dan paling kuat gitu ininya.
1: Hurufnya. Oke, baik Ustadz. Kita lanjut ke ayat kelima tadi Ustadz. Alladinahum an, itu kan izhar syafawi ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Apakah harus dibaca jelas atau boleh ada dengungnya sedikit?
0: Jadi namanya izhar syafawi itu izhar itu artinya jelas, tetapi tidak boleh sampai, karena mim itu sifatnya kan gini, ada tiga sifat yang berlawanan. Namanya yang pertama sifat tawasud pertengahan, kemudian ada lagi sidah dan rohawa. Nah, mim ini sifat pertengahan. Yang sidah itu yang alladinahum ang. Nah, kalau kita bacanya sampai seperti berhenti itu namanya sidah.
1: Okay.
0: Alladinahum ang misalnya itu nggak boleh karena mim itu bukan sidah tapi sifatnya mim itu tawasud. Jadi bacanya alladzina hum an, tetap dibaca harus jelas mimnya, enggak boleh ada dengung, tetapi tidak boleh dihentakkan. Sama dengan him ang hum, terus him sahun juga sama. Al salati him sa him sa. Yang penting sebenarnya adalah nadanya ketika baca mim mati ketemu selain mimba itu dibaca jelas, tapi nadanya enggak boleh naik. Supaya tidak jadi sidah, harusnya tawasud atau pertengahan antara menghentak dan antara melepaskan. Jadi alladzina hum hum enggak boleh alladzina hum hum biasanya banyakkan kan begitu orang alladzina hum, padahal enggak boleh menghentak karena mim itu sifatnya tawasut gitu, pertengahan.
1: Oke, baik, ini baru saya tahu Ustaz.
0: Ini biasanya kalau kita belajar makhorijul huruf, sifatul huruf, dia akan kena. Tapi kalau belum belajar makhraj dan sifat, itu biasanya kadang yang penting dihentakkan supaya terlihat idhar gitu ya.
1: Iya.
0: Ila bihim rih alladzina hum ini kan banyak nanti ketemu mim-mim ini. Termasuk him sahun hum yuraun gitu. Baik, kebanyakan orang dihentakkan padahal aturannya enggak boleh.
1: Oke, karena kan kita tahu namanya idhar ya, biasanya idhar harus jelas gitu kan. Ternyata malah tidak boleh dihentakkan ya Ustaz ya.
0: Ya, jadi disebut jelas itu artinya jelas nunnya, jelas mimnya, tetapi sifat nun dan mim sendiri itu sama dengan lam. Jadi ada beberapa huruf yang sifatnya itu pertengahan enggak, yaitu disingkatnya lin umar, lam nun ain mim ra. Jadi itu kalau dibaca sama dengan fawailul, itu namanya melepaskan. Fawailul lil juga enggak boleh

0: ketemu Ustadz itu jadi eng. Jadi kebanyakan orang baca itu asal eng saja, padahal yang namanya ikhfa itu adalah mencampurkan antara nun sukun dengan huruf setelahnya. Makanya bunyinya akan berbeda-beda antara ikhfa autat, ikhfa akrob dan abadnya. Yang boleh eng itu cuma ketika nun mati ketemu kof dan kaf. Mingkum. Tapi kalau yang lainnya ketemu jim ya minjur, ketemu sot angko, jadi ketemu pa angfu, jadi mulutnya sudah posisi huruf yang setelahnya gitu. Angso bukan ang tapi angso, malah yang kedua tadi kak Azza bilang angsolatihim ya, jadi nun sama sotnya tercampur.
1: Melebur gitu ya berarti ya, Ustadz ya?
0: Iya, melebur.
1: Oke, baik Ustadz. Terima kasih banyak untuk koreksinya dari segala bacaan tadi. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat Ustadz untuk semua pendengar yang masih membetulkan bacaan sholatnya ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Aziza.
1: Oke, baik Ustadz. Selamat menjalankan aktivitas Ustadz kembali di pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu tadi pendengar, sama-sama kita belajar surat Al-Ma'un ya, tasinnya ya, agar pengucapannya bisa lebih jelas, makhorijul hurufnya juga lebih jelas, agar kita sholatnya juga bisa lebih khusyuk dan juga bisa lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pendengar Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Nah sekarang kita sudah ada di revolusi peradaban, apa namanya, kecanggihan teknologi.
3: Kalau menurut saya yang saya lihat ya, anak muda sekarang banyak yang

Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Media sosial menjadi ruang baru gerakan mahasiswa. Menabung tetap jadi pondasi sebelum berinvestasi. Warta berita daerah selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Aziza.

0: Perubahan teknologi dan derasnya arus informasi membuat pola gerakan mahasiswa turut mengalami perubahan. Kini media sosial menjadi salah satu ruang baru dalam menyampaikan aspirasi dan membangun kesadaran publik. Renita Suharjana melaporkan.
1: Peran mahasiswa sebagai agen perubahan tidak lagi terbatas pada aktivitas organisasi maupun aksi di lapangan. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai isu sosial melalui ruang digital. Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan tahun 2024, Muryadi Agus Priawan, menilai mahasiswa harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun diskusi dan konsolidasi yang lebih luas.
2: Nah sekarang kita sudah ada di revolusi peradaban, kecanggihan teknologi yang sehingga harus kita memanfaatkan. Konten dan juga diskursus lewat sosial media itu harus menjadi ruang baru untuk kita sadar bahwa ternyata ada yang gak beres di Papua, ternyata ada yang gak beres di NTT, ternyata ada yang gak beres di Sumatera. Nah ini menjadi spirit baru bahwa nih, kenapa kita gak ambil bicara soal yang ada di Papua? Kenapa kita gak berbicara soal yang ada di Sumatera? Kita gak berbicara soal yang ada di Jawa, kan begitu. Nah hari ini itu narasi itu yang seharusnya kita kembalikan, bahwa dengan berkonten, dengan sosial media kita kuat. Kita bisa membangun konsolidasi yang lebih kuat lewat arus media sosial yang sangat-sangat masif.
1: Menurutnya, media sosial dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah maupun tingkat nasional. Dengan akses informasi yang semakin mudah, mahasiswa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengawasi isu-isu publik dan menyampaikan gagasan perubahan. Muryadi juga meyakini kepedulian mahasiswa Batam terhadap kondisi masyarakat masih tetap ada. Hanya saja bentuk gerakannya kini berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari ruang diskusi konvensional menuju ruang digital yang mampu menjangkau lebih banyak orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Tren investasi yang semakin populer di kalangan anak muda menunjukkan meningkatnya minat terhadap pengelolaan keuangan. Namun di balik peluang keuntungan yang ditawarkan, penting untuk memahami dasar-dasar perencanaan keuangan terlebih dahulu. Renita Suharjana melaporkan.
1: Perkembangan media sosial membuat berbagai informasi mengenai investasi semakin mudah diakses. Tidak sedikit anak muda yang mulai tertarik menempatkan dana mereka pada berbagai instrumen investasi dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meski demikian, para pelaku industri keuangan mengingatkan bahwa investasi sebaiknya dilakukan setelah memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil. Tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum seseorang mengambil resiko yang lebih tinggi melalui investasi. Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin menilai tren investasi di kalangan anak muda perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai pentingnya memiliki tabungan yang kuat terlebih dahulu.
3: Kalau menurut saya yang saya lihat ya, anak muda sekarang banyak yang lebih ke investasi karena beredar di sosial media, banyak dibahas sama influencer juga. Karena investasi kan biasa menguntungkannya lebih tinggi gitu, tapi tetap ada risikonya gitu. Tapi menurut saya sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya.
1: Selain membangun kebiasaan menabung, generasi muda juga dituntut untuk mampu mengendalikan pola konsumsi agar kondisi keuangan tetap terjaga. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang disoroti oleh Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara Suprianto.
4: Tantangan terbesar saat ini itu gimana kita harus menjaga pengeluaran kita, terutama kalau generasi muda itu lebih ke arah konsumtif ya, kita terdengar ya. Jadi mungkin itu juga yang harus kita jaga, terus harus bisa bijak dalam menggunakan uang yang dihasilkan.
1: Kebiasaan menabung secara rutin dapat membantu membentuk disiplin keuangan sejak dini sekaligus menjadi bekal menghadapi kebutuhan tak terduga. Di sisi lain, generasi muda juga perlu menjaga pola pengeluaran agar tidak terjebak pada gaya hidup konsumtif yang dapat menghambat pencapaian tujuan keuangan mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menyiapkan program subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu yang tidak berhasil diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Melalui program tersebut, siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta akan memperoleh bantuan biaya SPP hingga Rp400.000 per bulannya. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Program bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun tidak mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Pemko Batam menegaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu akan menjadi prioritas penerima bantuan, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan meski harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Selain membantu meringankan beban orang tua, kebijakan subsidi SPP ini juga diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Batam. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi akibat keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan kuota penerimaan di sekolah negeri. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepri atasi ketergantungan pasokan dari daerah lain dengan mendorong Bintan sebagai buffer pangan bagi Batam. Laporan Sarah Melina.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong pengembangan Kabupaten Bintan sebagai kawasan penyangga pangan bagi Batam guna memperkuat ketahanan pasokan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Bintan menjadi bagian dari strategi pihaknya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang selama ini cukup tinggi. Menurut Gubernur, komoditas strategi seperti cabai masih mengalami kekurangan sekitar 350 ton per bulan, sementara kebutuhan telur dengan pasokan lebih dari 2 juta butir per hari.
6: Karena sekarang minus cabai kita masih 350 ton per bulan. Nah, kita kan satu hari masih lebih dari 2 juta telur kita import dari Medan tiap hari. Kalau kita bisa memproduksi 1,5 juta sampai 2 juta, satu demi satu kebutuhan pokok bisa kita sediakan sendiri dan harga juga bisa kita kendalikan dengan baik. Bintan terus kita dorong, kita kembangkan jadi buffernya Batam ya.
5: Pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas hortikultura yang sekaligus dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi. Selain Bintan, Pemprov Kepri juga mendorong penguatan konektivitas dan distribusi barang dari Natuna dan juga Anambas. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, kinerja ekspor China pada Mei 2026 diperkirakan masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Berdasarkan survei ekonomi yang dilakukan Reuters, nilai ekspor negeri tirai bambu diproyeksikan meningkat sekitar 15% dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh percepatan pemesanan dari luar negeri serta tingginya permintaan global terhadap produk teknologi, terutama semikonduktor dan komponen pendukung kecerdasan buatan atau AI. Meski demikian, sejumlah analis menilai tren positif tersebut belum tentu bertahan dalam jangka panjang. Sebagian besar peningkatan permintaan terjadi karena perusahaan-perusahaan luar negeri mempercepat pembelian untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan potensi kenaikan biaya akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan. Di sisi lain, data manufaktur China menunjukkan pesanan ekspor baru mulai melambat setelah mencapai puncaknya pada bulan sebelumnya. Di tengah kuatnya sektor ekspor, perekonomian domestik China masih menghadapi tantangan berupa lemahnya permintaan dalam negeri. Pemerintah China terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan penguatan konsumsi domestik agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih berkelanjutan. Surplus perdagangan China pada Mei juga diperkirakan tetap tinggi, mencerminkan peran penting sektor ekspor dalam menopang perekonomian negara tersebut. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari voli. Tim nasional voli putri Indonesia berhasil menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh di ajang AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026 yang berlangsung di Vietnam. Tim Merah Putih menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sepanjang fase penyisihan. Perpaduan pemain muda dan senior menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat dari negara-negara Asia lainnya. Pelatih tim nasional menilai para pemain mampu menjalankan strategi dengan baik, terutama dalam menjaga fokus dan kerjasama tim saat menghadapi pertandingan penting. Keberhasilan meraih hasil positif di turnamen ini menjadi modal berharga bagi tim voli putri Indonesia yang terus berupaya meningkatkan prestasi di level internasional. Selain memburu hasil terbaik di AVC Nations Cup, turnamen ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan tim menuju berbagai agenda besar yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk terus memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama bangsa di pentas Asia. Kita beralih ke bulu tangkis. Pasangan ganda campuran Denmark, Jesper Toft Christiansen dan Amalie Magelund Bojer, memilih menikmati keindahan Indonesia setelah sukses menjuarai Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Pasangan asal Denmark tersebut tampil impresif sepanjang turnamen hingga akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan tangguh di partai final. Usai meraih gelar bergengsi tersebut, keduanya langsung berencana terbang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk menikmati masa istirahat sebelum kembali menjalankan rangkaian turnamen internasional berikutnya. Menurut mereka, Indonesia bukan hanya memiliki turnamen bulu tangkis berkelas dunia, tetapi juga menyimpan destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Labuan Bajo sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, menawarkan panorama alam yang memukau. Mulai dari perbukitan, pantai eksotis, hingga kawasan Taman Nasional Komodo yang mendunia. Putusan pasangan Denmark itu untuk berlibur di Indonesia menjadi promosi positif bagi sektor pariwisata nasional, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia semakin dikenal oleh atlet-atlet dunia, tidak hanya karena olahraga tetapi juga keindahan alamnya. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Media sosial menjadi ruang baru gerakan mahasiswa. Menabung tetap jadi pondasi sebelum. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: aku.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Satu RRI Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kita akan update kembali informasi lalu lintas bekerjasama dengan Ditlantas Polda Kepri ya. Untuk pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 kita sudah terhubung dengan Bribtu Syarinah dari Simpangki Square. Kita sapa terlebih dahulu ya. Bribtu Syarinah, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bribtu Syarina dan juga tim di Simpang Quizcare saat pagi hari ini?
4: Alhamdulillah kami dan tim dalam keadaan sehat walafiat Kak.
3: Alhamdulillah, bagaimana dengan cuaca di sana Bribtu Syarina, apakah cerah?
4: Untuk cuaca terpantau masih cerah Kak, meskipun tadi sempat hujan dan sampai saat ini cuaca cerah Kak.
3: Oke, baik. Silakan Bribtu Syarinah, bisa disampaikan laporan arus lalu lintasnya dari Simpangki Square.
4: Baik, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya dengan Bribtu Syarinah dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2026, sekira pukul 06.32 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas di Simpang Traffic Light Car Square yang akan kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah Batu Aji atau Jalan Letjen Suprapto menuju Batam Center atau Jalan Ahmad Yani, volume kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan pribadi roda 2, kendaraan pribadi roda 4, dan kendaraan angkutan karyawan, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Begitu juga terpantau dari arah Kabil atau Jalan Jenderal Sudirman menuju Nagoya maupun sebaliknya, kondisi arus lalu lintas terbilang ramai dan relatif lancar. Demikian, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Bribtu Syarinah, laporannya di pagi hari ini dari Simpang Car Square ya. Oke, untuk di pagi hari ini apakah terpantau sudah ada laporan pelanggaran arus lalu lintas baik itu dari pengendara motor ataupun pengendara mobil, Bribtu Syarinah?
4: Baik Kak, terpantau dari pantauan kami untuk pengendara di Kota Batam ini sudah mulai tertib Kak, dan kita tidak menemukan pada pagi hari ini pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.
3: Oke, baik. Kalau untuk peruntukan lajur untuk pengendara motor dan juga pengendara mobil apakah sudah mulai disiplin?
4: Sudah mulai disiplin Kak, untuk kendaraan roda 2 kita melihat sudah mulai tertib untuk menggunakan 2 lajur sebelah kiri Kak, dan mobil 4 lajur sebelah kanan.
3: Oke, baik. Sampai hari ini, sampai pagi tadi ini tidak ada laka lantas ya Kak Bribtu Syarinah?
4: Baik, tidak ada Kak, alhamdulillah tidak ada laka lantas untuk pagi ini.
3: Oke, untuk kepadatan volume arus lalu lintas nantinya hingga pukul berapa? Puncaknya di pukul berapa hingga pukul berapa Bribtu Syarinah?
4: Baik, dapat kami informasikan untuk peningkatan volume kendaraan sudah dimulai sejak pukul 06.30 sampai dengan 07.30 Kak. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun bus karyawan Kak.
3: Oke, baik. Terakhir, Bribtu Syarinah bisa disampaikan himbauan kepada pendengar yang mungkin sedang berada di jalan?
4: Baik, mohon perhatian kepada seluruh pengendara. Mari patuhi lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang ada, gunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap jaga jarak aman, patuhi dan rambu dan marka lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Keselamatan adalah prioritas kami, tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ingat, keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih atas kerjasama Anda. Selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Kak.
3: Baik, terima kasih banyak Bribtu Syarinah. Semoga Bribtu Syarinah dan juga tim di sana selalu diberikan kesehatan ya. Salam presisi Bribtu Syarinah.
4: Salam presisi, Kak.
3: Baik, itu tadi pendengar laporan langsung dari Simpang Traffic Light Square ya, dari Bripto Serina. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau informasi lalu lintas selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin sampai Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama antara RRI Batam dan juga di Telantas Polda Kepri. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan, gunakan kendaraan Anda sesuai lajurnya ya, lajur di kiri jalan, dua lajur di kiri jalan untuk pengendara motor, empat lajur di kanan jalan untuk pengendara mobil. Jadi tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Aziza ya di Batam pagi ini. Dan saya ingin update informasi soal harga 9 bahan pokok ataupun sembako ya. Ini saya ambil langsung dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk wilayah pada umumnya Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam dan sekitarnya. Per hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 ya pendengar, kalau saya perhatikan dari website PIHPS ya, di pagi hari ini terpantau yang masih relatif stabil harganya ada di beras, kemudian daging sapi, telur ayam, dan juga bawang putih masih stabil, cabai merah juga masih stabil, seperti sama halnya seperti minyak goreng dan juga gula pasir juga masih stabil. Ada sedikit penurunan harga untuk komoditas daging ayam ya pendengar, dari Rp42.650 per kilogram kini turun menjadi Rp41.150 per kilogramnya. Lalu untuk bawang merah sebaliknya ada kenaikan harga dari Rp36.650 per kilogramnya kini naik menjadi Rp38.500 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit ada penurunan harga yang cukup signifikan pendengar, dari Rp71.250 per kilogramnya kini turun menjadi Rp67.850 per kilogramnya. Jadi ada yang naik, ada yang turun, namun tetap lebih banyak yang stabil untuk harga kesembilan bahan pokok hari ini untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Nanti pendengar, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 RRI Jakarta. Kita update bersama informasi-informasi ataupun berita-berita dari nasional ya pendengar, dari luar Kota Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral Programa 3 hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan.